0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, saya Iis masih menemani aktivitas Anda untuk di minggu pagi ini. Kalau kita coba mengingat waktu minggu pagi saat masa-masa kecil Suri Cakra, banyak ya kenangan yang muncul, tapi eranya mungkin beda. Ada yang era 2000-an, lalu juga era 90-an, 80-an gitu ya. Kalau di era 2000-an, dulu itu kalau pagi hari selalu bangun lebih pagi karena mau jalan-jalan bersama dengan teman-teman. Bukan jogging atau bukan olahraga yang ekstrim ya, tapi anak-anak kecil dulu cukup bangun lalu janjian di depan rumahnya siapa, lalu jalan-jalan. Jalan-jalan cuma muter satu desa ya. Desa itu sudah terlalu lebar sebetulnya, mungkin muter-muter satu dusun atau beberapa dusun begitu. Dulu kita juga tidak janjian via handphone, Suri Cakra, via WA tidak, atau bahkan buat grup ya, grup WA itu tidak, tapi bisa berkumpul tuh, bisa bareng-bareng, main bareng. Nah kalau sekarang kalau belum di ora-ora dulu via WA, ya nggak berangkat ya. Nah perbedaan dulu dan sekarang itu sudah sangat terasa sekali. Sekarang di era 2020-an ya, di era 2026 semuanya sudah serba pakai handphone, cari info ataupun memberikan info via WA atau telepon, lalu buat janji dan lain sebagainya bisa pakai ponsel ya. Perbedaan dulu dengan sekarang. Tapi mindsetnya juga harus sama ya, Suri Cakra, maju ke depan untuk kesuksesan. Ya, Suri Cakra, untuk menunjang kesehatan Anda, ada herbal Nariyah, yakni obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Nariyah. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi CA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras, kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Nariyah obat pilihanku.
1: Herbal Nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Nah, ini untuk Anda yang berada di kawasan Jombang, kalau dekat dengan Ngoro bisa dapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Ngoro ya. Alamatnya di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: ke Danti, silahkan.
1: Ada informasi yang dikirimkan oleh Mas Alex. Ini sudah sampai di wilayah Papar Kediri, ramai dari arah barat, Iis.
2: Oke.
1: Jadi ini juga divideokan kondisi pasar Papar Kediri. Ramai sekali aktivitas masyarakat di akhir pekan ini ya. Harap waspada, hati-hati, cuaca juga terpantau sudah mulai cerah. Sekaligus mau tanya Iis, kira-kira jalur Blitar untuk pagi hari ini bagaimana? Karena tujuan akhir nanti mau ke Blitar ya.
2: Okay.
1: Hati-hati di jalan, semoga aman selama sampai tempat tujuan.
2: Amin.
1: Ada Bapak Yitno, ini tadi beliau mengirimkan sebuah video kondisi alun-alun Jombang Kota pagi hari ini. Ramai anak-anak main bola, sepedahan, dan juga ada yang olahraga. Ini beliau kan kemarin menawarkan untuk olahraga bareng kru Cakra.
2: Oh iya kah? Waduh, ini kita konvoi nanti, Pak.
1: Iya, terima kasih atas tawarannya Bapak Yitno. Ini juga mengirimkan beberapa foto. Yang pertama difotokan ada ikon kota Jombang, tugu gitu Is. Kemudian ini juga difotokan sepeda yang digunakan untuk beliau gowes ya. Ada juga ini ternyata pagi hari ini di Car Free Day itu ada hiburan musik juga. Ini biasanya anak-anak muda yang suka ya. Terima kasih, ramai sekali untuk pagi hari ini di wilayah Jombang. Kemudian satu informasi dari BMKG Iis, ini diinformasikan ada gempa bumi magnitudonya 2,7, lokasinya ada di 153 km selatan Jember, Jawa Timur, dengan kedalaman 10 km. Mengingat magnitudo relatif kecil 2,7, sampai di jam 7 pagi lewat 12 menit, tidak ada laporan dirasakannya getaran maupun gempa susulan. Info tambahan Bapak Yitno yang tadi, ikon kota Jombang. Ini Ringin Contong, Mbak, namanya.
2: Oh, kota berarti, Pak,
1: iya,
2: ya.
1: Beliau ini pokoknya rutenya itu kota, Bapak Yitno ini. Terima kasih, di sana banyak yang olahraga, Is. Seputaran Ringin Contong Jombang, cuaca ditambahkan cerah, Iis.
2: Baik, terima kasih. Danti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ya, sambil nanti Anda boleh menyelipkan cerita minggu pagi di zaman Anda masih kecil, Suri Cakra, bagaimana untuk minggu paginya. Saya juga akan sampaikan untuk Anda yang nanti malam akan beraktivitas di kawasan jalur utama dalam kota Kediri. Masyarakat ini diimbau untuk mewaspadai karena ada rekayasa lalu lintas, pasalnya Doho Night Carnival akan digelar di jam 6:30 dengan rute dari depan Balai Kota Kediri menuju ke Jalan Basuki Rahmat, lalu Jalan Doho, Jalan Yosudarso, dan berakhir di sisi timur Jembatan Brawijaya atau kawasan Taman Brantas. Untuk mendukung kelancaran acara, Satlantas Polres Kediri Kota bersama dengan Dinas Perhubungan itu akan menutup sejumlah ruas jalan yang dilalui oleh peserta. Penutupan diberlakukan mulai jam 4 sore guna pemasangan pembatas jalur bagi peserta maupun penonton. Beberapa ruas yang ditutup meliputi simpang 4 Ngeronggo, yakni Nabatiasa menuju ke selatan, akses dari alun-alun menuju ke Jalan Doho, Jalan Yosudarso serta Jembatan Brawijaya dan Jembatan Lama Kota Kediri. KBO Satlantas Polres Kediri Kota Ibtu Murnianto mengatakan, rekayasa lalu lintas telah disiapkan agar mobilitas masyarakat tetap berjalan meski ada penutupan jalan. Ia menambahkan akses menuju stasiun Kediri nantinya akan tetap dibuka melalui jalur Rumah Makan Padang Murah. Sementara pengendara yang menjemput penumpang di stasiun diarahkan keluar melalui area Matahari Mall tanpa dikenakan biaya parkir. Menurut Ibtu Murni, pembukaan kembali jalan dilakukan secara bertahap ya, mengikuti rombongan peserta terakhir yang melintas. petugas akan langsung membongkar pembatas jalan di setiap ruas yang telah selesai dilalui, sehingga arus lalu lintas dapat segera kembali normal. Nanti malam Surujakra Kediri Dohon Night Carnival jam 6:30 malam. Kalau mau nonton ya disiapkan ya, berarti hari ini mungkin sedikit dilonggarkan untuk jadwalnya karena malam nanti akan keluar ya. Tapi kalau semisal Anda ini aktivitasnya memang di sekitaran jalur dalam kota Kediri, pelajari jalur-jalur mana yang akan ditutup atau jalur mana yang akan dibuka.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Quality time di mana Sri Cakra hari ini nanti boleh disampaikan juga ke gatekeeper kami ya. Intan, silahkan.
1: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Sukoco, posisi berada di wilayah Jombang Kota arah ke Mojokerto lewat jalur arteri. Dikabarkan lalu lintas juga sejauh ini masih aman, cukup lancar, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Yusuf, aktivitas perjalanan pagi kali ini Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Mojo, dikabarkan untuk lalu lintas pagi kali ini juga belum begitu ramai, masih aman saja, cuaca juga cukup cerah pagi kali ini. Kemudian Mbak Ulfa mengabarkan untuk aktivitas perjalanan beliau, posisi berada di jalur Kertosono, akan mengarah ke Caruban Madiun. Lalu lintasnya juga sejauh ini dikabarkan masih aman saja, cuaca cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Bapak Bahtiar mengabarkan berada di wilayah Patian Rowo Nganjuk, ini juga masih aman saja untuk kondisi lalu lintasnya, cuaca pagi kali ini cukup cerah, Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Danti.
2: Kemarin di hari Sabtu 25 Juli 2026, Iis, itu kan banyak laporan kebakaran ya. Bahkan di wilayah Kabupaten Kediri, rekor ada 11 kebakaran dalam sehari. Khususnya terjadi itu pada hari Jumat 24 Juli 2026, meliputi kandang ayam, kemudian kandang puyuh, ada rumpun bambu, lahan kosong, lahan tebu, ada lahan jati, dan juga rumah yang terbakar sejak hari Jumat 24 Juli 2026. Kemudian di Kabupaten Nganjuk juga ada beberapa kebakaran, rumah, lahan tebu, rumpun bambu. Kemudian ternyata di wilayah Ngawi, kabarnya juga ada kebakaran lahan di kawasan Bukit Gogor, Dusun Ploso Kerep, Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Kejadiannya itu pagi sekitar jam 10 lewat 40 menit, Iis. Jadi api pertama kali diketahui warga yang melihat kobaran muncul di area lahan kering. Embusan angin membuat api dengan cepat merembet ke area di sekitarnya. Warga kemudian melaporkan kejadian melalui layanan 110 Polres Ngawi. Dan langsung direspon dari pihak kepolisian setempat bersama anggota TNI dan warga langsung menuju lokasi untuk melakukan pemadaman menggunakan peralatan yang tersedia. Setelah berusaha cukup lama untuk memadamkan api, ini akhirnya berhasil mencegah api merembet ke kawasan lainnya. Dari data sementara menyebutkan, Is, kebakaran terjadi di lahan rakyat seluas sekitar 78 hektar dengan area yang terbakar diperkirakan mencapai 5 hektar. Lahan itu memang ditumbuhi pohon jati, mahoni, dan rumput. Pohon jati dan mahoni dilaporkan tidak mati akibat kebakaran ini. Hingga saat ini, Iis, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Sementara luas pasti lahan yang terbakar dan nilai kerugian material juga masih didata. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Dari pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di kawasan hutan maupun lahan kering selama musim kemarau ini, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar kebakaran dapat segera ditangani dan tidak meluas, Iis.
0: Terima kasih Danti Danila dan Intan Anggraini.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Untuk sedulur cakra yang masih bingung untuk memilih tempat kursusan mengemudi yang bagus dan berkualitas ya, Sri Cakra, saya ada satu rekomendasi yang cocok untuk Anda.
3: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Mau request lagu apa Seru Cakra untuk hari ini? Spesial di hari Minggu, Anda bisa request lagu kesukaan Anda dan akan diputarkan di frekuensi 106,1. Ke gatekeeper dulu, Intan silahkan.
1: Mas Aris ya, ini juga mengabarkan aktivitas untuk di minggu pagi kali ini sudah perjalanan dari Kediri, rencana akan mengarah ke wilayah Magetan, nanti lewat jalur bawah saja. Lalu lintas di jalur utama Baron ini dikabarkan juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga cukup cerah untuk di pagi kali ini. Kemudian informasi yang sama kita dapati dari Bapak Nugraha, ini juga mengabarkan untuk di wilayah Mojokerto arah ke Krian Sidoarjo, dikabarkan untuk lalu lintasnya pagi kali ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, terlebihnya kendaraan sepeda motor, kemudian truk muatan barang yang mendominasi. Cuaca juga pagi kali ini cukup cerah untuk jalur utama dan sekitarnya. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Chandra Budi. Pagi hari ini juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krishna ya. Selamat pagi di Pasar Pengkol Brebek. Pasarnya kok agak sepi pembeli Mbak Iis ya.
0: Pada kemana ya Pak?
1: Nah, pada kemana ya? Atau mungkin lagi pada tidur Mas Ian karena habis begadang semalam. Kemungkinan begitu ya. Nah ini mampir dulu ke warung buah dan sayur, ukurannya semuanya kok mengecil tapi harganya kok naik. Kenapa ini? Waduh, jadi sudah mulai ada kenaikan harga sayur dan buah ya Iis ya, disampaikan oleh Mbak Chandra Budi. Jeruknya ini 16.000 per kilogramnya, tapi kok menguning pucat ya gitu. Waduh, harus dilipstikin itu Pak Chandra Budi ya, biar tidak pucat. Dan ini tadi wilayah Pengkol Brebek masih berkabut ya, tidak begitu cerah, jadi masih mendung tipis begitu. Lalu lintas juga masih aman lancar. Ikutan request lagunya Malai Dong gitu. Ini Sting, Adakah Kau Setia begitu. Baik, ditunggu dulu Pak Chandra Budi ya, nanti akan kami putarkan. Kemudian Mas Dani, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Tanjung Anom arah ke Jabon Kediri. Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Danti.
2: Kita juga terima data prospek cuaca Kabupaten Nganjuk Iis mulai dari tanggal 25 Juli kemarin sampai dengan besok Senin 27 Juli 2026 ya. Untuk pagi hari, cuaca pada pagi hari umumnya cerah berawan dengan potensi udara kabur atau kabut tipis di beberapa wilayah akibat minimnya tutupan awan konvektif. Dan untuk suhu udara berkisar 20 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembapan relatif 50 sampai dengan 80%. Angin bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 15 km per jam. Untuk siang hari, cuaca didominasi kondisi cerah terik hingga sedikit berawan dengan peluang hujan yang sangat rendah. Suhu udara berkisar 29 sampai dengan 33 derajat Celcius sehingga cuaca terasa panas, sementara kelembapan udara relatif rendah yaitu sekitar 35 sampai 55% yang menunjukkan kondisi udara cukup kering

0: Nya bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 15 sampai 30 km per jam. Nah, untuk malam sampai dengan dini hari, Iis, cuaca pada malam hari umumnya cerah berawan hingga sedikit berawan. Dan pada hari terakhir, di hari Senin besok, tutupan awan diperkirakan sedikit lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Namun belum berpotensi menimbulkan hujan. Untuk suhu udara menurun menjadi 17 sampai 26 derajat Celcius, sehingga kondisi terasa lebih nyaman. Kelembapan meningkat kembali ke kisaran 55 sampai 88%. Sedangkan angin bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan 10 sampai 20 km per jam. Imbauan masyarakat diimbau untuk menjaga kondisi kesehatan dengan mencukupi kebutuhan cairan tubuh dan membatasi aktivitas di luar ruangan pada siang hari, terutama saat indeks UV berada pada kategori sangat tinggi hingga ekstrim, dan mewaspadai juga potensi embusan angin kencang. Mengingat kondisi musim kemarau yang kering, masyarakat juga diharapkan tidak melakukan pembakaran lahan, sampah, atau sisa hasil pertanian, karena hal tersebut dapat memicu terjadinya kebakaran. Kemudian ada informasi, kita sapa dahulu selamat pagi Bapak Heri Buntoro, beliau rekan dari Satlantas Polres Nganjuk, Iis. Iya, ini infonya perjalanan Nganjuk Bojonegoro. Informasinya arus lalu lintasnya lancar. Sejauh ini pagi hari ini sepi. Sudah sampai di wilayah Semantok, aman. Okay. Terima kasih Bapak Heri Buntoro, hati-hati di jalan. Semoga aman, selamat sampai tempat tujuan, Iis.
1: Terima kasih Denti, Danila, dan Intan Anggraini.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Yang lagi perjalanan untuk arah ke Bojonegoro, jangan lupa Pak Her, nanti mampir ke pedesan yang ada di kiri jalan itu loh, dekat dengan bendungan kalau nggak salah ya. Mantap sekali di situ. Saya jadi ingat Pak Afik sering ke sana, pernah cerita, dan kemarin pun saya juga pas habis dari sana, wah ternyata mantap ya. Walaupun tempatnya itu sederhana, tapi ramai sekali karena katanya itu ikan yang dijual di sana fresh dari bendungannya. Jadi dari nelayannya langsung begitu yang cari ikan gitu ya. Kalau lewat di jalur Bojonegoro juga banyak yang rusak ini jalannya. Kalau masih di Semantok masih aman, tapi masuk ke jalur arah Bojonegoro itu agak rusak, Suri Cakra. Jadi mohon untuk hati-hati.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Lagu dari Ella berjudul Sembilu Sudut Cakra. Lagu ini, wah ini banyak yang suka, salah satunya Pak Chandra Budi ini tadi. Ke Gatekeeper, Danti.
1: Baru saja kita terima informasi dari Bapak Budi, beliau tadi telepon off air di, di ruang Gatekeeper.
0: Okay.
1: Dan kabarnya ada kecelakaan Iis di Simpang 3 Jetis. Informasinya ada 2 korban tergeletak di jalan, belum ada petugas dan juga belum ada tim medis. Jadi kita langsung hubungi sopir ambulans Radio Cakra Krisna, Mas Habib. Ternyata Mas Habib pagi hari ini tadi kabarnya juga sedang mengantar pasien dan ini langsung OTW ke lokasi.
0: Baik.
1: Untuk proses evakuasi. Sementara itu laporan juga kita teruskan kepada Polsek setempat, Polsek Warujayeng. Tadi kita langsung hubungi Kapolseknya, Bapak Ahmad Junaidi, dan beliau juga menyampaikan akan diteruskan kepada yang bertugas atau tim yang sedang piket dan akan dicek ke lokasi. Semoga segera tertangani dan semoga tidak sampai ada korban jiwa, Iis.
0: Amin.
1: Semoga bisa tertolong untuk kedua korban yang diinformasikan tergeletak di jalan. Kita masih belum tahu, Iis, ini antara kendaraan apa dengan apa. Yang pasti kita terima info ada kecelakaan di Simpang 3 Jetis dan ada 2 korban tergeletak. Kemudian, Iis, sementara itu kita juga masih komunikasi dengan rekan-rekan kepolisian dari Satlantas Polres Nganjuk untuk detail nanti laporan resminya bagaimana ya. Nanti kita tunggu terlebih dahulu. Sementara itu kalau lagu yang diputar Iis tadi requestnya Bapak Chandra kah?
0: Betul.
1: Atau bagaimana? Request
0: Pak Chandra,
1: beliau.
0: Iya.
1: Nah ini beliau juga senang sudah diputarkan oleh Mbak Iis ya. Menu pagi hari ini ternyata cenil. Wah enak ini cenil yang lengkap itu loh, Is.
0: Oh
1: iya,
0: yeah.
1: Lengkap, ada ketan hitamnya. Kemudian ada yang kayak lontong itu apa? Lopis ya, kalau nggak salah namanya. Ada cenilnya, wah enak banget, lengkap. Kata beliau, hayuk jajan pasar jadul dulu. Ini tadi belinya di Pasar Pengkol jam 5-an pagi. Biasanya sudah ramai kok tadi pas beli, sepi pembelinya ya. Terima kasih. Kemudian Iis, ini ada Bapak Abdul Kholik, warga desa Sukorejo Loceret Nganjuk. Mohon bantuan Radio Cakra Krisna untuk proses evakuasi sarang tawon.
0: Di mana ini?
1: Di atap rumahnya beliau.
0: Oh,
1: iya,
0: iya, iya.
1: Di Dusun Jajar, Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, RT 07 RW 03. Sudah dikirimkan share lokasinya juga. Langsung kita teruskan kepada rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk untuk proses tindak lanjutnya, Iis.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ada laporan insiden kecelakaan di Simpang 3 Jetis Warujayeng Nganjuk. Dan sekarang layanan ambulans gratis Radio Cakra Krisna sedang menuju ke lokasi untuk membantu evakuasi korban ya. Ada yang melintas di sana juga boleh disampaikan dokumentasi insiden kecelakaan dan juga kewaspadaan apa di sekitar Anda. 0852-9001061.
3: Info Sehat Radio Cakra Krisna.

Selain dimanfaatkan buahnya, tanaman jambu biji ternyata memiliki bagian lain yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, yakni daunnya. Daun jambu biji, Psidium guajava, dikenal bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Meskipun mudah didapatkan, namun tidak semua orang bisa mengolahnya. Jika biasanya diolah menjadi teh, ternyata daun jambu biji juga akan mengandung vitamin C dan flavonoid seperti quercetin yang penting bagi kesehatan tubuh. Dengan kandungan tersebut, daun jambu biji bisa dijadikan obat pereda nyeri. Untuk mendapatkan hasil maksimal, kandungan daun jambu biji sudah masuk dalam komposisi herbal Nariah Gester. Langsung bisa dirasakan manfaatnya untuk tubuh. Daun jambu biji juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung. Banyak ilmuwan percaya bahwa tingginya kadar antioksidan dan vitamin dalam daun jambu biji dapat membantu melindungi jantung dari kerusakan oleh radikal bebas.

0: update informasi ke Danti, silakan.
1: Iis, terkait dengan kecelakaan yang dilaporkan Bapak Budi di Simpang 3 Jatiswaru Jayeng, tadi sopir ambulan Cakra Krishna, Mas Habib, sudah sampai lokasi dan untuk kedua korban sudah dibawa ke puskesmas. Jadi pas Mas Habib datang, di sana sudah tidak ada korban. Iya, jadi info dari warga masyarakat, kedua korban dibawa ke puskesmas terdekat. Kita kurang tahu yang membawa dari pihak polsek atau warga setempat yang menolong ya. Jadi Mas Habib nyusul ke puskesmas tersebut. Ini untuk antisipasi apabila kedua korban membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit, nanti akan difasilitasi menggunakan ambulans Cakra Krishna menuju rumah sakit yang dituju ya. Jadi ini mau dicek dahulu Iis, kondisi kedua korban bagaimana, apakah cukup mendapat perawatan di puskesmas atau memerlukan perawatan lebih di rumah sakit, maka nanti akan diantar oleh sopir ambulans Cakra Krishna. Mas Habib, kita tunggu update-nya.
0: Terima kasih, Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Suri Cakra, kita tadi sudah sempat membahas terkait dengan quality time ya. Jadi kalau Anda memang kesibukannya itu, wah, padat banget ya. Kesibukan memang penting, bekerja juga penting, mencari nafkah tentu menjadi kewajiban juga. Namun jangan sampai orang-orang yang sedang Anda perjuangkan justru kekurangan waktu bersama dengan Anda. Karena suatu hari nanti, anak-anak Anda akan tumbuh menjadi dewasa, orang tua juga akan menua, kesempatan untuk berkumpul itu tidak akan selalu ada. Maka selagi masih ada waktu, luangkanlah waktu terbaik untuk keluarga, tidak harus lama, yang penting berkualitas. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan hampir jam 8 pagi ya. Semoga obrolan sederhana kita mengingatkan bahwa quality time bukan soal tempat yang mewah atau biaya yang besar. Namun quality time adalah tentang hadir sepenuhnya untuk orang-orang yang kita cintai. Semoga hari Minggu, hari ini Anda menjadi hari yang penuh dengan kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan. Terima kasih untuk seluruh sedulur cakra yang sudah bergabung. Saya pamit geser dulu ya. Selamat menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Selamat pagi Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra. Krisna pagi kali ini di hari Minggu bertepatan di tanggal 26 Juli 2026 jam 8 pagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Pagi hari ini Minggu pagi ya, bagaimana situasi arus lalu lintas untuk di jalur utama ataupun jalur dalam kota? Tentunya Anda juga bisa kabarkan untuk informasinya. Apakah Anda di Minggu pagi kali ini sudah menyempatkan waktu untuk berolahraga sejenak Sedulur Cakra? Tentunya Anda juga bisa kabarkan update cuaca untuk di sekitar Anda seperti apa. Di ruang gatekeeper saya ditemani tugas ada Danti dan Iis yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan melalui 0852 9001 061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852 9001 061. Untuk Anda Sedulur Cakra yang berada di wilayah Bogor Nganjuk, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Bogor. Lokasinya berada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan, lokasinya berada di utara jalan.

0: Akhir pekan di hari Minggu Sudut Cakra, bagaimana? Apakah Anda sudah terlintas nanti agendanya kemana bersama dengan keluarga atau mungkin kerabat atau dengan rekan kerja atau mungkin rekan teman SMA yang lama ya, kumpul-kumpul kembali di hari Minggu? Ini juga bisa dikabarkan. Kira-kira ini nanti kemana saja ya, di jalur dalam kota atau mungkin keluar kota, tentunya Anda juga bisa kabarkan untuk informasinya. Karena satu informasi dari Anda berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Di jam 8 lebih 10 menit, saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Kalau pagi hari ini, Bapak Yitno menginformasikan mau sarapan lontong pecel lah kok libur.
0: Waduh, libur. Terus akhirnya gimana? Digantikan menunya?
1: Belum diupdate, Intan. Kira-kira jadinya sarapan apa ya, Bapak Yitno di Jombang Kota? Nanti boleh ditambahkan kembali. Kemudian, Intan, ada tambahan informasi dari Bapak Heri Buntoro yang tadi perjalanan Nganjuk Bojonegoro ya, Intan. Ini jalan arah Bojonegoro bergelombang. Aduh, banyak lubangnya. Jadi pengemudi harus konsentrasi dan hati-hati ya. Ini infonya sudah lama tidak ada perbaikan jalan ya di wilayah tersebut. Nanti bisa dikoordinasikan dengan rekan-rekan PUPR setempat juga. Kemudian Bapak Abdul Kholik yang info minta bantuan evakuasi sarang tawon di atas atap rumah beliau ini menanyakan kira-kira biayanya berapa?
0: Oke.
1: ₹0.
0: ₹0 ya, alias gratis ini ya.
1: Iya, gratis. Bapak Abdul Kholik tidak itu ya, tidak terpaku pada ukuran sarang tawonnya ya, karena beliau khawatir, Mbak, ini ukuran sarang tawonnya segede ini kira-kira biayanya berapa? Tidak ada biayanya, Bapak Abdul Kholik, gratis dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk. Kemudian Intan, terkait dengan informasi kecelakaan di simpang 3 Jetiswaru Jayeng, ada sedikit update dari Kapolsek Warujayeng Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi SH.
0: Okay.
1: Informasinya laka tunggal nabrak tiang listrik. Dan sudah ditangani dari pihak kepolisian. Dan tadi update dari sopir ambulan Cakra Krisna, korban dibawa ke puskesmas ya. Kita tunggu update-nya kira-kira bagaimana kondisi kedua korban. Kemudian Bapak Chandra tadi juga masih menyoroti kenapa kok pagi hari ini sepi di Pasar Pengkol. Biasanya sudah ramai ibu yang jual sayur, itu biasanya kemeruyuk, berjubel.
0: Iya betul, biasanya kan hari Minggu ya Danti ya, ramai-ramainya betul. Untuk aktivitas jual beli kan biasanya.
1: Kadang penjual nasi jagung, nasi timbul itu sudah dikerubungi oleh warga masyarakat. Ini kok sepi, jalanan juga lengang, tidak berangin lagi, hanya saja sedikit berkabut ya. Informasi dari Bapak Chandra, suhunya juga lumayan dingin. Atau mungkin karena ini akhir bulan.
0: Akhir bulan ya,
1: akhir bulan ya,
0: makanya agak sepi.
1: Iya, agak sepi di wilayah Nganjuk Pasar Pengkol. Info dari Bapak Chandra Budi. Kemudian kita juga terima informasi dari rekan-rekan unit transfusi darah PMI Kabupaten Kediri, Intan.
0: Okay.
1: Stok darah hari ini Minggu 26 Juli 2026 sejumlah 115 kantong. Dengan rincian golongan darah A ada 21 kantong, golongan darah B 42 kantong, golongan darah O 34 kantong, dan golongan darah AB ada 18 kantong. Sementara jadwal donor darah keliling masih kosong sampai dengan hari ini, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Seperti biasa di hari Minggu, edisi hari Minggu Seluruh Cakra, Anda bisa request lagu kesukaan Anda ya, untuk menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Nah, ini nanti akan saya putarkan di ruang dengar Anda, tapi jangan lupa ya ditambahkan untuk informasi-informasi terupdate di sekitar Anda seperti apa.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Jam 8 lebih 18 menit ya. Sejauh ini informasi yang masuk di ruang gatekeeper, kondisi jalanan, jalur utama ataupun jalur dalam kota juga masih aman saja. Cuaca juga cukup bersahabat ya, cocok untuk di akhir pekan, hari Minggu, untuk melakukan mobilitas perjalanan ataupun aktivitas di luar ruangan. Tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus ya kabarkan untuk informasinya ke kami. Kirimkan foto beserta video Anda melalui 0852 9001061.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Menit ke-20 lepas dari jam 8 pagi, saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Pak Setro, hari ini kabarnya baru saja pulang dari olahraga jalan kaki ya.
0: Oke, jalan kaki ya. Sehat sekali ini.
1: Setiap pagi itu jalan kaki dan udah bertahun-tahun ini melewati jalanan yang berada di Jalan Raya Nganjuk Madiun. Okay. Setelah itu ada di jalan yang tidak itu tidak bisa dipakai untuk olahraga. Ini jalan mana Pak ini?
0: Jalan mana itu?
1: Nah ini bersepeda dengan bebas tanpa terganggu oleh lalu lintas. Rutenya naik turun, udaranya turun. Bersih dan segar. Okay. Dan bisa mendengarkan burung yang lagi nyanyi bersautan.
0: Okay.
1: Kalau mau jalanan sepi mungkin bisa jalur arah Sawahan Pak.
0: Iya betul itu.
1: Tapi agak terjal
0: itu.
1: Ya.
0: Betul.
1: Ngos-ngosan nanti.
0: Oh iya, tapi ini kan jalan kaki ya, tapi aman
1: jalan
0: aja.
1: Jalan kaki ya. Kalau ini saya lihat sih ada di kayak jalanan desa gitu ya.
0: Ini malah bukan desa, Is. Kayak menurut saya kayak menuju hutan. Ke hutan gak sih?
1: Iya, ternyata di bilangan kayak, ini.
0: Kayak apa ya? Kanan kirinya ini kok kayak hutan, hutan jati gak sih?
1: Iya, betul-betul. Berarti ini tadi awalnya lewat jalur utama Surabaya Madiun. Terus habis itu sekarang sudah nyampe di Wilangan.
0: Okay.
1: Jadi jalanan ini Wilangan ya, lalu lintas lancar dan udah tidak ada angin kencang. Memang beberapa hari yang lalu pas kita bikin berita sama Pak Setiaris itu loh yang anginnya itu kencang banget. Nah itu kan sempat dijelaskan memang di Nganjuk lagi kencang dan kencang, ternyata dua hari setelahnya tidak separah kemarin.
0: Tidak separah kemarin.
1: Iya,
0: ya.
1: Kemarin sempat 50 km per jam. Wah, untuk kecepatan
0: cukup
1: anginnya.
0: Tinggi loh ya.
1: Betul,
0: itu
1: betul
0: ya.
1: Sekali. Ini ada di Wilangan, minta diputarkan lagu Elegi Esok Pagi dari Ebit G. Ade.
0: Oke.
1: Kemudian ini tadi juga masuk informasi dari Mas Aidin sempat mengirimkan info bahwasannya saudaranya itu hilang. Ini mondok di kawasan Kediri begitu ya. Nah ini tadi untuk lebih detailnya atas nama siapa yang hilang dan juga kronologisnya seperti apa, saya masih coba komunikasi dengan Mas Aidin, barangkali bisa diceritakan via on air. Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya, Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Informasi kami sampaikan terkait dengan BPBD Kabupaten Nganjuk yang menghimbau masyarakat seluruh cakra ini untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pohon tumbang dan kebakaran selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan menyusul terjadinya ada 2 insiden pohon tumbang akibat angin kencang yang terjadi pada Jumat kemarin 24 Juli 2026. Teman-teman BPBD juga mengatakan berdasarkan bahwa perkiraan BMKG, kecepatan angin untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk memang diperkirakan masih cukup kencang dalam beberapa hari ke depan. Pada Jumat kemarin 24 Juli 2026, BPBD menerima 2 laporan pohon tumbang. Untuk kejadian pertama, yaitu di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kauman,

0: Ya, Mbak
1: Dengan
0: Malika.
1: Mbak Intan.
0: Iya, betul. Sehat, ge, jenengan.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, ge, baik. Ini bisa disampaikan, Mbak, akan informasinya ada kehilangan anak, ge.
1: Iya, Mbak.
0: Oke.
1: Ini kan itu murid kelas 9. Lah itu kronologinya kemarin ketika sore waktu sholat maghrib itu masih ada. Terus pas jam sholat maghrib itu masih ada. Lah ketika sudah turun sholat jamaah maghrib dari masjid, itu anaknya sudah nggak ada. Pergilah. Diperkirakan itu ke arah Blitar, tapi saudara atau kerabat di Blitar masih belum ada info dari sana juga. Jadi khawatir anak ini kemana gitu loh. Jadi disebar infonya, misalkan ada orang yang lihat atau kenal atau pernah disinggahi, misalkan mohon diberi infonya begitu.
0: Oke, baik. Kalau boleh tahu ini atas nama siapa dan alamatnya di mana ini, Mbak? Bisa disampaikan terlebih dahulu.
1: Atas nama yang anak hilang itu ya,
0: Oke.
1: itu nama Muhammad Sahrul Mubarok,
0: Oke.
1: usia sekitar 16 tahun, itu dari mana, dari Sendang Banyakan Kediri. Hilangnya dari itu, dari Sendang, dari
0: Oke,
1: pondok pesantren.
0: baik. Jadi ini terakhir kali itu melaksanakan sholat maghrib berjamaah ya, Mbak ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Ini alamatnya Banyakan Sendang Kediri, nggih, Mbak?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Jadi apakah ada CCTV, Mbak, untuk di sekitar lokasi di area masjid?
1: Tidak ada, Mbak. Kalau di sekitar area masjid itu tidak ada. Di asrama itu ada, tapi tidak ada untuk file recordnya, itu tidak ada. Ada CCTV-nya, jadi tidak ada apanya.
0: Tidak tersimpan untuk file recordnya.
1: Ya, tidak ada. Jadi
0: Oke.
1: reportnya itu.
0: Oke. Baik. Tentunya ini kan santri pondok ya, Mbak ya. Itu warga mana aslinya?
1: Aslinya warga Blitar.
0: Oh, warga Blitar. Oke. Jadi warga asli Blitar ya. Oke, baik. Sebelumnya, sebelum Mas Muhammad Syahrul Mubarok ya, ini Mbak ya, itu hilang, itu mungkin ada obrolan dengan jenengan atau bagaimana? Ini jenengan selaku apa, Mbak, kalau boleh tahu?
1: Ini selaku gurunya. Jadi
0: Oke.
1: biasanya kan itu jam-jam sekitar jam 3 itu cari rumput di sekitar rumah saya, di utara rumah saya.
0: Oke.
1: Cari rumput. Nanti ngaji kembali ke pondok sekitar jam 4:30, itu kembali ke pondok, sholat asar, terus ini kan ada piket cari rumput. Alah, untuk ini belajar anak-anak buat apa? Melihara seperti kelinci itu loh, Mbak. Itu
0: Oke, oke.
1: di sekitar rumah sama cari rumputnya deket titik. Tapi waktu kemarin itu kok setelah maghrib itu dia pergi gitu loh. Nggak pernah cerita sama saya, nggak pernah cerita yang mau kemana gitu, nggak. Cuma mungkin apa ya, kangen sama rumah, mau pulang atau gimana, nggak tahu saya.
0: Oke,
1: Iya,
0: jadi
1: tapi kok
0: sebelum meninggalkan masjid itu, jadi tidak ada komunikasi dengan Mas Syahrul ini ya sebelumnya.
1: ya,
0: Oh,
1: cuma ya
0: oke. Okay.
1: sekilas sekilas sore emang deh, le cari le golek rumput, le ngare dia bule kan ngoten, biasanya
0: Oke.
1: seperti itu. Lo ngaji ini jam piro kalau ngoten
0: Nggih.
1: biasanya, terus itu sore bule ngoten, tapi
0: Oke.
1: yang kemarin.
0: Tapi ini kalau dari temannya Mas Syarul sendiri, apakah ada komunikasi juga sebelumnya? Dari teman-teman ada sudah dimintai keterangan, Mbak Malika?
1: Kalau saya belum bisa meminta keterangan karena terbatasnya waktu kita, ya terbatasnya waktu saya ketemu anak-anak, karena kalau pagi kan beda sekolah, saya sudah mutasi satu. Keduanya
0: Oke.
1: itu ada anak yang melihat si nama Mas Syahrul ini sudah lipat-lipat bajunya, dimasukkan ke tas gitu.

0: tapi nggak berpikir mau kemana.
1: Oke, jadi untuk karena keterangan kita terbatas ya, hanya saja itu sudah mulai bajunya ditata dimasukkan ke dalam tas gitu, Mbak. Tapi sudah dilakukan pengecekan belum untuk lemarinya Mas Syahrul ini, apakah masih ada baju-baju di sana atau mungkin sudah dibawa Mas Syahrul sendiri?
0: Itu mungkin kalau saya belum tidak ngecek sendiri kan, info dari pengurus asrama saja. Jadi itu mungkin cuma baju yang dibawa saja.
1: Gitu. Oke, baik, siap-siap. Nah, ini bisa disampaikan Mbak untuk ciri-cirinya Mas Syahrul ini seperti apa dan terakhir mengenakan baju apa? Tidak tahu ya, Mbak ya?
0: Ini ciri-cirinya sekitar tinggi itu sekitar 160 cm.
1: Oke.
0: Badannya itu agak besar lah, terus ya seperti di foto persis itu Mbak wajahnya.
1: Oke, sebentar saya buka dulu ya ini ya fotonya. Oke, baik. Jadi untuk ciri-cirinya Mas Syahrul seperti ini ya. Terakhir mengenakan baju apa Mbak, tahu nggak? Atau mengenakan pakai gimana?
0: Pakaian warna hitam bersarung terus memakai kopiah.
1: Oke, baju hitam pakai sarung ya. Oke, pakai kopiah. Jadi tingginya kurang lebihnya 160 ya. Oke. Baik. Oke, baik. Ada tambahan lagi Mbak yang mau disampaikan mungkin, monggo.
0: Saya mohon untuk warga atau yang pernah melihat atau yang pernah disinggahi atau tahu infonya tentang Syahrul Mubarok, mohon diberi menginfokan ke kami.
1: Oke, baik.
0: Atau lewat Krisna.
1: Oke, baik. Siap.
0: Terima
1: nanti
0: kasih,
1: kita
0: Mbak.
1: Bantu udarakan dan up ke media sosial kita ya, Mbak ya. Semoga saja Mas Syahrul ini cepat ketemu ya.
0: Ya, terima kasih Mbak. Karena kami khawatir gitu. Kemana?
1: Tapi jenengan sudah komunikasi dengan keluarga Blitar itu belum dapat info ya Mbak ya?
0: Belum dapat info, belum sampai di rumah itu kan. Kalau misalkan kemarin seharusnya sudah sampai di rumah.
1: Tapi keluarga sudah tahu.
0: Insya Allah sudah tahu itu. Jadi kan khawatir kalau kemana belum tahu. Kalau misalnya pulang ya Allah alhamdulillah pulang, jadi kan bisa dikomunikasikan. Tapi kalau nggak sampai di rumah lah, ini di mana gitu loh, bingung.
1: Oke.
0: Terima kasih Mbak.
1: Oke, siap. Mbak, terima kasih ya. Semoga saja ini nanti Mas Haru cepat ketemu ya setelah kita up ke media sosial kita.
0: Terima kasih.
1: Oke, sami-sami Mbak. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Bukit Gandrung Medowo Kediri. Wisata Bukit Gandrung merupakan salah satu objek wisata alam yang ada di Kabupaten Kediri. Tempat wisata yang menawarkan keindahan alam dari ketinggian, menyuguhkan destinasi alam yang sangat memukau, pemandangan alam yang memanjakan mata, berada di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 700 mdpl, menawarkan view pegunungan yang indah, persawahan dan hamparan luas hutan, dan bukit-bukit hijau yang asri. Pada malam hari, kita akan disuguhkan dengan kerlap-kerlip lampu sendu perkotaan yang menawan. Tidak hanya keindahan alam saja, wisata Bukit Gandrung juga menawarkan berbagai spot foto Instagramable. Mulai dari spot foto rumah hobbit, rumah berbentuk segitiga, hingga spot gardu pandang. Ciri khas dari wisata Bukit Gandrung terdapat sebuah bangunan pohon buatan dengan ukuran besar. Pohon buatan besar ini bisa dinaiki dan dijadikan sebagai gardu pandang. Untuk menaikinya melalui tangga masuk seperti terowongan dengan kapasitas maksimal 5 orang. Serta menjadi spot foto favorit dengan latar perbukitan hijau yang indah dan asri. Untuk menambah keseruan bagi pengunjung, wisata Bukit Gandrung ini juga dilengkapi dengan berbagai wahana menarik, seperti wahana outbound, ATV, naik kuda, flying fox, dan lain sebagainya. Wisata Bukit Gandrung juga menyediakan fasilitas kolam renang. Selain kolam renang dewasa, juga tersedia kolam untuk anak-anak. Bagi yang ingin bermalam dengan nuansa pegunungan, wisata Bukit Gandrung juga menyediakan area camping atau berkemah. Selain fasilitas yang lengkap, tiket masuk wisata Bukit Gandrung juga cukup murah dan terjangkau untuk semua kalangan. Objek wisata alam ini juga menyediakan berbagai kegiatan alam seru dan menarik. Suasana alamnya sangat tenang dan sejuk. Tempat wisata yang cocok dikunjungi untuk liburan bersama keluarga. Wisata Bukit Gandrung berada di Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Di pertigaan Pasar Kandangan Kediri, arahkan kendaraan menuju Desa Medowo. Sampai di Desa Medowo, ikuti papan petunjuk jalan terletak di sebelah kanan menuju Bukit Gandrung Tanggulasi. Ingin menikmati suasana alam yang sangat tenang dan hawa sejuk khas pegunungan? Ayo dolan ke wisata Bukit Gandrung Medowo Kediri. Jangan lupa bahagia.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi Gatekeeper Danti, silakan.
1: Tadi yang sempat melintas di Papar Kediri, Mas Alex, infonya sudah sampai di wilayah Blitar, Intan.
0: Cepat sekali ya.
1: Cepat, lancar, aman, agak lengang dan juga cuacanya cerah. Dan ini ada salah satu video yang cukup menarik.
0: Okay.
1: Ini divideokan sewaktu melintas di jalur lahar wilayah Desa Kedawung, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar. Jadi bagi yang belum tahu, jalur lahar yang ada di Desa Kedawung ini merupakan lintasan aliran lahar dingin dari Gunung Kelut, Intan ya.
0: Okay.
1: Ya, ini boleh dicek di Facebook Cakra Krishna bagi yang belum pernah melintas di sana. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima tambahan info ini dari Ibu Mariati, ada di seputaran daerah Sukomoro Nganjuk, cuacanya juga cerah, aktivitas di rumah saja sudah mulai hangat, tidak dingin seperti tadi pagi. Ada Mas Novianto menanyakan, ini terkait dengan Kediri atau Dohonai Karnival nanti ya Intan ya.
0: Okay.
1: Ini apakah peserta juga melintas di wilayah Klenteng? Iya, ini infonya sudah lengkap ada di website Cakra Krishna Intan.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tentunya untuk di pagi kali ini seluruh cakra Anda masih bisa terus ya berkabar informasinya ke kami melalui 0852-9001061. Jam 8:48 ya, lalu lintas di jalur utama ataupun jalur dalam kota Sedulur Cakra, informasinya juga masih cukup aman, lancar cuaca ya untuk di minggu pagi kali ini, juga cukup cerah, cukup bersahabat, cocok untuk melakukan perjalanan ataupun aktivitas di luar ruangan. Kira-kira Sedulur Cakra untuk di minggu paginya ini kemana saja, apakah bersama dengan keluarga tercinta untuk jalan-jalan atau di rumah saja, ini tentunya bisa bagikan ya. Biasanya hari Minggu itu identik dengan bersih-bersih ya bersama dengan keluarga. Apakah Anda sudah menyempatkan waktunya di Minggu pagi kali ini? Anda bisa informasikan melalui 0852-9001061. Sementara itu, Kabupaten Kediri mencatatkan rekor 11 kejadian kebakaran dalam satu hari pada Jumat kemarin, 24 Juli 2026. Peristiwa tersebut didominasi kebakaran lahan, rumput bambu, rumah, kemudian hingga kandang ternak yang dipicu kondisi cuaca panas dan angin kencang selama musim kemarau. PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Kalb Untung Satrio Wicaksono mengatakan, seluruh kejadian berhasil ditangani oleh petugas pemadam kebakaran yang bertugas di 3 pos damkar, yaitu Pos Pare, Grogol, dan Ngadi Luih Kediri. Menurutnya, sebagian besar penyebab kebakaran itu diduga berasal dari kelalaian manusia seperti membuang puntung rokok sembarangan, kemudian membakar sampah maupun korsleting listrik di rumah dan kandang ternak. Pihaknya juga menambahkan terdapat pula beberapa kejadian yang masih dalam penyelidikan penyebabnya, namun kondisi cuaca panas disertai angin kencang itu menjadi faktor yang mempercepat penyebaran api. Pihaknya juga mengungkapkan jumlah tersebut merupakan angka kejadian kebakaran terbanyak dalam satu hari sepanjang tahun 2026 untuk di wilayah Kabupaten Kediri. Edisi hari Minggu Sedulur Cakra seperti biasa ya, Anda bisa request lagu, bisa pop, pop Inggris, dangdut, atau oldies ya, tentunya untuk menemani aktivitas dan perjalanan Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper, Danti silakan.
1: Ibu Nita, selamat pagi. Beliau kalau hari libur di rumah saja, Mbak Intan.
0: Di rumah bersih-bersih saja. Tanaman. Oke, bersih-bersih iya. Tanaman. Apa? Tanamannya apa saja ini, Bu Nita?
1: Bagi foto. Waduh. Tanamannya apa ya? Dan selain bersih-bersih tanaman, beliau juga beresin seragam anak. Siang okay. Berburu kuliner.
0: Oh wah, gitu, mantep ini.
1: Iya, ini imbang ya antara imbang. Kewajiban dan juga ada apa namanya?
0: Self reward.
1: Self apa? Reward.
0: Iya betul.
1: Saya kaget, duh, Iis kemana? Ternyata ada tamu.
0: Iya ada tamu ya, makanya saya okay. Kode dulu biar keluar ya menemui.
1: Baik, ini beliau juga request salah satu lagu favorit dari anak beliau.
0: Apa
1: judulnya
0: itu?
1: Bintu.
0: Oh Bintu.
1: Setiap minggu kayaknya.
0: Ini selalu. Anaknya selalu ya Bintu.
1: Ini yang mau diputarkan ya. Baik, mohon ditunggu Ibu Nita. Ada Bapak Yitno yang tidak mau ketinggalan ikut okay. Request lagu Salah Aku Terlalu Mencintaimu. Kata siapa salah?
0: Kata siapa salah Pak Yitno? Mencintai
1: iya.
0: Kok.
1: Ini vokalis Sinta Lestari. Bapak Yitno mohon ditunggu sebentar ya. Okay. Ada Bapak Ardi acara sepeda tua se-Jawa Timur.
0: Di mana itu Danti?
1: Di mana ini? Rumah Mintan.
0: Di mana itu Danti?
1: Kedengeran kan?
0: Wah, kedengeran. Asik ya. Asik ya acara sepeda tua ini.
1: Waduh, meriah.
0: Memang kebanyakan kalau sepeda tua itu selalu dimodifikasi belakangnya kayak dikasih apa ya? Istilahnya kayak sound kecil gitu
1: betul.
0: Ya Danti ya.
1: Ini semuanya juga bawa itu Intan, bendera merah putih.
0: Waduh. Wah, gimana ini? Sudah
1: ya,
0: apakah tanda-tanda Agustusan menyala ini Danti ya?
1: Lagu sudah pawai duluan. Iya, ini kata Bapak Ardi, lokasinya di Desa Sukorejo Loceret Nganjuk.
0: Oke, Loceret ternyata
1: iya,
0: ya.
1: Loceret lagi.
0: Loceret lagi.
1: Oke,
0: ternyata.
1: Terima kasih Bapak Ardi. Nanti kita tunggu ya update-nya. Boleh ditambahkan. Sepertinya ada telepon Intan sebentar.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Minggu pagi ternyata juga masih banyak kegiatan acara seluruh cakra ya. Salah satunya ini tadi kita dapati wilayah Sukorejo Loceret. Nah ini ada acara sepeda tua se-Jawa Timur. Cukup meriah sekali ya. Karena memang seperti biasa kalau sepeda tua itu selalu dimodifikasi belakangnya. Itu dikasih kayak sound system yang kecil gitu ya. Untuk memeriahkan, untuk menemani perjalanannya. Ya, biasanya komunitas-komunitas sepeda tua yang saya jumpai seperti itu. Anda yang mungkin saat ini mengikuti acara sepeda tua se-Jawa Timur, Sedulur Cakra juga bisa ikut menambahkan ya. Kira-kira rutenya di mana saja? Apakah cukup jauh atau mungkin wilayah Nganjuk kotaan saja? Ini juga bisa ditambahkan ya. Kalau video yang dikirimkan oleh Pak Ardi Sedulur Cakra ini cukup meriah ya. Dan tentunya untuk bajunya, bajunya ini berseragam dengan warna kuning seluruh cakra. Anda yang saat ini berada di sana juga bisa dikirimkan dokumentasinya melalui 0852-9001-061. Pagi kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Dibantu tugas gatekeeper ada Danti dan Iis.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jam 9 pagi lebih 5 menit ya, sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakra untuk di minggu pagi? Apakah jalur dalam kota Nganjuk cukup ramai? Karena mengingat ini tadi ada acara kegiatan ya, ngontel bersama se-Jawa Timur sepeda tua. Anda yang mungkin saat ini berada di jalur dalam kota Nganjuk ya, tentunya juga bisa menambahkan kira-kira suasananya di sana seperti apa, tentunya ribuan ya yang untuk mengikuti agenda tersebut. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gila sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Nariah jenis CA sama Dester sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda, sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Pare. Lokasinya Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terete, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Pagi hari ini sudah ada yang bergabung ya, saya sapa dulu Pak Ardi. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Halo, selamat pagi, assalamualaikum Mbak Intan.
0: Nggih, sehat Pak Ardi, minggu pagi kali ini
1: jenengan? Sehat. Acaranya di rumah aja.
0: Oh, acaranya di rumah saja. Bersih-bersih rumah apa tidak ini tadi?
1: Tidak, cuma di depan rumah.
0: Oke.
1: Okay. Kan ada acara itu.
0: Iya, ada acara ngontel itu ya Pak ya, sepeda ya, tua ngontel, ya itu
1: sepeda,
0: ya.
1: Sepeda tua.
0: Oke, okay, yeah. Oke, okay, siap-siap. Rutenya mana Pak? Jenengan tahu napa mboten itu?
1: Tadi saya tanya ke Skorjo ke selatan, perempatan Kewagian itu loh, ke timur.
0: Gitu.
1: Ke timur.
0: Oke.
1: Okay. Langsung ke Sukomoro.
0: Oh, finishnya Sukomoro.
1: Sumengko.
0: Sumengko.
1: Krab. Terus ke selat. Ke utara ya, ke utara lewat kecamatan apa Kramat gitu.
0: Oh, lewatnya Kramat itu ya.
1: Ya, Kramat itu terus Ngelaban gitu. Terus kembali lagi ke Sukorejo.
0: Rutenya banyak, cukup panjang ya, Pak ya? Ternyata.
1: Pesertanya banyak.
0: Waduh, ratusan
1: lebih. Ribuan,
0: ribuan malahan lebih. Ya. Oh, lebih. Waduh.
1: Kan ada yang dari Gresik, Bojonegoro. Ada yang dari Tuban itu.
0: Ah, banyak ya. Soalnya se-Jawa Timur, jadinya dari kota-kota luar ya yang ikut serta. Oke, baik. Ini tadi mulai jam berapa, Pak Ardi, kalau boleh tahu? Acaranya jenengan
1: kumpul tadi sudah jam 6. Jam 6 sudah kumpul. Ini kan parkir mobil juga banyak nih.
0: Oke. Kantung parkirnya gimana? Aman ya Pak Ardi ya?
1: Aman. Dari SD Skorjo itu ada. Kalau dari timur itu ya di pinggir-pinggir jalan itu. Kan tepatnya kan pas di pertigaan utaranya SD Skorjo.
0: Gitu. Oke, baik, siap-siap. Ini buat tentu mau jenengan Pak, hanya menyaksikan saja.
1: Kalau saya sukanya kan badminton.
0: Oh, sukanya badminton jenengan. Waduh, cabur badminton ini ternyata.
1: Iya.
0: Oke, biasanya badminton di mana Pak jenengan?
1: Iya, dekat aja. Di balai desa berusaha.
0: Oh, di balai desa setempat ya.
1: Kan ada. Iya, di sini tiap hari di saya kan ada gornya.
0: Oh, biasanya malam ya Pak ya jenengan, betul?
1: Malam, kalau siang main ya mungkin malam nggak main.
0: Oh gitu.
1: Kalau tinggal waktunya aja, ngatur waktu.
0: Oh gitu, aduh mantap ini Pak. Ada teman-temannya juga banyak yang ikut ya tentunya.
1: Iya, rencananya Agustusan ada acara ini, turnamen itu.
0: Turnamen apa Pak itu?
1: Iya, badminton.
0: Badminton
1: di
0: itu ya.
1: Di Desa Balongan. Tepatnya di Desa Balongan. Balik Desa Balongan.
0: Gitu, di daerahnya jenengan juga ya.
1: Iya. Okay. Tetangga desa itu.
0: Gitu. Oke, baik, siap. Ada tambahan lagi yang mau disampaikan monggo.
1: Cukup itu, Bentan. Terima kasih. Sehat selalu buat kru Cakra Krishna.
0: Baik, siap. Terima kasih Pak ya. Doa baik, kembali baik ya Pak Ardi ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, sami-sami. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: Barusan saja bergabung ya Pak Ardi yang ada di wilayah Sukorejo Loceret. Ini di rumah saja, aktivitasnya bersama dengan keluarga di depan rumah ya. Menyaksikan acara sepeda tua se-Jawa Timur.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Gatekeeper Danti, silakan.
3: Wah, seru banget Intan. Ini ada komunitas sepeda tua ya.
0: Oh iya, betul.
3: Tadi diinfo sama Bapak Ardi. Ternyata setelah info dari Bapak Ardi mengudara dari Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin juga langsung mengirimkan 3 video.
0: Waduh, video apa ini Danti?
3: Jadi,
0: spill dong.
3: Ini untuk acara sepeda tua itu, Intan.
0: Oke.
3: Okay. Tadi juga diberangkatkan oleh Kang Marhaen, okay, Bupati Nganjuk. Kemudian ini ada sedikit dispil ya. Okay. Nama acaranya Ngontel Bareng Triwulan Kosti bersama, okay, Dinas Kominfo. Lokasinya Jalan Merapi, Dusun Bedingin, RT 4 RW 02, Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret. Jauh, dekat dari rumah Intan?
0: Lumayan dekat.
3: Lumayan
0: tinggal
3: dekat.
0: Ke utara, kemudian gitu, belok ke barat.
3: Ini iya, bapak betul, atau ibu di di info Intan nonton atau tidak kira-kira?
0: Nah, ini enggak kayaknya. Soalnya kan jauh, jadi rutinnya beda.
3: Oke, baik.
0: Jadi rutinnya ini, katanya Sumengko,
3: iya,
0: kan?
3: Iya, ramai meriah sekali. Terima kasih Bapak Samsudin. Nanti beliau juga berkenan on air sekitar jam 9:30 pagi, Intan. Ada Bapak Heri, beliau juga ikut menambahkan keseruan dari agenda Goes pagi hari ini ya. Okay. Ini juga ada beberapa dokumentasi yang beliau ambil. Ya, nuansa Minggu pagi, Jalan Semeru 5, Tanjung Rejo. Okay. Ramai Kosti, jika nonton panji-panji lewat dari kota Bojonegoro, Kediri, dan juga sekitarnya. Wah, seru ya.
0: Seru ya.
3: Iya,
0: pada
3: kasih,
0: suka Goes ternyata.
3: Betul,
0: ya.
3: Betul, Intan. Ini sepedanya juga antik-antik.
0: Bagus, iya, sepeda bagus, antik, sepeda tua
3: ini
0: ya.
3: Mehong.
0: Mehong ini biasanya mehong. Semakin tua, iya, semakin antik, semakin mahal,
3: mahal
0: nilainya ya.
3: Betul. Ada Bapak Arif. Ini kalau Minggu, bapak-bapak bersama warga masyarakat setempat kerja bakti menjelang Agustusan.
0: Kayaknya vibes Agustus kok sudah terasa, Dantian.
3: Betul, Intan. Dan ternyata agenda ini tidak hanya menjelang Agustusan, tapi rutin tiap minggu di akhir bulan.
0: Wah, luar biasa sekali.
3: Bagus,
0: kekompakannya ini ya.
3: Iya, perlu dicontoh.
0: Patut, iya, patut dicontoh, patut ditiru ini.
3: Iya, ini kata Bapak Ari sekalian ngechat menjelang HUT RI.
0: Waduh.
3: Pasang umbul-umbulnya minggu depan saja.
0: Oh gitu. Okay. Jadi di plan ya, sudah di plot,
3: iya,
0: ya. Hari ini ini, minggu depan ini.
3: Apa?
0: Gitu.
3: Tersistematis dengan baik.
0: Betul.
3: Terima kasih Bapak Arif. Semalam itu sudah di-spill loh untuk menu dari rekan-rekan yang akan kerja bakti.
0: Oke,
3: nanti
0: apa
3: menunya
0: tuh?
3: Mau makan atau sarapannya lalapan lele, pecel.
0: Waduh,
3: lele.
0: Jangan-jangan ini, wah, yang ikut kemarin mancing lele. Ya, ya kan?
3: Yang
0: lowos paton
3: ya,
0: itu.
3: Waduh, apakah iya Bapak
0: apakah
3: Arif?
0: Iya Pak Arif ikut lowos paton fishing ya kemarin.
3: Iya, ini akhirnya bisa jadi sarapan bapak-bapak yang kerja bakti. Ketawa,
0: iya,
3: ini beliau ya.
0: Kok ketawa gimana?
3: Iya, ketawa kenceng ya. Bener atau
0: bener apa tidak Pak Arif? Jangan-jangan.
3: Oh, bener mancing. Tapi
0: oh, bener mancing
3: di mana?
0: Mancingnya di mana? Di lowos paton atau di beda lain?
3: Iya,
0: soalnya kemarin kan ada cara lowos paton.
3: Betul,
0: ya Danti ya.
3: Tapi di wilayah Prambon. Ini kalau beliau di Keringan mancingnya.
0: Oh, oke, okay, nganjukan ya.
3: Keringan. Iya, jadi kita tidak salah, tapi benar mancing di Keringan lele.
0: Okay.
3: Kemudian dapat banyak dan
0: banyak,
3: akhirnya bisa digunakan sebagai menu sarapan. Mantap, cocok, jangan
0: mantap
3: ketinggalan ya,
0: ya
3: untuk sambal kemanginya.
0: Aduh, ini
3: kebayang nggak Intan?
0: Kebayang.
3: Enak ya, gurihnya lele yang sudah dimarinasi.
0: Tapi lelenya yang kecil-kecil.
3: Enak yang kecil.
0: Yang kecil lebih gurih. Apalagi
3: goreng pakai.
0: Betul.
3: Itu ya.
0: Apa?
3: Api yang pas, kemudian bisa crispy. Wah.
0: Ya, mantap itu.
3: Aduh.
0: Pokok menurut saya lele yang enak tuh lele yang ukurannya kecil.
3: Iya, betul. Betul. Ini ada Bapak Hajir, beliau juga menambahkan sebuah video komunitas bapak pecinta antar anak sekolah.
0: Waduh. Lah si kecil ini kok masih ngantuk riup-riup ini gimana ini?
3: Ini
0: Pak Hajir.
3: Hari Minggu masuk ya Intan ya?
0: Biasanya liburnya Jumat.
3: Ya? Oke, semangat bapak ya.
0: Aduh, adanya masih riup-riup itu loh.
3: Semangat loh, tenang saja. Setiap akhir pekan akan diajak Bapak Hajir jalan-jalan.
0: Pokoknya yang penting masuk dulu, masuk sekolah dulu,
3: masuk
0: nanti libur tinggal urusan belakang, mau kemana,
3: belajar
0: gitu,
3: yang rajin, nanti itu ya akan dapat rewardnya jalan-jalan kemanapun yang diminta gaspol. Iya kan Pak Hajir ya,
0: rutin ya Pak
3: kita
0: Hajir,
3: jangan
0: harus
3: dimarahi
0: itu
3: kalau nanti anak panjenengan langsung minta ke lokasi yang agak jauh setelah ini.
0: Biasanya random, Pak Haji itu random.
3: Iya. Oh, pulang pagi dari Tuban ternyata.
0: Oh, dari Tuban.
3: Tidak
0: oh, kemarin capek. Jadi berangkatnya biasanya.
3: Semalam.
0: Okay. Oh, makanya adiknya udah kriap-kriap matanya dari soalnya dari Tuban loh Dandi ya.
3: Capek ya habis perjalanan. Oke, hati-hati di jalan ya. Terima kasih dari komunitas Bapak Pecinta Anak Antar Anak Sekolah, Bapak Hajir bisa saja. Ada info lainnya juga, Intan. Tadi Bapak Chandra Budi juga ikut menambahkan sempat berpapasan dengan komunitas sepeda ontel di Jalan Sukomoro arah selatan ya. Dulu yang terkenal ini ada beberapa merek ya yang dipakai dan juga ada sepeda onta nyebutnya.
0: Sepeda onta ya, itu sepeda onta. Sepeda tua ya.
3: Sepeda tua yang unik, antik dan juga bagus ya.
0: Itu pembawaannya susah loh Danti.
3: Susah gimana? Tinggi?
0: Karena mungkin, tinggi.
3: Oh gitu. Kalau pengereman tetap aman di tangan aman. Atau pakai yang rem yang
0: kaki itu ya?
3: Kaki. Masih ada kah kalau sekarang atau sudah dimodifikasi ya kira-kira?
0: Itu, kira-kira bisa ditambahkan seluruh cakra
3: boleh,
0: ya.
3: Monggo untuk rekan-rekan yang pecinta sepeda ontel juga Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Hari Minggu ya, setiap masing-masing pribadi tentunya juga mempunyai aktivitasnya sendiri. Ada juga yang perjalanan mengantarkan si kecilnya, ada juga yang melaksanakan kerja bakti bersama dengan warga, dan ada juga yang di rumah saja menikmati momen di hari Minggu bersama dengan keluarga. Tentunya di momen-momen Minggu pagi kali ini, Sedulur Cakra, Anda bisa bagikan ya, kira-kira momen kebahagiaan Anda bersama dengan keluarga ini seperti apa. Bisa kirimkan foto juga melalui 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Danti, silakan.
1: Dan untuk terkait acara ngontel bareng Triwulan Kosti bersama Dinas Kominfo Intan, nanti detailnya Intan bisa langsung tanya kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Sudah tersambung dengan beliau, silakan.
0: Oke, baik, di ujung telepon ya, kita sudah tersambung dengan Bapak Samsudin, beliau selaku Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk. Halo, selamat pagi Pak Samsudin, Assalamualaikum.
2: Pagi, Waalaikumsalam Mbak.
0: Oke, gimana kabarnya Pak Samsudin, jenengan Minggu pagi sehat semangat ya?
2: Alhamdulillah, tetap semangat Mbak.
0: Okay. Alhamdulillah, tetap semangat. Infonya ada acara ngontel bareng Triwulan Kosti bersama Dinas Kominfo, nggih Pak Samsudin.
2: Betul sekali, Mbak.
0: Oke, ini mungkin bisa disampaikan kira-kira itu seperti apa untuk kegiatannya.
2: Terima kasih, Mbak, untuk kegiatan Kosti. Kosti adalah komunitas sepeda tua. Ini tentunya di berbagai kabupaten kota kepengurusannya ada. Namun demikian, untuk agenda di provinsi itu setiap 3 bulan sekali. Okay. Di kabupaten kota mana gitu Mbak. Alhamdulillah untuk di Kabupaten Nganjuk ditunjuk 3 bulan, berarti ini yang kedua di dalam 1 tahun sebagai tuan rumah. Tentunya menggandeng stakeholder, tadi ada Dinas Kominfo. Okay. Termasuk di dalamnya juga tadi kolaborasi ada juga dinas terkait, Dinas Kesehatan, Porabudpar, terus Penduk Capil, dan banyak lagi Mbak. Tentunya ini Kabupaten Nganjuk menjadi tuan rumah. Kebetulan Minggu pagi ini berada di ditempatkan di Jalan Merapi, Dusun Bingin, Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Begitu Mbak.
0: Oke, baik. Kemudian mungkin bisa di-spill sedikit Pak, bisa disampaikan kira-kira apa sih Pak yang melatar belakangnya kok digelarnya setiap 3 bulan sekali untuk acara ngontel bareng ini?
2: Kebetulan begini Mbak, ini program dari komunitas sepeda tua di Kabupaten Nganjuk yang diketuai oleh kebetulan itu orang Sukorejo. Terus berikutnya ini banyak Mbak, di Kabupaten Nganjuk ternyata peminatnya juga banyak. Sepeda tua itu tentunya sepeda boleh tua, tapi untuk semangatnya nggak boleh tua, katanya. Nah, tadi demikian juga. Terus akhirnya menginisiasi diletakkan di Kabupaten Nganjuk. Kebetulan ini kali kedua Mbak. Yang tahun kemarin juga diletakkan di mana itu, di Lapangan Sukorejo. Ini mengambil Jalan Merapi. Okay. Mungkin juga akses. Terus berikutnya berdampak juga ekonomi kerakyatan yang di UMKM yang ada di sekitaran Nganjuk dan sekitarnya juga ikut terlibat juga. Begitu Mbak.
0: Oke, baik. Kemudian untuk rutenya Pak, ini kira-kira berapa kilo yang ditempuh?
2: Rute disampaikan oleh panitia tadi sekitar 10 kilo Mbak. Okay. Tadi sudah disampaikan bahwasanya melewati persawahan, udara segar, sampai lagi kembali melintasi Wagian, ada Kecubung yang Puduk itu, terus berikutnya ke Sukomoro, Semengko, Rama, terus kembali lagi menuju ke Bedingin, begitu Mbak.
0: Jadi finishing dan startnya tetap di lokasi yang sama ya Pak ya?
2: Betul sekali, supaya tidak mengganggu dari lalu lintas di tengah padatnya Minggu hari libur ini, supaya tidak terdampak terlalu banyak juga, begitu Mbak.
0: Oke, kira-kira yang mengikuti apakah ada ribuan ini Pak Samsudin?
2: Betul sekali, sekitar hampir 2.000 sampai 3.000 Mbak, kalau kita hitung tadi, karena data yang masuk tidak hanya diikuti oleh se-Jawa Timur, namun demikian tadi juga diabsen oleh Kang Marhen, Pak Bupati kita. Ada yang dari Demak, ada dari Semarang. Kalau di Kabupaten Kota Jawa Timur, Ngawi, Ponorogo, berikutnya Mojokerto, Tuban, Surabaya, Sidoarjo, ada semua hampir yang di provinsi Jawa Timur.

0: spill sedikit, ini untuk mengikutinya kan boleh umum, berbayar. Betul. Ya Pak ya tentunya.
1: Kalau ini diikuti ngontel bareng, terus berikutnya kalau tadi dari panitia itu karena ini komunitas, makan seadanya, terus berikutnya disediakan Mbak, itu nanti perhitungannya antar komunitas sepeda tua, adapun yang tidak masuk di dalam komunitas juga boleh mengikuti. Okay, begitu Mbak.
0: Baik, jadi mungkin ada kas dari komunitas sendiri ya Pak.
1: Betul sekali, betul sekali. Jadi rampatan, terus berikutnya pokoknya ala kadarnya Mbak, sepeda tua dengan komunitas sepeda tua itu tadi misalkan jajanan juga ala kadarnya, boleh ngambil seperti pisang juga gitu. Banyak pokoknya unik-unik, termasuk kostum-kostum nanti saya spilkan lagi untuk apa itu dalam satu kesatuan video pendek saya. Tentunya ini menarik juga, komunitasnya tua, terus berikutnya dinaikkan truk, dinaikkan apa gitu, terus berikutnya nyampe di Kabupaten Nganjuk, ada yang ala penjual pentol, terus company dan seterusnya di masa perjuangan. Pokoknya unik dan unik, menarik
0: ya.
1: Itu.
0: Iya, mohon maaf Pak Samsudin, ini jenengan kirimkan video pada saat Kang Marhen pembukaan ya, ini bersama. Betul. Dengan warga yang mengenakan baju budaya kayak Dayak ya Pak ya ini.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, itu dari ala kostum. Jadi ala kostum anu itu Dayak juga ada. Dari Papua juga ada, dari anak sekolah juga ada, macam-macam. Jadi iya, terunik, sepeda terunik, mungkin ada kategori seperti itu. Jadi untuk menginspirasi, menginisiasi dan memberikan motivasi kepada masyarakat yang mengikuti. Rata-rata hampir 90% sepeda yang digunakan adalah sepeda tua. Begitu Mbak.
0: Baik, siap yang terakhir ini Pak Samsudin. Mungkin ada tambahan yang mau disampaikan kepada warga masyarakat Nganjuk, monggo.
1: Terima kasih untuk masyarakat Nganjuk untuk hari ini, minggu pagi ini, karena ada kegiatan kosti dari seluruh Jawa Timur berkumpul di Nganjuk. Mohon maaf apabila ada kendala ketika melintasi kendaraan panjenengan semua ketika bertemu atau berpapasan dengan komunitas sepeda tua. Mohon untuk dimaafkan, mungkin lalu lintas agak terganggu. Tidak terlalu lama. Namun demikian, ini justru kita menjadi tuan rumah yang baik. Selamat datang di Bumi Nganjuk Ladang, Tanah Kemenangan. Berikutnya tetap nanti awal sampai berakhirnya acara tetap kita menjadi tuan rumah yang santun, dan masyarakat Nganjuk juga menyambutnya dengan gembira dan sukaria. Begitu Mbak.
0: Yeah, baik Pak Samsudin, sebelumnya terima kasih ya waktu yang telah diluangkan di pagi kali ini.
1: Sama-sama.
0: Okay. Okay, baik, selamat pagi dan semoga saja acara nanti cukup meriah dan aman lancar ya Pak ya.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Baik, selamat pagi, selamat melanjutkan pagi. Tugas kembali, sehat selalu Pak Samsudin.
1: Ya, oke. Okay.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Pak Hajir, halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak.
0: Iya, gimana?
1: Sehat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Jenengan sebaliknya gimana Pak Hajir? Sehat, semangat, happy ya?
1: Alhamdulillah, ya happy.
0: Happy habis dari mana tadi tuh? Kemarin itu dari Tuban ya?
1: Iya, satu minggu ini nggak di luar kota terus.
0: Luar kota terus? Kemana saja Pak luar kotanya selain Tuban?
1: Kediri, Malang, Surabaya.
0: Waduh, muter-muter terus ini Pak ya. Ngukur jalan terus ini semingguan.
1: Nggih. Ya kadang-kadang hampir sebulan ngukur jalan nggak selesai-selesai.
0: Tapi meskipun gitu kan tetap happy dong Pak Hajir.
1: Ya, sama anak istri Mbak.
0: Sama anak istri. Paket komplit ya Pak Hajir ya.
1: Iya.
0: Terus ini sudah nganter si kecil ta?
1: Sudah Mbak. Ini nunggu apa? Apa? Sip satu udah hilang semua. Sip ngopi bapak-bapaknya.
0: Oh. Sudah pada pulang semua ini. Makanya kok yo sepi ya. Di mana itu Pak Hajir jenengan?
1: Iya.
0: Jombangan
1: kan? Di Peterongan.
0: Oh, di Peterongan Jombang.
1: Iya,
0: Peterongan. Oh iya, sudah dekat sepi ya, Pak. Waduh.
1: Iya, nanti ada lagi Mbak. Sip 3 ada.
0: Oh, sip 3 ada.
1: Bapak, bapak yang kan ini kan saya masuk siang anak saya. Biasanya pagi masuk pagi bapak tuh. Jadi ngumpulnya pagi. Lah ini kan kelas 2 ganti siang otomatis ketemu teman-temannya siang saya.
0: Gitu. Kalau sip 3 emang itu jam berapa, Pak Hajir?
1: Nanti ada yang waktu jemput kan jam 1, jam 2.
0: Oh, itu sip 3-nya ya.
1: Iya.
0: Oh ya ampun, siap lah ya sendirian apa jenengan ini. Nanti nunggu nunggu ngopi dulu langsung jemput si kecil atau balik rumah dulu nanti?
1: Biasanya kan rumah saya kan deketin Mbak, sama pun yang rumah asli saya, maksudnya rumah kelahiran.
0: Aslinya jenengan Jombang?
1: Iya aslinya kelahiran ini Jogoroto kan saya,
0: mumpul
1: Jogoroto.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Ini jadi berdua saja ini tadi ya nganternya. Cuma jenengan sama si kecil. Nyonya kok nggak ikut?
1: Iya. Capek semalam.
0: Capek iya. Semalam PP toh Pak Hajir jenengan.
1: Iya berangkat habis Jumat. Habis pulang sekolah kemarin langsung.
0: Oh waduh langsung ya. Si kecil ya ikut ya Pak Hajir.
1: Ya saya kemarin kan nemuin anak-anak itu komunitas apa ini Vespa.
0: Oh Vespa
1: kan ada acara di Tuban kemarin.
0: Gitu. Terus sampai Jombang pagi tadi. Pagi atau semalam? Oh waduh makanya si kecil kok masih merepet-merepet meripatnya masih ngantuk.
1: Iya. Bangunnya apa?
0: Kesiangan.
1: Agak apa? Iya, enggak. Ini apa? Apa ya, Nek? Purek, Mbak.
0: Oh, purek. Purek enggak mood ya, enggak mau sekolah soalnya capek.
1: Biasanya enggak, Mbak.
0: Oh, biasanya enggak. Tapi mungkin ya karena capek ya, Pak Hajir ya.
1: Iya nanti pulangnya nanti langsung tak ajak ke Terawas Mbak.
0: Waduh langsung ke Terawas jalan-jalan lagi.
1: Ada kerjaan
0: juga. Oh ada kerjaan.
1: Cuman, ada urusan, masih ada urusan kerja. Okay. Sekalian main.
0: Oke, kerja sambil jalan-jalan gitu ya Pak Hajir ya.
1: Iya betul.
0: Itu Pak yang diinginkan betul. Semua orang itu kerja sambil jalan-jalan. Jadi ya kerja.
1: Itu nyata. Capeknya dapat, senangnya dapat.
0: Iya. Komplit jadi. Nah, betul. Capeknya dapat, happy-nya juga dapat, iya kan Pak Haji? Jadi biar enggak biar enggak sepaneng aja. Cuaca aman ya Pak Haji ya?
1: Aman, tadi lalu lintas juga lengang, Mbak.
0: Sepi ya Pak malahan ya.
1: sedih banget ya. Mungkin ya apa ya, mau menjelang ini kayaknya Jombang kan lagi berbenah ini apa di sekitar tanah beras ini.
0: Oh gitu. Atau mungkin karena kan, ya akhir bulan, Pak. Tanggal tua.
1: Iya betul. Itu kayaknya itu.
0: Tanggalnya udah tua, Pak. Tanggalnya juga ikut perpet-perpet ini. Aduh, aduh.
1: Iya. Enggak, kalau kalau tuanya sudah mendekati aman. Ini tuanya masih masih satu minggu lebih ini loh.
0: Tuanya masih panjang ya, Pak. Sampai tanggal 31 masih Jumat ya. Waduh, masih semingguan ya. Dompetnya gimana ini? Dompetnya sudah kayak kopiah itu, Pak. Waduh, waduh. Aduh ya, ini kemarin ada di Kediri ada konser loh, Pak Ari Lasso.
1: Ada konser. Dituban.
0: Oh, di Tuban ya. Betul. Kalau Pak Yuto kemarin sih gini, yang hampa biar Ari Lasso saja, yang penting dompetnya enggak hampa, katanya gitu. Soalnya akhir bulan, tanggal tua. Oke, siap. Ada tambahan lagi Pak Hajir yang mau disampaikan, mungkin monggo.
1: Untuk saat ini itu dulu, Mbak.
0: Okay.
1: Semoga diberi kesehatan sedanten, Mbak.
0: Amin. Oke, okay, baik, siap. Doa baik kembali baik ya Pak Hajir ya.
1: Ya, okay. Sami-sami.
0: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dimanapun Anda berada, seluruh cakra semoga untuk perjalanan Anda, aktivitas Anda di hari Minggu kali ini berjalan dengan aman, lancar, dan normal ya. Karena cuaca untuk di Minggu pagi kali ini cukup cocok ya, cukup cerah, cukup bersahabat, enak untuk melakukan perjalanan ataupun aktivitas di luar ruangan karena tidak terkendala oleh cuaca. Anda yang saat ini sedang mobiling perjalanan menuju ke tempat tujuan atau ke tempat wisata, ini juga bisa ditambahkan ya, kira-kira tempat wisata mana yang paling cocok untuk dikunjungi di Minggu pagi kali ini. Nah, untuk menemani perjalanan Anda, aktivitas Anda, Anda boleh ya request lagu kesukaan Anda, boleh pop, boleh dangdut juga boleh, oldies juga boleh, tapi jangan lupa ya informasi terupdate-nya di daerah Anda seperti apa.

0: Barusan satu buah lagu dari Iwan Fals ya, yang berjudul Bento, baru saja saya putarkan. Ini tadi requestan dari Ibu Nita ya, yang ada di wilayah Brebes bersama dengan si kecilnya ya, bersih-bersih tanaman dan beresin seragam anaknya. Dan nanti infonya siangnya kulineran seluruh Jakarta. Nah, untuk Anda yang saat ini mungkin sedang kulineran bersama dengan keluarga, juga bisa menambahkan ya untuk di pagi menjelang siang kali ini. Saya coba cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper Ii silakan.
1: Iya, berarti nanti untuk yang melintas di sekitaran jalur Locere, tepatnya Sukorejo, harus lebih hati-hati ya, ya karena betul. Memang ada rombongan pecinta sepeda tua. Mm-mm. Ini yang lagi beraktivitas di sana. Ada beberapa rute yang sudah disiapkan, rute guys yang telah disiapkan oleh panitia. Ini sambil menikmati suasana pedesaan yang Nganjuk dan sejumlah titik yang ikonik di Kabupaten Nganjuk. Kegiatan ini nantinya akan digelar setiap 3 bulan sekali, berarti kalau triwulan ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, ini bisa mendongkrak ekonomi juga kalau tanpa disadari. Karena di sana juga banyak penjual, Tan. Ini tadi informasi yang kami terima. Lalu dari Pak Wicaksono menyampaikan update saja untuk lalu lintas di jalur Kertosono Nganjuk masih lancar. Sarapan hari ini masih pecel saja, belum berganti. Lalu tadi dari Ibu Aminah menginfo untuk di Baron, ini tepatnya di kawasan Munung Baron, lalu lintas juga masih aman, tidak ada hambatan, cuacanya bersahabat. Kemudian ini tadi Pak Hajir, semoga ada gimana? Yang jual ya ini.
0: Jual apa ini? Jual apa? Nah, oh, jual Vespa warna pink.
1: Oh. Pengen banget yang warna pink, Mbak.
0: Nah, ini apakah pengen sekali Vespa custom warna dong. Pink? Custom dong, Pak, di apa? Di cat ya.
1: Iya. Tapi Vespa yang kayak gini bagus loh ya.
0: Bagus. Ini tuh Vespa antik. Semakin antik semakin mahal. Karena nilainya juga cukup tinggi ya. Nah,
1: price listnya Pak nanti yang harus dilihat lagi ya. Pasti nanti semakin mahal lagi. Kemudian informasi masuk nih tadi dari Mas Taufik untuk di Ngawi juga cerah sekali. Saya tadi dikirimi foto dan juga video aktivitas di rumah beliau. Lalu Pak Yitno suka sekali dengan lagu-lagu yang diputarkan di Radio Cakra Krishna. Kemudian Pak Irwan menyapa saja di Pare Kediri juga cerah, Intan.
0: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia.

Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta

Hari Minggu memang identik untuk melaksanakan kegiatan bersama dengan keluarga atau mungkin masyarakat ya untuk kerja bakti, karena juga menyambut akan nanti Agustusan biasanya itu akan adanya pengecatan ulang jalan di daerah-daerah ya. Biasanya nanti ada juga pemasangan umbul-umbul ya seluruh cakra. Dan tentunya untuk di Minggu pagi kali ini Anda masih bisa terus kabarkan aktivitas apa yang Anda lakukan, apakah Anda bersama dengan keluarga, kemudian rekan kerja, atau mungkin dengan masyarakat setempat untuk melaksanakan kerja bakti di hari Minggu, atau mungkin di rumah saja bersama dengan keluarga menikmati di momen hari Minggu ini. Nah, ini untuk menikmati Anda bisa juga ya. Ini request lagu kesukaan Anda, tapi jangan lupa ini ditambahkan ya untuk cuacanya di Minggu pagi kali ini seperti apa. Kali ini sudah hampir memasuki jam 10 pagi ya. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser, nanti akan digantikan oleh Dati Danila. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi, sedulur cakra, salam sehat, salam bahagia. 2 jam ke depan akan kami temani bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada Intan Anggra ini dan juga II Satin siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa tambahkan informasi terkini melalui telepon atau WhatsApp 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

0: Sedulur Cakra, untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di nomor 0852-9001061. Untuk Anda yang ada di wilayah Ngoro Jombang, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang. Ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Marun, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngeroho, Ngerahu, Kabupaten Jombang. Sedulur Cakra, akhir pekan kali ini banyak agenda, dan kalau kita amati sepanjang jalan sudah banyak kanan-kiri yang jualan bendera umbul-umbul yang bertema merah putih menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Kalau di Loceret gimana Intan? Apakah juga sudah ramai yang jualan?
1: Waduh, ini saya belum tahu Dante. Kemarin kan itu enggak pulang. Kemarin ini udah semalam, terus hari ini pagi. Jadinya belum pulang karena tidur mes ya. Coba nanti tak gali dulu, tak tanya di rumah kira-kira gimana ya situasinya di Loceret untuk di pagi kali ini.
0: Oke.
1: Kemudian kita juga terima informasi ini yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi untuk perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Mojo. Lalu lintasnya juga masih aman dan normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga pagi kali ini cukup cerah ya, cukup bersahabat. Lalu informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Bambang. Ini juga mengabarkan aktivitas perjalanan sudah sampai di simpang 4 Kertosono arah ke Jombang ya. Ini nanti tujuan akhirnya di wilayah Tembelang Jombang. Lalu lintas juga masih aman saja, cuaca untuk di pagi kali ini juga cukup cerah. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Didi untuk aktivitasnya saat ini di rumah saja bersama dengan keluarga. Lokasi berada di wilayah Semen Kediri. Cuaca pagi kali ini cukup cerah Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Intan Anggra ini Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Raden Trunajaya, bangsawan Madura yang menggempur habis Mataram dan Belanda. Raden Trunajaya, seorang bangsawan Madura yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Amangkurat I dan Amangkurat II dari Mataram. Pemberontakan Raden Trunajaya berujung pada pertempuran melawan Belanda karena Amangkurat I bersekutu dengan penjajah tersebut. Pemberontakan berawal setelah Sultan Agung wafat. Pemerintahan Mataram dipegang oleh Amangkurat I yang memerintah dengan keras dan menjalin persekutuan dengan VOC. Hal ini menimbulkan gelombang ketidakpuasan pada kerabat istana dan para ulama yang ditindak dengan tegas oleh Amangkurat I. Pertentangan yang sedemikian hebat antara Amangkurat I dan para ulama bahkan akhirnya berujung pada penangkapan, sehingga banyak ulama dan santri dari wilayah kekuasaan Mataram dihukum mati. Ketidakpuasan terhadap Amangkurat I juga dirasakan putra mahkota yang bergelar Pangeran Adipati Anom. Namun, Adipati Anom tidak berani memberontak secara terang-terangan. Diam-diam ia meminta bantuan Raden Kajuran alias Panembahan Rama yang merupakan ulama dan termasuk kerabat Istana Mataram. Raden Kajuran kemudian memperkenalkan menantunya, yaitu Trunajaya, putra Raden Demang Melayakusuma sebagai alat pemberontakan Adipati Anom. Trunajaya dengan cepat berhasil membentuk laskar dari rakyat Madura yang tidak menyukai penjajahan Mataram. Laskar Madura pimpinan Trunajaya kemudian juga bekerja sama dengan Karaeng Galesong. pemimpin kelompok pelarian warga Makassar pendukung Sultan Hasanuddin yang telah dikalahkan VOC. Kelompok tersebut berpusat di Demung, Panarukan. Mereka setuju untuk mendukung Trunojoyo memerangi Amangkurat I dan Mataram yang bekerja sama dengan VOC. Trunojoyo bahkan mengawinkan putrinya dengan putra Karaeng Galisong untuk mempererat hubungan mereka. Selain itu, Trunojoyo juga mendapat dukungan dari Panembahan Giri dari Surabaya yang juga tidak menyukai Amangkurat I karena tindakannya terhadap para ulama penentangnya. Di bawah pimpinan Trunojoyo, pasukan gabungan orang-orang Madura, Makassar, dan Surabaya berhasil mendesak pasukan Amangkurat I. Kemenangan demi kemenangan atas pasukan Amangkurat I menimbulkan perselisihan antara Trunojoyo dan Adipati Anom. Trunojoyo diperkirakan tidak bersedia menyerahkan kepemimpinannya kepada Adipati Anom. Pasukan Trunojoyo bahkan berhasil mengalahkan pasukan Mataram di bawah pimpinan Adipati Anom yang berbalik mendukung ayahnya pada bulan Oktober 1676. Tanpa diduga, Trunojoyo berhasil menyerbu ibu kota Mataram, Pleret.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Saya kembali update informasi ke ruang gatekeeper. Silakan, Iis.
1: Ada pesan masuk yang tadi disampaikan oleh Pak Roza, perperjalanan menuju ke arah Lengkong Nganjuk. Ini sudah nyampe di Baron ya, simpang 3 Baron arah ke Lengkong, lalu lintasnya ramai lancar saja.
0: Baik.
1: Cuacanya juga cenderung lebih cerah ya.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian dari Pak Munaji, ini di jalur utama Kediri Kertosono, tepatnya di Gampeng Rejo, arah ke kota Kediri, wah ini kalau arah ke selatan anginnya juga cukup kencang sedulur. Jadi mohon untuk hati-hati yang bawa kendaraan roda 2, takutnya nanti kalau oleng dan kendaraan-kendaraan di belakang atau di samping kan banyak truk-truk besar, bus antar kota. Lanjut lagi dari Ibu Rofiah, ini tadi juga menyapa, nyampaikan juga untuk di jalur Meronggot Nganjuk masih aman depannya kantor kecamatan.
0: Oke.
1: Kemudian Suri Cakra mohon bantuan, ini ada santri dari pondok pesantren yang ada di Banyakan Kediri, ini pergi tanpa izin atau tanpa pamit. Jadi santri tersebut atas nama Muhammad Syahrul, usianya 16 tahun. Kalau untuk perawakannya ini tinggi ya, tinggi 160-an cm, lalu juga bertubuh dempal, berkulit sawo matang atau coklat. Syahrul pergi dari pondok pada hari Sabtu 25 Juli, sekira waktu maghrib gitu. Pada saat itu temannya tidak ada yang mengetahui kalau Syahrul ini meninggalkan pondok. Tapi kalau kata pengurus dari pondok, sebelum Syahrul pergi, Syahrul ini terlihat mengemasi beberapa bajunya dimasukkan ke dalam tas. Syahrul terakhir kali memakai baju berwarna hitam, mengenakan sarung dan juga mengenakan kopiah, meninggalkan pondok kemarin di hari Sabtu sore, diperkirakan mengarah ke Blitar. Arahnya ke Blitar, Sudut Jagra. Mohon bantuan barangkali Anda pengen tahu untuk ciri-ciri dan juga wajah dari Syahrul, sudah kami up di media sosial Facebook. Nanti bisa dicek kembali ya, Sudut Jagra.
0: Mm-hmm.
1: Apabila Anda melihat, berpapasan, atau mengetahui keberadaan dari Muhammad Syahrul, mohon segera menghubungi Gatekeeper Radio Cakra Krishna agar informasi itu dapat kami teruskan ke pihak keluarga dan pengurus pondok. Dandi.
0: Oke, terima kasih informasinya, Iis Natin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Komunitas Sepeda Tua Indonesia atau KOSTI menggelar kegiatan ngontel bareng Triwulan di Kabupaten Nganjuk. Minggu ini pagi hari 26 Juli 2026, kegiatan yang berpusat di Jalan Merapi, Dusun Bediding, Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret, diikuti sekitar 2 hingga 3.000 peserta dari berbagai daerah. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan SEDA Kabupaten Nganjuk, Samsudin mengatakan, Kabupaten Nganjuk dipercaya menjadi tuan rumah dari kegiatan Triwulan KOSTI tingkat Jawa Timur. Pelaksanaan acara juga melibatkan berbagai perangkat daerah, diantaranya Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, Disduk Capil, Dispora Budpar, dan sejumlah instansi lainnya.
3: 106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: mulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik. Kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya Survei Data Statistik Bidang Kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu tidak, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silahkan dilaporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujayang itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat cakar kita juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULP PLN Warujayang, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kembali ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ada pesan masuk Danti, ini tadi disampaikan oleh pendengar. Belum ada namanya tapi belakang kontaknya itu 3928. Sepertinya ada kegiatan kerja bakti apa ya ini? Kayak kerja bakti begitu ya, bersih-bersih. Lalu juga di sekitaran kayak rumah, ada yang bawa cangkul, ada yang bawa pembersih dan lain sebagainya. Lingkungan mana belum ditambahkan, monggo boleh diinfokan ya untuk lokasinya. Oh ini, sebentar, ada itu kayak banner yang ditunjukkan ke kita. Ternyata nanti di tanggal 1 Agustus itu ada Blaru 1 Bersolawat. Lokasinya berarti ada di Jombang ini, Blaru Jombang ya. Dan nanti tanggal 1 Agustus. Oh mohon maaf, Blaru itu masuknya Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Tapi grup solawat

0: nya nanti ada yang dari Jombang gitu. Ini nanti digelar di tanggal 1 ya, 1 Agustus 2026 di kawasan Badas Kediri, tepatnya Desa Blaru. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Nini. Perjalanan menuju ke arah Ngoro Jombang ini sudah nyampe di Semen, Jembatan Semen Jombang, lalu lintas ramai lancar, hati-hati untuk yang mengarah ke Kediri karena banyak truk yang ngetem. Lalu dari Bapak Toha juga menyampaikan hal yang sama, sekitaran Purwasri Kediri itu juga sudah banyak kendaraan truk yang ngetem di tepi jalan depannya Taman Purwasri Kediri, sisi kanan maupun kiri jalan. Mohon dipelankan laju kendaraannya, Danti.
1: Oke, terima kasih Ii Satin yang ada di Gatekeeper. Saya geser atau tidak ini? Oke, cukup. Terima kasih Gatekeeper Ii Satin.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Iya, Komunitas Sepeda Tua Indonesia atau KOSTI menggelar kegiatan ngontel bareng triwulan di Kabupaten Nganjuk, Sedulur Cakra. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi bagi para pecinta sepeda tua, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di sekitar lokasi kegiatan. Rute goes yang ditempuh sejauh kurang lebih 10 km melintasi kawasan persawahan dengan udara segar, kemudian melewati wilayah Putuk Sukomoro, kemudian di wilayah Prambon, dan juga kembali finish di Jalan Merapi, Desa Sukorejo. Start dan finish dipusatkan di lokasi yang sama untuk meminimalkan gangguan terhadap arus lalu lintas. Peserta tidak hanya berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur, tetapi juga dari luar provinsi seperti Demak dan Semarang. Bahkan hampir seluruh komunitas KOSTI di Jawa Timur turut mengirimkan perwakilannya. Selain bersepeda santai, peserta juga menampilkan berbagai kostum unik bernuansa budaya Nusantara. Mulai dari kostum ala pejuang, pedagang tradisional, hingga pakaian adat dari berbagai daerah.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Bapak Rogim di Jombang. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Kakak Kisna.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi ya. Bapak, apa kabar?
1: Kabar lagi baik, lama menghilang karena repot ya.
0: Alhamdulillah. Ini sekarang rutenya kemana saja, Bapak Rogim, monggo informasinya.
1: Saya sudah pulang tadi ke Jabakti ini ya, di Musola ini ya. Lagi buat kopi untuk orang-orang yang bakti sosial ini ya. Dan ini tadi melewati itu, tadi kan pulang jam 8 nih, ke Jabakti ketinggalan ini ya.
0: Okay.
1: Dan informasinya ini banyak penambalan aspal di jalan-jalan desa nih ya.
0: Wilayah mana saja?
1: Di jalur Kediri banyak nih ya, pokoknya merata lah penambahan jalan itu ya. Di musim kemarau ini, jadi ini juga merupakan satu kemajuan ya, terutama untuk para pelaku UMKM di lapangan ini yang sering keluar rumah ini kan,
0: okay.
1: Tenang ya, nggak ada lubang sekarang ya, jarang ada lubang.
0: Iya.
1: Ya, jadi ucapkan terima kasih buat Pemkab terkait yang sudah peduli terkait transformasi untuk bekerja orang-orang ya, sangat membantu sekali untuk kelancaran okay. Dalam mencari nafkahnya. Terus untuk ini untuk jalan Jombang ya, tadi lewat Tebuireng arah Pari tadi juga lancar.
0: Okay.
1: Roda 2, roda 4 dominasi terutama untuk truk pasir ya,
0: merata banyak. Okay. Material ya.
1: Ini bahas tak ada hujan, jadi banyak pembangunan di berbagai daerah ini ya.
0: Iya.
1: Demikian kan pasir-pasir kan laku gitu ya, dan okay. Mahal ya. Dan berhati-hati selalu buat yang lagi berkendara, mengingat di weekend ini kan jalan-jalan ramai sekali ya. Jadi ini nggak bisa melihat mobil tadi ya, karena udah pulang di rumah nih ya. Jadi panik sama cakra ya.
0: Enggak, pantas kok lama nggak ada kabar Bapak Rokim, biasanya rute Jombang, Kediri. Ini kok lama nggak berkabar. Tapi sehat ya Bapak sekeluarga?
1: Alhamdulillah sehat ya. Lagi banyak kebutuhan nih.
0: Iya, enjing-enjing, tidak apa-apa. Yang penting badannya sehat. Semoga lancar rezekinya Bapak Rokim, nggih.
1: Ini kan bersama juga dengan daftar ulangan sekolah ini kan paling
0: tidak
1: kan warga pembeli kan semuanya.
0: Oke, banyak yang daftar harus dipenuhi kebutuhannya Bapak, nge?
1: Untuk listrik aman ya,
0: nggak
1: jarang mati.
0: Iya, Jombang aman. Oke.
1: Okay.
0: Kerja bakti juga aman. Ya. Ini menjelang siang masa belum selesai Bapak?
1: Belum.
0: Ini rumah
1: dusun ya.
0: Waduh.
1: Jadi, okay. Ini peresmian dari Empo ya, dan musyola wakopnya. Jadi rumah dusun ini kan didirikan kan atas dasar suara dari masyarakat, tak ada bantuan ya.
0: Okay.
1: Kita berdiri di atas sendiri gitu ya.
0: Okay.
1: Alhamdulillah atas Allah kita bisa melakukan hal itu.
0: Okay.
1: Dan bisa bersama untuk kegiatan religi gitu ya.
0: Iya, moga semoga
1: hadir,
0: berkah.
1: Mau berselawat bersama saya nih ya.
0: Nggih, ya. Siap. Ada tambahan Bapak? Nggih, monggo pripun.
1: Guru Cakra ya. Semuanya salam apa kangen ya, kangen nian dari jauh ya. Dan
0: tetap
1: dalam karya, semoga selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Dan banyak rezeki ya, selalu sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin. Doa baik yang sama dan untuk Bapak Rokim sekeluarga. Nggih.
1: Ya, amin ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam Bapak Rokim. Update info dari wilayah Jombang. Kabarnya sejauh ini juga aman, terpantau banyak dilakukan perbaikan jalan. Beliau juga mengucapkan terima kasih, apresiasi. Kemudian hari Minggu kayak di Nganjuk Kota, Bapak Rokim bersama warga ini juga bersih-bersih ya. Kerja bakti sampai menjelang siang hari ini masih belum selesai. Kalau wilayah Anda bagaimana akhir pekan di hari Minggu, akhir bulan ya ini? Semoga tetap semangat, menyenangkan, lancar rezekinya. Anda juga bisa tambahkan infonya seperti Bapak Rokim, telepon di 0852-9001-061.
2: Cakra Krishna, 106.1, Warta Dalam

Sedulur Cakra, salah satu minuman andalan hampir semua orang adalah kopi, dan Anda bisa mendapatkan pengalaman ngopi yang tidak terlupakan dengan Sinona Kopi MC. Biji kopi pilihan yang diproses untuk memberikan kenikmatan kopi asli dari Jawa. Nikmati warna hitam kopi ampas, rasa dan aroma khas setiap kali Anda menyeduhnya. Dibuat dari biji kopi pilihan dari Ijen, Sinona Kopi MJ menghadirkan aroma yang memikat dan cita rasa yang tidak tertandingi. Coba rasakan sebuah kopi khas Indonesia yang intens namun halus di setiap tegukan. Jangan ragu untuk merasakan kopi asli Indonesia yang sesungguhnya. Kopi MJ.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 15

0: Saya ke ruang gatekeeper Intan.
1: Wah, ini memang untuk di hari Minggu itu setiap itu ya, Seru Cakram punya rutinitas sendiri ya, Danti.
0: Betul.
1: Jadi mungkin ada kalanya itu yang sedang aktivitas bersama dengan keluarga atau mungkin aktivitas bersama dengan masyarakat setempat. Salah satunya tadi Pak Arif Danti ya, itu sedang melaksanakan acara kegiatan kerja bakti yang ada di sekitar rumahnya Pak Arif. Karena memang sepertinya ini sudah hampir menyambut Agustusan ya. Tadi juga sama salah satu pendengar kita ya. Belakangnya berapa tadi? Kalau tidak salah 3928 ya kan. Nah, itu juga melaksanakan acara kegiatan acara bakti begitu ya di hari Minggu kali ini. Cuaca beberapa daerah dikabarkan juga cukup cerah ya, cukup bersahabat. Ini jadi cocok untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Lalu informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Heru, posisi berada di jalur kandangan arah Kepujon Malang, lalu lintas juga sejauh ini masih aman normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Kemudian Bapak Widodo tadi sempat melintas di wilayah Kewagian, itu berjumpa dengan komunitas sepeda ontel, jadi sepeda tua tadi ya Danti ya. Jadi ketika sepeda tua itu melintas, itu beliau menepis sebentar begitu. Jadi sambil menyaksikan komunitas-komunitas itu memang betul ada 2000 lebih ya untuk peserta yang ikut serta dalam acara tersebut. Dikabarkan cuaca juga untuk di siang kali ini cukup bersahabat ya. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Doni, posisi berada di jalur Kertosono arah Jombang, jalur arteri juga masih aman saja. Cuaca siang kali ini cukup cerah Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Intan Nanggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, kalau kita rangkum sejak pagi informasinya, suhunya dingin, anginnya kencang, cuacanya cerah, lalu lintas sejauh ini aman. Ada pasar yang tetap ramai di wilayah Kediri, namun ada juga yang sepi di wilayah Nganjuk. Atau mungkin wilayah lainnya juga ingin menambahkan, boleh. Kemudian kalau untuk jalan, tadi diinformasikan Bapak Bapak siapa yang Jombang tadi? Sebentar saya buka. Bapak Rokim yang di Jombang, kabarnya di beberapa titik jalur terpantau ada perbaikan jalan. Mengingat mungkin kata beliau, menurut beliau karena musim kemarau jadinya banyak ya pembangunan, perbaikan. Beliau juga menyampaikan apresiasi karena dengan jalur yang mulus, halus, enak dilalui, itu juga memudahkan warga masyarakat. Kemudian ada Bapak Arif Nganjuk Kota, Bapak Rokim di Jombang yang hari ini akhir pekannya kerja bakti. Kemudian ada juga informasi agenda di wilayah Loceret Nganjuk dari rekan-rekan komunitas sepeda tua Indonesia. Kemudian nanti malam itu juga ada Dohel Naik Karnival di Kota Kediri. Kira-kira apalagi yang belum dibacakan atau tertinggal informasinya, belum sempat Anda kabarkan, kami tunggu melalui 0852 9001 0061.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, Bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
5: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT2 RW3, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket Herbal Naria. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda yang ada di Trowulan Mojokerto, Anda bisa mendapatkannya di Wiyata Herbal Nariah Trowulan, Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dari Balai Desa Jambuwo ke arah selatan kurang lebih 200 meter. Lokasi Wiyata Herbal Nariah ada di sisi timur jalan. Siang hari ini masih bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada Iis Atin dan juga Intan Anggraini yang siap menerima informasi dari Anda. Saya cek dulu ke ruang gatekeeper Intan.
1: Ini ya informasi kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Miftah ya untuk di siang kali ini Danti ya. Seperti biasa di hari Minggu menyempatkan waktunya memasak dengan putranya. Jadi menikmati momen di hari Minggu ya. Kali ini membuat cikuro.
0: Wah, enak ini. Ya dari ayam itu ya.
1: Iya betul, dari ayam. Kemudian yang dalamnya itu kan biasanya kalau tidak salah ada apa Danti?
0: Saus keju.
1: Saus kejunya itu ya. Atau mungkin tergantung selera nanti.
0: Betul.
1: Diisi apa gitu terserah.
0: Wah, enaknya.
1: Ini ternyata tidak hanya membuat cikuro saja.
0: Buat apa lagi?
1: Dimsum.
0: Dimsum. Waduh, Mbak Mif, kita boleh main sekarang.
1: Nah, boleh nggak ya kita kesana nanti untuk mencicipi ya Danti ya. Dan tapi untuk adonan dimsumnya ya itu masih dicoper dulu, jadi belum jadi.
0: Nggak apa-apa, kita mau kok menunggunya.
1: Kita
0: ya?
1: Mau kok menunggu ya. Nah, ini tadi buat sendiri ayamnya setengah kilo begitu. Jadilah cikuro 6 biji.
0: Wah, lumayan ya.
1: Iya.
0: Ini kalau kita beli satunya 30-an ribu.
1: 30 lebih loh Danti, apalagi yang upsize itu tambah 40.
0: Betul.
1: Iya, itu sudah dapat ayam 1 kilo lebih, ya kan? Mbak Miftah aja ini setengah kilo dapat bisa jadi 6. Kalau 1 kilo kan bisa jadi 12. Wah. Itu ya kalkulator tetangga. Nah, ini ternyata Danti biasanya kan untuk dalamnya itu untuk melubanginya itu kan gampangannya ya Danti ya. Nah, ini cukup unik Mbak Miftah.
0: Gimana caranya?
1: Jadi menggunakan buncis buncis.
0: Biar ada lubangnya buat ngisi sausnya nanti ya.
1: Iya, betul
0: Intan,
1: sekali Danti. Jadi dikarenakan tidak punya alatnya untuk melubangi dalamnya ya, dalamnya cikuro itu. Sekarang Mbak Miftah menggunakan buncis itu.
0: Oke, baik.
1: Jadi gampangnya gitu ya. Nah, kemudian ini jadi Danti sambil masak, sambil bikin cikuro, juga sambil pantau 106,1 menggunakan kayak radio analog Danti ya, tapi yang sudah di rakit gitu loh Danti. Jadi yang sudah agak terkini.
0: Wah,
1: gitu.
0: Bagus ini.
1: Bagus dong ya tentunya. Ini jadi bersama dengan keluarga menikmati momen di hari Minggu ya.
0: Iya.
1: Ini masak-memasak gitu.
0: Asik quality
1: asik,
0: time.
1: Ya. Betul, tapi ini belum digoreng loh Danti ya.
0: Iya kan nunggu kita.
1: Oh iya betul, nunggu kita makanya
0: biar anget-anget ya Mbak Mir ya. Jam 2 kita OTW.
1: Iya betul, kita OTW ya langsung saja ini nanti kesana ya kan. Kemudian kita juga terima informasi lain yang didapati oleh Bapak Nugraha. Ini melintas di wilayah Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman, cukup normal, cuaca juga terik. Kemudian Bapak Widodo memberikan updatean perjalanan sudah sampai di wilayah Papar arah ke Jombang. Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca siang kali ini cukup cerah Danti.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: yang Anda dengarkan.
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru ya, akhir pekan kali ini ada yang kerja bakti, ada juga yang aktivitas di rumah saja, quality time bersama keluarga, seperti bakmi, masak-masak ya, seru ini pastinya. Kemudian ada juga yang masih ngantar anak sekolah, Bapak Hajir, ada juga yang bisa berwisata, jalan-jalan, dan mungkin ada yang sama kayak kita, masih kerja juga. Semangat ya, sedulur Cakra, semoga lancar rezekinya, sehat badannya, bahagia lahir batin. Kami tunggu info terkini dari wilayah Anda 0852 9001061.

0: Kemarin tiga peristiwa kebakaran terjadi di Kabupaten Nganjuk hanya dalam hitungan jam saja pada hari Sabtu 25 Juli 2026. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kabupaten Nganjuk mencatat dua kejadian menimpa rumpun bambu, sementara satu lainnya menghanguskan lahan tebu. Seluruh kejadian diduga dipicu aktivitas pembakaran sampah maupun sisa tanaman yang tidak diawasi. Kebakaran pertama dilaporkan pada jam 2 siang lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Kebakaran melanda lahan tebu milik SI 59 tahun dan SN 61 tahun. Warga Dusun Sumber Muneng, Desa Joho, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan keterangan warga, api diduga berasal dari pembakaran seresah atau sisa tanaman tebu. Kondisi cuaca cerah disertai angin kencang membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke area lahan tebu. Petugas damkar Pos Pace tiba di lokasi sekitar jam 2 siang lewat 40 menit dan berhasil memadamkan api pada jam 4 sore lewat 3 menit. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 20 juta rupiah. Belum lama setelah proses pemadaman pertama berlangsung, laporan kebakaran kembali diterima damkar. Sekitar jam 3 sore lewat 53 menit. Kali ini, api membakar rumpun bambu di Dusun Gerung, Desa Peserut, Kecamatan Sukomoro. Menurut informasi warga, kebakaran diduga dipicu pembakaran sampah yang ditinggalkan sebelum benar-benar padam. Bara api akhirnya kembali menyala dan menjalar ke rumpun bambu di dekat lokasi pembakaran. Berkat respon cepat petugas damkar Mako Nganjuk, api berhasil dipadamkan sekitar jam 4:30 sore. Tidak ada korban jiwa, sementara untuk kerugian material ditaksir mencapai Rp500.000. Tidak berselang lama, kebakaran kembali terjadi di Desa Banaran, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Laporan diterima oleh petugas sekitar jam 4 sore lewat 8 menit. Api membakar rumpun bambu milik ZE, 38 tahun. Berdasarkan dugaan sementara, kebakaran bermula dari pembakaran sampah kering yang kemudian menjalar ke rumpun bambu. Embusan angin membuat kobaran api semakin besar, sehingga membutuhkan penanganan dari personil damkar Pos Pace dan dari Mako Nganjuk yang dibantu oleh Babinsa dan warga sekitar. Api akhirnya berhasil dipadamkan pada jam 5 sore lewat 15 menit. Tidak ada korban jiwa, sedangkan kerugian material diperkirakan mencapai Rp500.000.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

0: Zona Chakra. Lipstick. Lipstick atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Saat ini, lipstick menjadi salah satu barang yang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari seorang perempuan. Evolusi terbesar pembuatan lipstick terjadi di Mesir kuno, di mana masyarakat menggunakan bukan hanya membuat mereka terlihat lebih cantik, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi diri dari terik matahari dan angin gurun. Pada tahun 51 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi, Ratu Mesir kuno, Cleopatra, menggunakan lipstick dengan warna merah. Dari situ, lipstick mulai terkenal. Akan tetapi, saat agama Kristen berkembang di Eropa, lipstick terlupakan karena dianggap berhubungan dengan pemujaan setan. Lipstick baru berhasil kembali lagi pada abad ke-16, setelah Ratu Inggris, Elizabeth I, melakukan perubahan mode. Gaya busananya dengan wajah yang putih pucat dan bibir yang dipoles cerah. Hal ini populer untuk beberapa waktu kemudian. Namun, tren tidak bertahan lama dan lipstick hanya digunakan oleh wanita kelas rendah serta pelacur. Beberapa abad kemudian, revolusi industri di akhir abad ke-19 pun akhirnya mulai berkembang kembali. Karena harganya murah, marak fotografi yang mempopulerkannya membuat lipstick menjadi barang umum yang digunakan. Pada dekade kedua, abad ke-20 saat itu, para inovator berhasil membuat tabung putar modern. Ahli kimia membuat resep yang mengkilap dan warna lipstick kembali populer.
1: Zona Chakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Saya cek dulu informasi yang masuk di ruang gatekeeper dari depan, Iis.
1: Hari Minggu ini ada kesenian Bantengan, kata Pak Aribowo.
0: Wah, di mana?
1: Di Jangkang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto.
0: Mojokerto, Bantengan.
1: Bantengan itu apa ya?
0: Ini kayaknya itu ya, kesenian khas yang ada replika kayak
1: banteng.
0: Iya.
1: Oh, iya, iya.
0: Kemudian
1: iya,
0: di dalamnya itu ada manusianya atau mungkin manusia yang dandannya menyerupai bantengan
1: banteng.
0: Itu yang bagian kepalanya ada aksesoris kayak banteng.
1: Oh,
0: okay. Iya.
1: Saya sih belum pernah lihat karena di Nganjuk kayaknya nggak ada deh.
0: Iya, nggak ada.
1: Iya.
0: Ini saya pernah lihat sekilas itu yang dibagikan di media sosial.
1: Berarti nanti seru ya Pak
0: seru
1: Ari.
0: Seru ini.
1: Tapi dokumentasi yang beliau sampaikan itu baru di jalan rayanya yang pinggir-pinggir
0: gitu.
1: Sudah banyak UMKM kayak gitu.
0: Oke, masih
1: kayak
0: belum mulai ya Is ya.
1: Gitu ya. Belum mulai. Di sana juga panas banget. Ini mungkin kalau acara sudah mulai, kalau bisa ibu-ibu yang bawa anak kecil bawa payung ya.
0: Iya, dikasih topi, payung putra dan putrinya ya.
1: Iya dong, biar enggak kepanasan. Sunscreennya juga agak ditebelin ya.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian Pak Kasim, kegiatan hari ini bersih-bersih.
0: Oke.
1: Okay, ini di dusun
0: rajinnya.
1: Beliau yang ada di kawasan mana ini? Di dusun saya gitu doang, tapi nggak dikasih lokasinya di mana.
0: Bojonegoro kah?
1: Oh, Pak Kasim di Bojonegoro. Sebentar kita scroll dulu ya untuk bisa tahu sebetulnya keberadaan dari Pak Kasim ini di mana. Ini Kecamatan Pace ternyata.
0: Oh,
1: Dusun Sono Gebel, Desa Jetis, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
0: Okay.
1: Lagi bersih-bersih saja. Di daerahnya juga lagi ada kegiatan pengajian semaan Al-Quran hari Minggu ini. Cuaca panas sekali di kawasan Sono Gebel, Jetis, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Semangat dalam beraktivitas.
0: Okay.
1: Pak Kasim yang lagi bersih-bersih di hari Minggu. Kemudian dari Pak Wagito, menginformasikan saja untuk arus lalu lintas jalur Papar Kediri juga ramai lancar. Ini beliau yang mengarah ke Tulungagung, mohon info jalur dalam kota apakah ada hambatan. Sementara kalau untuk hambatan hanya di Kaliombo dan juga jalur arah ke Doho nanti ditutupnya sekitar jam 4 sore. Kalau saat ini masih aman, mungkin bisa lewat di jembatan Wijaya Kusuma atau bisa lurus sampai pelosok Kediri. Danti.
0: Oke, terima kasih. Saya geser ke Intan.
2: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Ahmad ya. Ini sudah melintas di jalur Mengkreng Kediri Danti. Seperti biasa jalur Mengkreng kalau untuk di akhir pekan hari Minggu itu cukup ramai ya, padat-padatnya. Okay. Baik dari arah Jombang, kemudian Kediri maupun dari arah Nganjuk ini cukup dipadati oleh mobil pribadi. Jadi kalau saya amati dari video yang dikirimkan oleh beliau, ini kebanyakan mobil pribadi plat luar kota ya.
0: Oke.
2: Jadi cukup banyak sekali, terlihat juga ada bus angkutan umum yang 1-2 melintas ya untuk di siang kali ini. Tujuan akhirnya nanti rencana ke Balongbendo Sidoarjo. Cuaca juga untuk di jalur Mengkreng di siang kali ini cukup terik, panas. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Luciana, saat ini melintas di wilayah Wonojoyo Ngurah Kediri. Arah ke Kandangan, lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman, cukup normal. Cuaca juga bersahabat untuk di siang kali ini.
0: Oke.
2: Pak Sofian ini juga mengabarkan

0: Mas. Kemudian Bu Widya, perjalanan dari Surabaya arah ke Mojokerto lewat jalur bawah. Lalu lintas jalur utama sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian Bu Ana ya, OTW Kertosono. Ini tadi beliau bahwasannya itu berada di wilayah Sidoarjo kalau tidak salah kemarin ya Danti ya.
1: Iya.
0: Sekarang ini balik ke Kertosono menggunakan kereta api.
1: Mm-hmm.
0: Dikirimkan ada satu foto berada di wilayah daerah Kletek ya. Kletek okay. Itu Sidoarjo kalau tidak salah masuknya.
1: Mm-hmm.
0: Itu juga masih aman infonya. Karena kalau jalur kereta api kan sendiri nanti ya.
1: Iya benar.
0: Jadi tidak akan macet karena punya jalan sendiri. Cuaca okay. juga masih cerah Danti.
1: Baik, terima kasih informasinya rekan-rekan Gatekeeper Intan Anggra ini. Sebelumnya ada Iis Hatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sedulur Cakra, ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas, kini hadir X Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus Teretris dan Coffee Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Info dan pemesanan, hubungi Krishna FM Group dan Wiyata Herbal Nariah terdekat. X Prime, solusi untuk stamina harian milik Anda.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Terkait dengan pemasangan barikade di jalur dalam kota Kediri, persiapan Dohonai Karnival, di ujung telepon tersambung dengan KBO Salantas Polres Kediri Kota, Ibtu Murnianto. Halo, selamat siang dengan Radio Cakra Krisna.
1: Selamat siang kembali Mbak Danti.
0: Selamat siang, salam sehat, salam bahagia. Apa kabar Bapak, semangat bertugas?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat selalu, berkat doa dari panjenengan.
0: Alhamdulillah, senang kami dengarnya. Ketemu lagi di udara ketiga kalinya Bapak. Ini gimana hari ini ya, persiapan Dohonai Karnival? Boleh disampaikan Bapak detailnya? Monggo.
1: Baik, terima kasih, selamat siang. Mohon dapat kami laporkan untuk saat ini kami sedang berada di Simpang 4 Sumur Bur. Jadi melaporkan untuk pemasangan barikade sudah dimulai. Yang mana untuk pelaksanaannya 18.30, namun persiapan-persiapan dari sekarang sudah nampak. Artinya begini, Pak. Artinya mulai sekarang sudah persiapan-persiapan pemasangan barikade. Untuk nanti tekniknya untuk penutupan jalur sementara yang kita tutup baru Simpang 4 Nabati Asa termasuk Simpang

0: Empat alun-alun yang mengarah ke utara. Mengingat di simpang 4 Sumur Pur sendiri nanti dipasang barikade yang untuk kendaraan yang dari ruas alun-alun ke selatan atau PB Sudirman, ya maaf, dari alun-alun ke utara PB Sudirman sudah tidak bisa lagi dilalui karena simpang 4 Sumur Pur sudah tertutup baik roda 4, roda 2 maupun pejalan kaki. Baik. Jadi nanti untuk rekayasa lalu lintas kita mulai dari pukul 14.00 Mbak Danti.
1: Siap. Ini kira-kira agenda selesai jam berapa, Bapak?
0: Informasi yang kami impun, nanti agendanya kalau tidak salah nanti mulai atau selesainya diperkirakan sekitar 12 atau 24.00 Mbak Danti.
1: Baik, tengah malam tepat. Beberapa waktu yang lalu sempat Bapak Murnianto sampaikan bahwa nanti di ujung acara di barisan paling belakang itu sudah ada truk yang bertugas untuk membersihkan, membereskan barikadenya ya Bapak?
0: Betul sekali, jadi teknisnya nanti rombongan atau kontingen yang paling akhir itu di belakangnya sudah ada rekan-rekan dari EO-nya yang membongkar pagar-pagar pembatas, termasuk di belakangnya lagi juga ada rekan-rekan dari DLHKP yang melakukan pembersihan di seputaran yang telah dilalui oleh kontingen-kontingen Mbak Danti.
1: Oke, baik. Bapak Murnianto, mohon bantuan boleh disampaikan ulang untuk rutenya, soalnya tadi banyak para pendengar tanya, ini lewat mana saja, lewat Kelenteng atau tidak Mbak? Mungkin ada yang mau nonton di sekitaran lokasi rute yang dilalui Bapak.
0: Baik, terima kasih. Ini kebetulan di samping saya ada EO-nya. Wah, namanya okay. Mbak Desi ini, iya. Sama Mbak Ari ini.
1: Siap,
0: ini
1: Mbak Desi,
0: kami
1: Mbak
0: juga sempat ya. Jadi disampaikan, jadi untuk rutenya tetap seperti semula.
1: Okay.
0: Jadi nanti dari Pemkot mengarah ke selatan Jalan Doho, kemudian simpang 4 Sumur Pur tekok kanan.
1: Baik.
0: Lanjut Kelenteng, sampai dengan Kelenteng tekok kanan mengarah ke jembatan Brawijaya sisi timur.
1: Okay.
0: Untuk panggung kehormatan tetap tidak berubah, Mbak. Ada di tengah atau di simpang 4 jembatan Brawijaya sisi timur, Mbak Danti.
1: Baik, siap. Terima kasih. Ini kalau sampai dengan siang hari ini personel semuanya masih tetap semangat kan Bapak? Meskipun agendanya
0: betul,
1: tengah malam selesai ya. Semangat semuanya.
0: Oke, betul sekali. Untuk agendanya tadi malam ada konser Ari Lasso. Alhamdulillah juga lancar terkendali. Mudah-mudahan kegiatan Doho Night Carnival sendiri nanti mudah-mudahan juga berjalan aman, lancar, terkendali.
1: Amin.
0: Walaupun terjadi kepadatan arus lalu lintas, namun tidak sampai terjadi kemacetan Mbak Danti.
1: Amin, harapannya sama. Kira-kira nanti akan ada berapa personil dari petugas gabung Bapak Murnianto?
0: Sementara dari lalu lintas sendiri ada sekitar kurang lebih sekitar 40 personil Mbak. Nanti dibantu dari rekan-rekan dari Brimob, dari Dishub, Satpol PP termasuk dari Kodim Mbak.
1: Oke, nanti akan ditempatkan di beberapa simpul jalur gitu ya Bapak Murnianto?
0: Betul sekali.
1: Oke, baik. Mohon imbauan Bapak, ini nanti pastinya yang nonton kan banyak. Ada yang bawa tas, bawa dompet, bawa anak-anak. Ini boleh disampaikan kewaspadaan kepada para penonton, monggo.
0: Baik, terima kasih. Himbauan kami kepada pengguna jalan sementara barangkali untuk menuju ke arah Tulungagung nanti teknisnya dari Semampir langsung kantor pos tekok kiri kemudian Kodim simpang 3 Muringan lanjut Baptis mengarah ke selatan, itu bagi pengguna jalan yang mengarah ke Tulungagung. Namun demikian bagi pengguna jalan yang hendak menikmati atau menonton Doho Night Carnival ini, untuk kantong-kantong parkir sudah disediakan. Nanti mulai simpang 4 lonceng ke timur juga ada lahan parkir, termasuk nanti di seputaran jalan mengarah ke stasiun atau X Pacific itu nanti juga bisa digunakan untuk lahan parkir. Kemudian Mbak, nanti di simpang 4 Sriwijaya itu nanti untuk barikade-nya bisa dibuka tutup. Jadi untuk penonton enggak usah khawatir.
1: Okay.
0: Artinya khusus untuk penonton atau pejalan kaki ya, dari yang di timur sungai.
1: Okay.
0: Nanti sebelum kegiatan dimulai atau sebelum Doho Night Carnival dibuka atau dilaksanakan, nanti bisa menyeberang lewat pintu simpang 4 Sriwijaya. Terus kemudian kami sampaikan juga nanti sepanjang jalan Yosudarso juga diperkenankan atau dipergunakan untuk penonton yang hendak menikmati Doho Night Carnival Mbak Danti.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Murnianto. Salam untuk rekan-rekan yang bertugas sampai tengah malam nanti. Berkelanjutan ya tugasnya ini. Agendanya juga panjang. Semoga nanti lancar, aman, tertib, meriah, semuanya bahagia. Salam juga untuk rekan-rekan IO. Tadi ada Mbak siapa saja? Bapak Murnianto di samping panjenengan.
0: Ada Mbak Desi dan Mbak Ari ini di seputarannya.
1: Oke, Mbak Desi dan Mbak Ari, terima kasih. Semangat bertugas bersama rekan-rekan kepolisian dari Salantas Polres Kediri Kota juga nggih, Bapak Murnianto.
0: Ya, terima kasih kembali Mbak Ari, selamat bertugas, tetap semangat, siap. Salam presisi.
1: Baik, terima kasih. Salam presisi, selamat siang, semangat bertugas. Assalamualaikum, KBO Salantas Polres Kediri Kota. Ibtu Murnianto terkait dengan pemasangan barikade di jalur dalam Kota Kediri. Persiapan Doho Naik Karnival.

0: 101,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur itu secara umum masih banyak PR ya, dalam hal ini untuk membumikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kemudian menjadi layanan standar keterbukaan informasi publik seluruh badan publik di seluruh Jawa Timur. Ini fokusnya tahun 2026 ini ke standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Desa itu memang sudah ada pergi khusus. Jadi pergi 1 tahun 2018 tentang layanan keterbukaan informasi publik desa. Nah, ini menandaskan bahwa memang mestinya seluruh pemerintah desa itu harus taati undang-undang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, kemudian dilanjutkan untuk khusus pergi 1 tahun 2018 tentang standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Di Jawa Timur, setiap tahun kita melakukan mulai tahun 2010 sampai hari ini, sampai tahun 2026 kemarin, 2025 kemarin, memang belum bisa dikatakan 50% dari seluruh desa itu belum ada layanan yang sesuai dengan undang-undang. Mungkin sosialisasi pernah, tapi tidak ditindaklanjuti secara masif pada konteks sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan SOP, proses pelayanan keterbukaan informasi publik desa. Misalnya salah satu desa jadi Nganjuk atau di Kediri itu PPID-nya ada enggak? Jadi PPID itu pejabat pengelola informasi desa yang melayani keterbukaan informasi publik desa misalnya. Itu seringkali kita lihat ketika kita kunjungan ke desa, ya belum ada. Padahal sebenarnya undang-undang itu sudah sangat lama. Nah, tetapi perkembangan kemarin 2026 awal, KI Jawa Timur akan berusaha melakukan memantapkan kembali atau kalau bahasa kasarnya mengayu-ayu kembali gitu ya.
2: Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Nur Aminuddin, terkait dengan keterbukaan informasi publik desa dan juga sosialisasi Permendagri nomor 2 tahun 2026.

Siang hari ini sedulur Cakra masih bersama saya Danti Danila Gatekeeper, ada II Satin dan Intan Anggera ini siap menerima informasi dari Anda. Tambahkan informasi terkini 0852-9001-061. Sedulur Cakra, tadi pagi kita terima informasi kabarnya ada kecelakaan di Simpang 3 Jati Suaru Jayeng. Ada 2 korban tergeletak dan sudah dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis. Info sementara dari pihak kepolisian kabarnya itu kecelakaan tunggal menabrak tiang listrik yang ada di lokasi. Kita masih coba tunggu data dari pihak kepolisian untuk Anda yang domisilinya wilayah Jetis atau sempat melintas di TKP. Anda bisa kabarkan kondisi terkini di sana bagaimana. Bisa melalui telepon atau WA 0852 9001 061.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Siang hari ini sudah mulai semakin terik. Kita cek dulu info yang masuk ke ruang gatekeeper, Iis.
1: Ya, ini tadi ada pesan masuk yang disampaikan oleh Pak Sukanto. Perjalanan menuju ke arah Nganjuk Kota ini sudah nyampe di Grogol Kediri, lalu lintasnya ramai di kedua arah. Lalu Bu Fitri menanyakan jalur arah ke kawasan Doho Kediri apakah sudah ditutup. Ini beberapa titik memang sudah ditutup untuk persiapan Doho Night Carnival, dan nanti di jam 2 siang itu akan ditutup secara keseluruhan. Lalu Bu Risa menginformasikan untuk cuaca di kawasan Pare Kediri cerah, lalu lintas diinformasikan masih lancar saja. Danti.
0: Oke, terima kasih Iis Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ternyata semalam juga terjadi kecelakaan di wilayah jalan umum masuk dusun Ganggang Malang, Desa Sumengkel, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, yang melibatkan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol AG5779 VAI dengan sepeda motor Honda PCX dengan Nopol AG3550 VCR sekitar jam 8 malam dan baru dilaporkan pagi ini di hari Minggu sekitar jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk korban, ini ketiga korban mengalami luka ringan, baik dari pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter PCX maupun penumpang dari Honda PCX. Menjelang jam 12 siang, saya Danti Danila geser ke ruang gatekeeper. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia, hati-hati di jalan.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat siang Seru Jakra. Saya Isatin yang melanjutkan tugas lepas dari Danti Danila tadi. Silakan untuk Anda yang akan berbagi informasi, monggo untuk ditambahkan, termasuk juga yang melintasi jalur dalam Kota Kediri. Ini sudah mulai pemasangan pagar pembatas atau barikade sehingga untuk arus lalu lintas di sana juga mulai ada kepadatan. Tepat di jam 2 siang akan ditutup jalur-jalur yang nanti akan digunakan untuk Doho Night Carnival. Ini tadi informasinya langsung disampaikan oleh KBO Satlantas Polres Kediri Kota, Ibtu Murnianto. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan salah satunya di Wiata Herbal Nariyah Trawulan Mojokerto. Alamatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, ada di sisi timur jalan.

0: Ya, Suruh Jagra jam 12 lebih 7 menit. Sudah sampai mana perjalanan Anda untuk di siang kali ini? Bagikan informasinya ya lewat 0852 9000 1061. Saya coba cek dulu infonya ke gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan Mas Taufik juga masih pantau 106,1 ya untuk di siang kali ini. Infonya wancinya duhur mbak, gitu. Okay. Lagunya yang enak didengerin apa ya, request apa lagunya. Nah, ini mau request lagu apa ini Mas Taufik ya? Pokoknya nah, yang enak saja ngikut mbak Iis ya, begitu. Kemudian ini kira-kira aktivitasnya apa Mas Taufik untuk siang kali ini bisa ditambahkan ya. Kemudian Pak Chandra Budi, ini dikirimkan ada beberapa dokumentasi ya Iis. Ini foto dan video. Sepertinya berada di wilayah alun-alun Brebes. Betul, ini minggu ini di wilayah Brebes ya, ternyata ada pasar malam untuk kemarin. Jadi malam minggu kemarin itu ada pasar malam karena di sana banyak tenda dan wahana permainan seperti salah satunya Biang Lala begitu. Untuk di siang kali ini ya, terlihat juga cuacanya cukup panas, terik ya Iis. Stand-standnya ini juga masih belum buka, masih ditutupi oleh terpal, kemudian ditutupi oleh baliho begitu. Memang biasanya kan sore ya, untuk nanti memulainya biasanya jam 3 sore sudah dibuka kembali untuk stand-stand yang ada di alun-alun Brebes sendiri. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh salah satu pendengar ya. Nomornya belakangnya 5551. Ini menginformasikan wilayah SLG Gumul Kediri panas kak. Lalu lintasnya sepi, request lagunya Cinderella begitu. Okay. Coming home, oke. Okay. Baik ditunggu ya. Kemudian informasi masuk kita dapati ini yang disampaikan oleh Bapak Sukoco ya. Posisi sudah melintas di wilayah Kertosono, ada ke Jombang, lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca siang kali ini cukup cerah, Iis.
0: Terima kasih Intan Anggra ini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, Sri Jagra, untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Beberapa informasi yang kami terima, lalu lintas sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya. Saya ke penelpon dulu. Selamat siang, Bu Indra, halo.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Oke.
1: Saya penggemar setia dari Jombang.
0: Jombangnya
1: sejak
0: mana?
1: Sejak awal Cakraresna itu, tapi tidak pernah on air. Malu karena sudah tua.
0: Loh, eman sekali. Jombang mana, Bu?
1: Ini sudah lama saya mau tanya, kok enggak dengar suaranya Mas Hadi ya? Saya kayak kehilangan anak saja, kayak gitu.
0: Kangen ya sama Mas Hadi.
1: Iya.
0: Oke, nanti saya sampaikan.
1: Sudah bangun pagi langsung, nanti terus sampai jam 10 malam baru mati radionya.
0: Oke. Siap, nanti disampaikan ya.
1: Oh iya, salam buat Mas Hadi. Dari tahun berapa, pokoknya awal Cakrakresna itu. Cuma saya tuh malu mau on air, wis tuwek, Mbak.
0: Cerah, Bu, di sana, Bu.
1: 25 tahun saya ini. Ini tadi, sejak tadi ya, lagunya, duh, mantap sekali lagu-lagu bahasa Inggrisnya.
0: Terima kasih.
1: Iya, kadang-kadang tuh saya matanya lihat di TV, tapi telinganya mendengarkan radio, Mbak.
0: Oh gitu, waduh. Bisa dua-duanya gitu ya?
1: Iya, jadi matanya melihat TV, tapi telinganya ngerungokno radio gitu.
0: Oke.
1: Suka musik, Mbak, saya ini.
0: Oh, paling suka apa ini? Lagu apa?
1: Ya, yes, pokoknya sembarang saya lagu. Pokoknya gak dangdut, Mbak, aku gak iso malah. Las gak iso, satu-satunya gak iso.
0: Oke, baik.
1: Dulu gendeng-gendeng Jawa, radio apa itu nganjo itu yang bahasa Jawa itu. Terus ada Cakrakresna ngalih, Cakrakresna. Iya, tapi mesti mendengar setengah 6 pagi itu standby saya pokoknya. Turu ya jetel, Mbak. Wes tak rungokno ambek turu-turu sampai turu-turu. Wes terus pokoknya.
0: Okay.
1: Ini tadi loh. Aduh, lagu-lagune mantap banget bahasa Inggris aku. Iya.
0: Siap-siap. Matur nuwun.
1: Terima kasih ya, Mbak ya.
0: Nggih, baik, Bu.
1: Terima kasih, salam buat Mas Hadi ya.
0: Oke, monggo-monggo, matur nuwun. Ada Bu Indra ini tadi ya, di Jombang, Sri Jagra. Ini update juga untuk di kawasan Jombang, barangkali Sri Jagra ingin menambahkan, boleh.
2: Jagra Krishna, 106.1, Warta Dalam.

0: Oke, sudah terputarkan dia ini tadi Cinderella Coming Home yang selesai di jam berapa ini? Jam 12 lebih 20 menit kira-kira. Cuaca semakin panas tentunya ya. Jadi kalau Anda hari ini mulai beraktivitas, jangan lupa untuk bawa air minum yang banyak, air putih loh ya. Minum air putih yang banyak. Jadi agar Anda ini tubuhnya tetap terhidrasi. Cuaca yang panas, angin yang kencang, suplemennya juga jangan lupa ya, herbal Nadia bisa menjadi pilihan Anda. Ke Gatekeeper, Danti.
1: Wah, ini Mas Taufik makan siang ya.
0: Apa menunya?
1: Apa ini kira-kira? Kalau dari foto kayaknya ada telur ceplok, kemudian ada nasi dan juga kerupuknya. Ada sayur terong sama tempe ya, kalau nggak salah Mas Taufik. Selamat makan siang. Yeah. Terima kasih, di sana juga panas Mbak Is. Ini menyempatkan waktu untuk istirahat ya. Laut boso jawone wong kerja. Rehat sejenak. Terima kasih Mas Taufik. Selamat makan siang. Semoga lancar segala aktivitasnya ya di akhir pekan kali ini. Kemudian ada juga tambahan info, ini belum disampaikan atas nama kakak siapa. Ini infonya area SLG Gumul Kediri, lalu lintasnya sepi, mau request Cinderella Coming Home.
0: Nah, ini yang baru saja saya putarkan tadi ya.
1: Oke, sudah terputar ya. Ini kata beliau, makasih ya kak, misal dekat ini saya pengen banget kirim gado-gado.
0: Oh gitu ta?
1: Ini kalau minggu bisa kirim salam dulu.
0: Saya kirim kurir ta mas.
1: Oh iya, gimana? Kirim kurir dari sini atau kita jemput saja?
0: Nah ini, bentar lagi saya pulang mas.
1: Iya, terima kasih ya informasinya. Kemudian ini tetap update ya, rekan-rekan damkar Kabupaten Nganjuk Iis. Hari ini sejauh ini agendanya masih sosialisasi ya.
0: Baik.
1: Dan menindaklanjuti laporan dari Bapak Abdul Kholik sebelumnya, laporan terkait dengan adanya sarang tawon ukurannya lumayan besar di atap rumah beliau. Ini sudah kita kirimkan lokasi detail, share lokasi dan juga kontak dari pemberi atau pelapor. Nanti biar segera ditindaklanjuti oleh rekan-rekan yang bertugas. Kemudian tadi yang Bapak Chandra sudah atau belum Is?
0: Yang mana
1: alun-alun
0: ini? Belum
1: Berbek?
0: Ya? Belum.
1: Iya, sama siang dari minggu kemarin kabarnya alun-alun Berbek itu ada pasar malam. Banyak tenda, stand dan juga wahana permainan. Biang lala juga ada. Wah, asik ya, berarti ini infonya kalau untuk siang hari ini masih panas, terik ya. Ini kalau dari video dan juga foto yang beliau kirimkan, wah ini belum mulai untuk pasar malamnya nanti ya, namanya juga pasar malam ya Is ya. Untuk siang hari ini di lokasi masih cukup panas dan juga terik. Kemudian kita juga terima tambahan informasi tadi dari Kapolsek Sukomoro Polres Nganjuk AKP Mujianto Iis. Informasinya ternyata semalam itu kan ada kecelakaan di wilayah Ganggang Malang Sumengko Sukomoro ya, melibatkan dua sepeda motor. Ada tiga korban karena salah satu sepeda motor ini berboncengan yang PCX. Ketiganya mengalami luka ringan dan juga sudah menjalani perawatan Iis.
0: Baik, terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Hari ini ternyata juga ada acara Larung Surujakra di Kertosono, dekatnya Brantas, yang bisa tembusnya nanti bawahnya jembatan baru Kertosono ya. Informasi tadi kita sudah cross check juga dengan Panit Lantas Polsek Kertosono Polres Nganjuk. Jadi untuk acara sudah digelar sejak jam 10 pagi tadi, Larung Brantas ya, Larung Brantas bersama dengan OPD di Kertosono. Untuk Anda yang masih di perjalanan, tadi sudah sempat melintas di Kertosono juga, bisa dibagikan update-nya di 0852 9000 1061.
2: Anda Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.

Blitar pasti tidak asing dengan namanya Es Pleret. Minuman khas Blitar yang menyegarkan dahaga. Es Pleret memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, sehingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya Es Pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nama Es Pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar Es Pleret ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat. Hal yang membuat rasa manisnya khas, Es Pleret disajikan dengan gula jawa yang telah dicairkan atau sering disebut juruh oleh orang Jawa sebagai bahan pemanis alami minuman Es Pleret ini. Selanjutnya, pleret yang sudah diberi juruh diberi kuah santan untuk memberi rasa gurih dan tambahan potongan es batu sehingga menyegarkan dahaga. Beberapa penjual Es Pleret di Blitar biasanya mengkombinasikan minuman ini dengan tambahan bahan-bahan lain seperti mutiara, dawet, serabi, cendol, dan lainnya untuk membuatnya semakin segar. Biasanya orang yang menikmati Es Pleret ini akan sangat senang saat merasakan sensasi manis dari juruh atau gula jawa saat menggigit pleret ditambah perpaduan gurih kuah santan yang membuatnya semakin nikmat.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Ke Gatekeeper Intan, informasi masuk kita dapati ya, ini yang dari Mas Taufik ya. Siang kali ini juga masih pantau 106,1. Ini aktivitasnya tentunya di rumah saja ya Iis ya, tidak kemana-mana katanya. Jadi masih aman saja di rumah, cuaca juga cukup bersahabat ya untuk di wilayah Ngawi. Kemudian informasi masuk dari Bu Saras Dewi, ini juga menginformasikan situasi seputar pasar buah Banyakan. Ini informasinya cukup panas ya, anginnya cukup kencang juga. Untuk lalu lintas juga malah cenderung sepi dan aman lancar. Request lagu Mbak hari Minggu, Lembayung Bali.
1: Lembayung Bali.
0: Oke, baik, ditunggu ya dari Bu Saras Dewi. Kemudian satu informasi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Sulistiono, posisi perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Kras Kediri. Dikabarkan lalu lintasnya ini juga masih aman, cukup normal, cuaca juga terik dan panas. Mas Dani ini berada di wilayah Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim arah ke Semen Kediri, juga dikabarkan lalu lintasnya ini masih aman saja, cuaca untuk di siang kali ini juga cukup cerah. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Yuda, perjalanan sudah sampai di jalur Kertosono arah ke Lengkong, lalu lintas juga masih aman saja, cuaca siang kali ini cukup cerah. Iis,
1: terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, sudah Cakra, barangkali Anda ada keluhan ya, seperti yang disampaikan pendengar tadi, adanya sarang tawon yang ada di sekitaran rumah. Nah, ini bisa langsung menghubungi call centernya Nganjuk di 112. Atau Anda juga bisa bergabung untuk menyampaikan ke Gatekeeper kami di 0852-9001-061. Perlu Anda ketahui juga kalau nomor darurat itu sudah dihadirkan sebagai upaya untuk mempermudah akses layanan kepada masyarakat saat berada dalam situasi yang genting. Langsung diluncurkan oleh Bupati Nganjuk, Bapak Marhan Jumadi, yang menyampaikan terdapat 4 layanan yang menjadi prioritas menghubungi nomor darurat itu. Keempat layanan, yakni kecelakaan, kebakaran, bencana, dan kondisi lainnya yang membutuhkan penanganan secara cepat. Bupati Nganjuk menjelaskan bahwa call center yang diluncurkan pada saat itu terintegrasi dengan berbagai instansi yang menyediakan layanan masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Oleh sebab itu, Kang Marhan menekankan pentingnya menjaga brandware, hardware, dan kualitas konektivitas call center itu. Sementara itu, pendamping layanan darurat 112 Kabupaten Nganjuk, Wahyu Prasetyo, menjelaskan bahwa call center 112 itu merupakan layanan panggilan berbasis base transceiver station. Layanan panggilan bebas pulsa itu dapat diakses secara 24 jam oleh warga masyarakat tanpa menggunakan kode deal area.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Lentera Cinta dari Nicky Astria ya. Ada juga biasanya yang diputarkan dari Utopia, Pia Utopia. Tapi kali ini pengen yang versinya Nicky Astria. Lebih greget gitu ya, Sri Jagra. Ke gatekeeper, Denti, silakan.
1: Lagi is.
0: Lagi.
1: Kebakaran rumput bambu.
0: Aduh, ayo. Apa ini damkar ini, kasihan ya.
1: Iya, ini tadi baru saja masuk informasi dari rekan-rekan damkar Kabupaten Nganjuk ya, Iis. Okay. Ya. Awalnya tadi kan sebelumnya kita sempat bahas tenang sampai dengan siang hari ini infonya masih sosialisasi.
0: Aman, gitu kan, ya.
1: Iis. Iya, ini agak ngeri-ngeri juga kalau setiap kali ada laporan masuk di grup damkar ya. Dan betul, ini informasi yang kita terima siang hari ini ada kebakaran rumpun bambu. Lokasinya ada di wilayah Baleturi, Prambon Nganjuk. Tahu Iis Baleturi? Nggak
0: tahu ini.
1: Iya, ini kejadian masuk info jam 9 pagi lewat 49 menit. Tim tiba di lokasi jam 10 pagi lewat 5 menit dan baru selesai jam 11 siang. Info awal dari perangkat desa dan penyebab kebakaran diduga puntung rokok penyebabnya. Kalau untuk kronologi, ini sewaktu saksi mau ke belakang memberi pakan ternak, beliau mendengar suara letusan dari belakang rumah. Lalu melihat api sudah membakar rumpun bambu yang ada di dekat kandang ternaknya. Dan akhirnya langsung menghubungi rekan-rekan damkar dan segera ditangani. Tidak ada korban jiwa, untuk kerugian disampaikan mencapai Rp500.000 Iis.
0: Oke, baik. Terima kasih Denti dan inilah gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

yang terbaru di Radio Cakrakrisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakrakrisna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakrakrisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

0: Ya, Zulhijjah, informasi yang kami terima dari rekan-rekan BMKG Nganjuk bahwasannya memang angin di Nganjuk ini sedang kencang-kencangnya begitu ya. Kata Pak Setiaris Pranata Meteorologi dan Geofisika BMG Madya BMKG Nganjuk. Beliau juga menjelaskan kombinasi kedua fenomena itu meningkatkan gradien tekanan udara sehingga aliran angin di wilayah Jawa Timur menjadi lebih kuat. Selain faktor adanya atmosfer, menurutnya kondisi geografis Kabupaten Nganjuk juga ini berperan dalam memperkuat kecepatan angin. Nganjuk berada di dataran rendah yang diapit oleh Gunung Wilis di bagian selatan serta kompleks Gunung Arjuna Welirang di bagian timur. Kondisi itulah yang menimbulkan efek channeling atau efek koridor, yaitu percepatan aliran angin saat melewati celah antar gunung sehingga kecepatan angin di Nganjuk cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah di sekitarnya. Setiaris menambahkan pada musim kemarau, angin monsun timur memang mendominasi dan semakin kuat ketika dipengaruhi sistem cuaca regional seperti siklon tropis. Kombinasi pengaruh monsun Australia, siklon tropis NOUL, efek channeling dan topografi wilayah membuat Nganjuk kembali mengalami angin kencang sekaligus memperkuat julukannya sebagai kota angin.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, kupu-kupu malam dari Bu Titiek Puspa ya, yang baru saja saya putarkan ini tadi. Untuk Anda yang mendengarkan 106,1 di perjalanan ataupun di tempat Anda beraktivitas, entah di rumah atau sekarang lagi nungguin anak yang lagi renang ya, siang-siang ini. Boleh ditambahkan ini 0852 9000 1061.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

Sedulur Cakra, Bupati Nganjuk secara resmi pagi tadi telah memberangkatkan peserta ngontel bareng yang diikuti komunitas pecinta sepeda tua di Jalan Merapi, Dusun Bediding, Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Minggu 26 Juli 2026 pagi. Dan ternyata untuk adanya komunitas sepeda ontel tua tersebut, nanti itu acara goes barengnya akan dilakukan 3 bulan sekali ya. Ribuan peserta mengikuti kegiatan tersebut, tidak hanya berasal dari Kabupaten Nganjuk, peserta juga datang dari berbagai daerah di Jawa Timur hingga luar provinsi untuk meramaikan ajang silaturahmi para pecinta sepeda ontel. Para peserta menempuh rute goes yang telah disiapkan oleh panitia sambil menikmati suasana pedesaan dan sejumlah titik ikonik di Kabupaten Nganjuk. Kegiatan itu menjadi salah satu upaya mempererat tali persaudaraan antar komunitas sepeda tua sekaligus mempromosikan potensi wisata dan kebudayaan di kawasan Nganjuk.

Sudah hampir masuk di jam 1 siang, waktunya saya Isatin geser dulu ke ruang gatekeeper ya. Hati-hati di perjalanan untuk Anda yang rutenya hari ini panjang sekali dan tujuannya masih jauh. Selamat siang.

0: siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna ya. Siang kali ini jam 1, kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira siang kali ini bagaimana untuk jalur yang Anda lalui, jalur utama ataupun jalur dalam kota, lalu lintasnya untuk di hari Minggu ya, kabarkan melalui 0852 9001. Tentunya untuk di siang kali ini ya, saya ditemani tugas ada Iis, Danti, Jamal, Erika, dan Ima. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariyah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Nariyah, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7, tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal Nariyah. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat herbal Nariyah, obat

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Ngoro, lokasi di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidoware, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Semoga minggu kali ini cukup menyenangkan seluruh cakra ya. Untuk apapun yang Anda lakukan, entah Anda perjalanan ataupun aktivitas di luar ruangan. Cuaca cukup cerah, cukup bersahabat ya. Terik sekali untuk di minggu kali ini. Kira-kira Anda saat ini mungkin yang sudah sampai di tempat tujuan atau sudah sampai di tempat wisata, kira-kira wisata mana yang dituju untuk di minggu kali ini? Anda bisa kabarkan untuk informasinya. Saya cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper Danti, silakan.
1: Siang hari ini juga diinformasikan oleh Bapak Koirul Pelosong Jombang, cerah, okay. Panas triple S.
0: Aduh, triple S ya.
1: Saking panasnya
0: betul.
1: Ini. Betul. Mm-hmm. Beliau menyampaikan habis perjalanan dari Pelosong Jombang sampai rumah istirahat, lalu lintas ramai lancar. Okay. Ini mau request lagu juga. Kalau ada dari ada band judulnya Masih.
0: Oke, ada band Masih ya.
1: Baik, mohon ditunggu. Ada juga informasi yang disampaikan Mas Anang Kertosono Nganjuk, cuacanya juga panas pol, mau diputarkan lagunya Nike Ardila.
0: Oke.
1: Atau Poppy Mercury ya. Ini ditunggu kata beliau.
0: Oke.
1: Ya, mohon ditunggu. Ada juga Mas Taufik tetap pantau dari wilayah Kabupaten Ngawi, mau request lagu Nemu Mbak Intan.
0: Nemu kowe itu tuh.
1: Nah, betul. Iya, mohon ditunggu juga Mas Taufik, nanti diputarkan satu per satu. Kemudian Intan, terkait dengan kecelakaan yang terjadi di Sukomoro Nganjuk.
0: Oke.
1: Kalau dari data yang dikirimkan Kapolsek Sukomoro Polres Nganjuk, AKP Mujianto SH, ini kan ada dua sepeda motor yang terlibat Intan.
0: Oke.
1: Untuk kronologinya, bermula dari sepeda motor Yamaha Jupiter nopol AG5779 VAI yang dikendarai saudara MWRC yang sebelumnya melaju dari arah barat ke timur.
0: Okay.
1: Sesampainya di TKP karena diduga kurang hati-hati sewaktu mendahului kendaraan yang ada di depannya dan melaju terlalu ke kanan. Sementara dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda PCX nopol AG3550 VCR yang dikendarai oleh saudara RPS dengan penumpang saudara DCA sehingga terjadi tabrakan, ketiganya mengalami luka dan sudah menjalani perawatan Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Dimanapun Anda berada, seluruh cakra, semoga untuk aktivitas yang Anda lakukan di minggu siang kali ini berjalan dengan aman, lancar ya. Karena mengingat ini tadi seluruh cakra ya, untuk di wilayah Kediri, informasinya bahwasanya untuk saat ini itu sudah ada pemasangan ya, yaitu di mana pemasangan barikard di jalur dalam kota Kediri. Ini persiapan nanti akan ada Doho Night Carnival. Gimana seluruh cakra, apakah Anda nanti malam bingung kemana? Nah, ini nonton saja Doho Night Carnival ya, karena di sana tentunya nanti akan disuguhkan mbak-mbak, mas-mas yang cantik ya, yang sudah diparasnya, dipercantik oleh mbak-mbak MUA. Anda juga bisa tambahkan nanti ketika menyaksikan untuk Doho Night Carnival.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna ya. Ini tadi baru saja saya putarkan dari Ani Karira yang berjudul Cintaku Tak Terbatas Waktu. Ini tadi requestan dari salah satu pendengar Cakra Krisna yang telpon off air ya. Tadi bergabung juga mengabarkan kalau tidak salah perjalanan dari Kediri arah ke Prambon. Itu untuk menemani aktivitas perjalanannya dimintakan untuk memutarkan lagunya Ani Karira. Saya coba cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper II silakan.
1: Pak Budi Utomo menginformasikan di Desa Japanan, maksudnya okay. Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, ini listrik padam ya. Sejak jam 9 pagi tadi Intan ternyata, dan beliau juga menginfokan ternyata nanti untuk padamnya itu sampai dengan jam 4 sore. Okay. Nah, ini sudah persiapan apa saja, Pak?
0: Iya,
1: padamnya kan cukup lama begitu ya, sampai dengan jam 4 sore nanti. Semoga pasokan air dan juga kebutuhan lainnya masih tercukupi ya, Pak ya. Kemudian info masuk, ini tadi disampaikan Bu Tuti, perjalanan menuju ke arah JLS Tulungagung. Ini via jalur Semen Tulungagung, untuk arus lalu lintas disampaikan ramai lancar. Lalu tadi Pak Hendra arah ke kawasan Madiun sudah nyampe di jalur Bogor Nganjuk, untuk arus lalu lintasnya ramai di kedua arah, termasuk mendekati perlintasan kereta api Bogor juga perlu untuk diwaspadai. Cuaca sangat terik untuk di siang kali ini. Bu Nurmala tadi menginfokan di Kertosono, ini tepatnya arah ke pabrik Gula Lestari, lalu lintas juga ramai di kedua arahnya, mohon untuk hati-hati. Cuaca juga sama, masih cerah untuk di siang kali ini, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Jam 1 siang lebih 20 menit, Seru Cakra, apakah Anda saat ini sedang berpergian atau perjalanan ya, bersama dengan keluarga ataupun bersama dengan rekan lamanya? Ini juga bisa ditambahkan juga untuk informasi sepanjang jalur yang Anda lalui seperti apa. Kirimkan foto beserta videonya melalui 0852 9001061. Tiga peristiwa kebakaran terjadi di wilayah Kabupaten Nganjuk hanya dalam hitungan jam pada kemarin Sabtu 25 Juli 2026. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk menyatakan ada dua kejadian menimpa rumpun bambu, sementara satu lainnya menghanguskan lahan tebu. Seluruh kejadian diduga ini dipicu aktivitas pembakaran sampah maupun sisa tanaman yang tidak diawasi. Kebakaran pertama dilaporkan pada jam 2 siang lebih 25 menit. Kebakaran melanda lahan tebu milik SI yang berumur 59 tahun dan SN yang berumur 61 tahun warga Dusun Sumbermuning, Desa Joho, Kecamatan Pace. Berdasarkan keterangan warga, api diduga berasal dari pembakaran seresah atau sisa tanaman tebu. Kondisi cuaca cerah disertai angin kencang, ini membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke area lahan tebu. Petugas damkar pos Pace tiba di lokasi sekitar jam 2 siang lebih 40 menit dan api berhasil dipadamkan pada jam 4 sore lebih 3 menit. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun untuk kerugian material diperkirakan mencapai 20 juta rupiah. Belum lama setelah proses pemadaman pertama, yaitu laporan kebakaran kembali diterima damkar sekitar jam 4 sore kurang 7 menit. Dan kali ini api membakar rumpun bambu di Dusun Gerung, Desa Peserut, Kecamatan Sukomoro. Menurut informasi warga, kebakaran diduga ini dipicu pembakaran sampah yang ditinggalkan sebelum benar-benar apinya itu padam.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna di menit ke-29 lepas dari jam 1 siang. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Iya, ini tadi ada Pak Setiawan melintas di jalur Kertosono ya. Nah, ini beliau juga menginfokan mohon untuk hati-hati karena lalu lintas yang di perempatan Kertosono ini lumayan ramai. Terlebih lagi banyak bus antar kota, truk muatan barang yang memang kendaraannya agak ugal-ugalan begitu, mohon untuk dipelankan laju kendaraannya. Lalu informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Tiwi, ini di kawasan Tanjung Anom Nganjuk cuacanya juga cerah, arus lalu lintas masih lancar, tidak ada hambatan arah ke Warujeng Nganjuk. Pak Susilo menambahkan saja jalur Kasembon Malang arah ke Kota Batu juga ramai sekali. Mohon untuk hati-hati kebanyakan kendaraan roda 2. Intan.
0: Oke, baik, dari saya geser ke Danti, silakan.
2: Intan masih ingat bahwa tadi pagi ada laporan kecelakaan di Simpang 3 Jetis Warujayeng.
0: Iya, betul.
2: Info dari Bapak Budi kabarnya ada 2 korban tergeletak di jalan ya, sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan juga warga masyarakat setempat. Ini sudah terima data dari rekan-rekan kepolisian, khususnya dari Kapolsek Warujayeng Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi SH. Kalau dari laporan yang kita terima di ruang gatekeeper, waktu kejadian sekitar jam 7:30 pagi Intan, lokasi tepatnya itu di Jalan Warujayeng Kediri, masuk ke lingkungan Jetis Warujayeng Tanjung Anom. Dan yang terlibat karena info awal adalah kecelakaan tunggal, yaitu sepeda motor Honda PCX tanpa nopol, pengendaranya inisial DO, laki-laki 16 tahun, warga Bandar Alim Demangan Tanjung Anom. Dan kalau untuk kronologi Intan, bermula sewaktu sepeda motor Honda PCX tanpa nopol yang dikendarai DO melaju dari arah utara ke selatan. Dan sesampainya di TKP, diduga pengendara ini dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga kehilangan kendali dan menabrak tiang listrik yang mengakibatkan terjadinya laka tunggal. Kalau dari beberapa dokumentasi yang kita terima Intan, untuk kondisi sepeda motor ini tidak terlalu mengalami kerusakan parah. Kemudian untuk korban juga sudah dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis.

0: yang terjadi di lingkungan Jetis Warujeing Tanjung Anom ini. Harapan dari pihak kepolisian semoga tidak terulang kembali kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur dan juga melibatkan minuman keras ya, Intan.
1: Okay.
0: Hati-hati di jalan, tetap waspada, patuhi peraturan yang telah ditetapkan, Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Danti Danila, sebelumnya ada Isatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Ratu Kalinyamat terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Pemerintah Indonesia menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana, putri Sultan Trenggono, Raja Demak. Pada usia remaja, Retna Kencana dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat. Pangeran Kalinyamat berasal dari luar Pulau Jawa. Terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya. Masyarakat Jepara menyebut nama aslinya adalah Wintang, seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut. Wintang terdampar di pantai Jepara, kemudian berguru pada Sunan Kudus. Versi lain mengatakan, Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Toyib, putra Sultan Mughoyat Shah, Raja Aceh. Pangeran Toyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Chi Huiyoguan. Nama Wintang adalah ejaan Jawa untuk Chi Bintang, yaitu nama Pangeran Toyib. Ratu Kalinyamat sebagai Bupati Jepara bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550, Ratu Kalinyamat mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa. Ratu Kalinyamat tidak pernah jera. Pada tahun 1565, Ratu Kalinyamat membantu memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dan kaum Hatif. Meskipun dua kali mengalami kekalahan, tetapi Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa Erica de Kranige Dame, yang berarti Ratu Jepara seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kemarin Sabtu 25 Juli 2026, sekitar jam 10 lebih 40 menit, kita dapat informasi adanya kebakaran lahan terjadi di kawasan Bukit Gogor, Dusun Plosokerep, Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Kapolsek Sine AKP Heri Rianto mengatakan api pertama kali diketahui warga yang melihat kobaran muncul di area lahan kering. Hembusan angin membuat api dengan cepat merembet ke area di sekitarnya. Warga kemudian melaporkan kejadian tersebut melalui layanan call center 110 Polres Ngawi. Mendapatkan laporan, personil Polsek Sine bersama anggota TNI dan warga ini langsung menuju lokasi untuk melakukan pemadaman menggunakan peralatan yang tersedia. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Nyoman. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya. Gimana kabarnya Pak Nyoman?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Alhamdulillah, baik-baik saja. Minggu kemana ini aktivitasnya?
1: Nongkrong dah. Ini sudah masuk anu apa gerasi rumah ini. Pas tadi pas sama IS, saya masuk di pom bensin tadi.
0: Oh gitu. Sekarang, okay. Terus ini rencana mau kemana? Jalan-jalan.
1: Dari Puncung. Jalan-jalan sendiri.
0: Oh sendirian?
1: Saya keluar masih sendiri.
0: Oh gitu. Lenyonya nggak diajak gimana toh ini?
1: Nyonya ngantar anaknya nari tiap minggu.
0: Narinya itu lomba apa latihan?
1: Les.
0: Oh les. Kok iya, Pak Nyoman kok gak ikut nganter gimana itu?
1: Dan naik sepeda kan kepentingannya sendiri-sendiri
0: lah. Oh kepentingannya sendiri-sendiri gitu ya. Oke.
1: Kalau festival baru tak anter.
0: Oh gitu. Terus ini tujuan akhir nanti kemana? Langsung pulang kah?
1: Ya sudah pulang ini.
0: Oh ini sudah pulang toh? Sudah sampai rumah toh?
1: Jam 9 saya.
0: Waduh sudah muter-muter itu. Dari Puncur. Terus dari mana lagi?
1: Pare.
0: Pare terus?
1: Terus di Pasar Pare.
0: Waduh.
1: Beli rak.
0: Beli apa tadi?
1: Rak. Tempat dagangannya anak itu.
0: Oh gitu. Waduh sendirian bisa ini tadi ngehandle.
1: Mobil ya.
0: Oke, aman ya jadinya ya. Selama perjalanan gimana tadi? Enjoy, happy ya?
1: Perjalanannya rame banget di mana-mana. Pom bensin malah antri full orang-orang.
0: Rame sekali ya antriannya.
1: Hari
0: Minggu soalnya. Banyak yang keluar jalan-jalan ini.
1: Pasar juga rame, jalan juga rame banget, untuk ke rumah rame bis truk.
0: Tambah rame ya?
1: Baru sepi ya masuk ke daerah Jambu ini sepi.
0: Daerah mana?
1: Ya udah mau ke rumah ini di daerah Jambu ini sepi.
0: Gitu, sepi gitu ya.
1: Situasinya panas sekali, Lintan.
0: Situasinya panas sekali ya untuk di siang kali ini.
1: Ya.
0: Siap. Mau request lagu nggak ini nanti?
1: Ya, requestnya ya itu apa namanya? Lagunya apa lagu? Terserah lah, hapus.
0: Ikut ya. Oh gitu. Oke baik siap. Sudah makan siang?
1: Belum nih mau makan tadi di Puro. Orang-orang pada makan. Saya jam makan saya gak mau keburu-buru ke pasar ya.
0: Oh gitu keburu karena waktu ya.
1: Ya ambil gitu. Barang
0: Gak apa-apa makan di rumah. Oke, saja baik, ya. Oke baik. Siap terima kasih.
1: Saya jalan di Pasar Pare itu belah timurnya ke selatan tuh rusak banget dari dulu kok nggak ada perhatiannya.
0: Berlubang ya? Gitu ta?
1: Ya, lubang tempel-tempel itu.
0: Gitu, oke baik. Nanti kalau sempat difotokan ya.
1: Ya, besok kalau foto.
0: Iya. Iya, sama-sama. Selamat siang.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam

96,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: mulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik. Kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya Survei Data Statistik Bidang Kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silahkan laporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujain itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat Cakrakisna juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULB PLN Warujeng, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

Terima kasih untuk Anda masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna pagi kali siang kali ini ya. Informasi yang masuk untuk di ruang gatekeeper, dikabarkan lalu lintasnya juga masih aman, cukup normal, cuaca juga terik dan panas ya. Kalau saya amati pantauan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri untuk di wilayah Mengkreng, jalur Mengkreng dari arah Kediri, kemudian dari arah Jombang ataupun dari arah Nganjuk ya, ini juga cukup aman, belum ada penumpukan volume kendaraan ya. Namun perlu diingat tadi sekitar jam 12 siang ya, jam-jam crowded untuk di wilayah Mengkreng Kediri. Cuaca seperti biasa kalau jam-jam segini, jam-jam siang itu panas terik ya untuk di jalur Mengkreng, baik dari arah Jombang, Kediri maupun dari arah Nganjuk. Tentunya untuk di siang kali ini sedulur cakra, waktu tidak terasa ya, sudah hampir memasuki jam 2 siang. Saya Intan Nanggraini, waktunya bergeser. Selamat siang, selamat berakhir pekan.

0: Dan ada pun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat siang Seru Cakra, terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, dibantu gatekeeper di shift siang hari ini ada Erika Dwi dan juga Imalana. Anda bisa berbagi informasi ya, untuk yang sedang di perjalanan melintas di jalur-jalur utama ini bisa disampaikan untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuacanya seperti apa untuk di siang hari ini. Monggo bisa Anda sampaikan informasi Anda di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Wow. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Ngoro Jombang dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Ngoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, Sdulur Cakra, di jam 2 lebih 7 menit ini informasi yang masuk ke ruang gatekeeper sepanjang jalur antara Nganjuk menuju ke arah Kediri ini juga masih aman lancar ya, hanya saja di kota Kediri ada beberapa event yang mengharuskan adanya pengaturan arus lalu lintas tersendiri. Nah, ini kira-kira untuk Anda yang berada di kawasan kota Kediri siang hari ini seperti apa, bisa Anda sampaikan di 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Erika.
1: Pak Rokim, ini tadi Jamal ya, update beberapa ruas jalur yang sempat dilalui. Ini tadi melintas atau Pak Rokim kebetulan berada di sekitar Jalan Raya Kediri Kertosono. Untuk siang hari ini terlihat ramai, banyak kendaraan pribadi dan juga banyak kendaraan muatan ya, kendaraan besar yang melintas Jalan Raya Kediri Kertosono. Cuaca kok terlihat tidak terlalu panas ya, Mal ya.
0: Oh iya, tumben ya hari
1: tumben
0: ini.
1: Tumben ya. Enggak, tapi di sini panas, tapi ini agak redupan sih, Mal.
0: Udah mulai berawan ini.
1: Sudah mulai berawan, tidak panas cetar gitu,
0: nah,
1: ya mataharinya. Ini sudah mulai redup juga dari kiriman video yang disampaikan oleh Pak Rokim. Pak Rokim belum on air ini ya. Pak Rokim ini monggo on air disampaikan ini tadi melintas di jalur mana saja. Pak Rokim itu yang ini loh, Mal. Biasanya nginfo kacang mende.
0: Oh, itu
1: jualan kacang mende
0: yang
1: loh.
0: Rumahnya di perbatasan Jombang Kediri,
1: nah,
0: itu ya.
1: Nah, sepertinya karena lama kan ini enggak bergabung. Lalu nomornya baru, Mal.
0: Gitu.
1: Nomornya baru, betul. Sepertinya orang yang sama ini ya. Monggo on air, Bapak. Hari ini tadi perjalanan dari mana ke mana, kemudian kondisinya seperti apa. Lalu saya terima informasi juga tersampaikan melalui WhatsApp oleh Bapak Kuncoro. Ini tadi melintas di wilayah Jombang Kota. Cuacanya masih cukup cerah di Jombang Kota, masih panas terik juga. Arus lalu lintas aman dan lancar, banyak kendaraan pribadi roda 2 yang melintas. Bapak Dika, ini tadi berada di depan RSUD Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas di sana juga cukup ramai, tidak ada hambatan, cuaca cerah, Jamal.
0: Lanjut ke Ima.
2: Dari Mas Novianto ini menanyakan ini, Jamal, bahwa nanti siang apa benar jam 2 siang itu di Kediri banyak yang ditutup. Dan benar bahwa nanti siang sampai jam 6, mulai dari jam 6 sore sampai nanti jam 12 malam, itu kemungkinan di area Jalan Doho sampai ke perempatan yang arah ke barat itu ke Klenteng hingga Jembatan Brawijaya nanti ditutup karena memang ada event Kediri Naik Doho Karnival.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi buat pengendara yang mau melintas di area Kediri mungkin bisa dihindari jalur tersebut, bisa lewat ke jalur alternatif yang lain saja. Lalu untuk satu informasi selanjutnya dari Pak Kadit yang melakukan perjalanan dari Madiun menuju ke Jombang, saat ini sudah melintas di pertigaan Mangundikaran Nganjuk. Untuk arusnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga roda 2. Selanjutnya dari Bu Asri, perjalanan dari Trenggalek menuju Kediri sudah sampai di pertigaan Kauman Tulungagung. Untuk arusnya juga terpantau ramai lancar, cuaca pun juga sangat cerah. Dari Pak Ali, perjalanan dari Kediri menuju ke Tulungagung saat ini sudah sampai di jembatan Ngujang Tulungagung. Di sana juga lumayan ramai, didominasi oleh kendaraan bermuatan berat, dan untuk cuaca juga bersahabat, Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya tadi ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda, Seru Cakra, yang sedang di perjalanan ya. Ini bisa berbagi informasi kira-kira untuk sepanjang jalur, terutama di ruas jalur utama ya, untuk siang menuju sore hari ini seperti apa kondisinya. Bisa Anda sampaikan di 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Erika.
1: Pak Chandra Budi ternyata mampir lewat.
0: Lewat ya, lewat mana?
1: Lewat studio.
0: Loh kok gak mampir?
1: Gak mampir tapi ya, ini di video kita ya.
0: Di mana toh ini Pak Chandra?
1: Pak Chandra gak mampir, padahal sempat berhenti memvideokan dulu loh ini. Kenapa berhentinya gak pas di yang gedung oranye itu Pak
0: lah
1: Chandra?
0: Ya, jam berapa tadi?
1: Jam 14.10.
0: Lah ya, berarti masih berada di sekitar sini.
1: Ini tadi update-nya terakhir itu di Pomosda.
0: Berarti
1: ada
0: ke arah barat ini.
1: Ada acara mandi lumpur.
0: Loh, kok mandi lumpur?
1: Rebutan ikan.
0: Oh.
1: Sepertinya lagi apa itu loh Mal? Apa ya? Airnya lagi menyusut. Kemudian warga itu cari ikan.
0: Oh, gitu.
1: Gitu. Ditangkap pakai jaring-jaring gitu loh Mal.
0: Itu namanya gogo.
1: Gogo.
0: Gogo ikan.
1: Gogo ikan, bukan yang ini ya, orang pas lagi peladu itu apa namanya? Cari ikan pas lagi peladu, meladu ya,
0: meladu
1: itu
0: namanya.
1: Kalau ini gogo ya.
0: Gogo ini kan kayaknya sungainya ini kalau kalau musim hujan ini loh
1: full
0: banjir loh ini full
1: iya,
0: ini.
1: Iya full.
0: Tapi ini karena musim kemarau jadi
1: airnya menyusut ya.
0: Menyusut. Nah ini banyak lumpur-lumpur gitu, biasanya orang-orang gogo semua.
1: Oh, gogo.
0: Cari ikan
1: cari
0: gitu.
1: Cari ikan ya pakai jaring-jaring gitu ya.
0: Iya betul.
1: Manual gitu ya.
0: Pakai tangan kosong bahkan.
1: Pakai tangan kosong. Oh makanya tadi kan saya juga lewat Pomosda situ ya Maya. Itu belum seramai ini.
0: Oh
1: belum
0: semakin siang ini. Semakin ramai berarti.
1: Iya.
0: Ya?
1: Semakin siang semakin ramai. Kayaknya tadi masih ada beberapa yang survei-survei gitu.
0: Oh gitu,
1: loh, ya.
0: Cari-cari spot
1: baru datang,
0: dulu.
1: Baru datang, betul. Waktu saya lewat itu belum pada nyebur kayak gini. Belum pada nyebur, saya kira ada apa gitu, penemuan apa gitu Mal ya. Ternyata ada ini.
0: Penemuan ikan ternyata.
1: Penemuan ikan, pencarian ikan ya siang hari ini. Di sungai timurnya Pomosda Mal. Jadi ramai di sana, harap hati-hati ya Seru Jakra yang melintas di sekitar Pomosda. Dimasuki wilayah Parujayeng ya Mal ya. Masuk wilayah Parujayeng Nganjuk rebutan ikan. Ini tadi juga ada hajatan Mal di jalan raya ini studio ke arah barat gitu loh Mal.
0: Oh gitu.
1: Ini kayaknya masih masuk wilayah Parujayeng. Kalau saya lihat videonya kan pertigaan itu ya yang jadi perbatasan Tanjung Arum dan juga Parujayeng.
0: Iya,
1: nah itu kayak ini sebelum pertigaan itu Mal.
0: Oh, okay.
1: Pertigaan itu jadi wilayah Parujayeng ada hajatan, tidak ditutup total kok, bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, jadi masih cukup aman saja. Kemudian ini tadi disampaikan Pak Chandra Budi juga install ya, kirim unit di customer lewat jalur utama. Ya tadi juga sepanjang perjalanan cukup aman dan lancar saja, tidak ada hambatan, cuacanya pun cerah bahkan cenderung panas. Sementara itu anginnya kan kencang sekali ya Mal ya. Angin kencang dan ini berpotensi adanya gelombang tinggi.
0: Oke.
1: Seperti itu. Nah ini tadi saya masih terus komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 2 Tanjung Perak Surabaya, karena juga mengirimkan peringatan dini gelombang tinggi Mal periode 27 hingga 30 Juli 2026 ya.
0: Okay.
1: Karena angin kencang itu bisa mempengaruhi tinggi gelombang seperti itu. Jadi harus diperhatikan bagi masyarakat yang akan berlibur ke pantai agar selalu mematuhi informasi atau peringatan dari petugas yang ada di lapangan. Nanti biar disampaikan oleh rekan-rekan dari Stasiun Meteorologi Maritim kelas 2 Tanjung Perak Surabaya ya, terkait dengan informasi tinggi gelombang di perairan Jawa Timur apabila nanti sudah berkenan on air ya. Kemudian saya terima informasi disampaikan juga siang hari ini oleh Bapak Yudi, melintas di Jalan Wilis Nganjuk dua arah cukup ramai dengan kendaraan roda 2 dan 4, cuacanya pun masih cerah, Jamal.
0: Lanjut ke Ima.
2: Kita ingatkan sekali lagi bahwa hari ini nanti ada acara ya di Kediri, yakni Doho Naik Karnival. Dan ada beberapa rekayasa lalu lintas juga ya Jamal yang diberlakukan, yakni Simpang 4 Nabatiasa menuju ke Balai Kota ini akan ditutup total. Lalu Simpang 4 Alun-Alun menuju Jalan PB Sudirman ini tetap dibuka hingga kantor Timbul Jaya nantinya. Nanti setelah itu sudah ditutup juga. Lalu Simpang 4 Sumur Bor ini akan juga ditutup total. Lalu akses masuk ke stasiun Kediri ini bisa melalui Jalan Hayam Wuruk, tepatnya di sebelah barat rumah makan Padang Mura. Nanti ada jalan kecil, bisa langsung saja masuk lewat sana untuk para
0: yang mau jemput
2: ataupun yang mau naik kereta. Lalu untuk akses keluar dari stasiun Kediri itu bisa melalui Jalan Hayam Wuruk tadi, atau kemudian menyeberang masuk ke area parkir Kediri Town Square, lalu keluar melalui Jalan Hasanuddin. Jadi bisa langsung saja masuk ke Ketos Kediri Town Square, ngambil karcis tanpa perlu bayar, langsung keluar begitu. Lalu untuk pengendara yang hanya melintas di area parkir Ketos itu tidak akan dikenakan biaya, dengan syarat harus melintas lebih dari, tidak boleh lebih dari 5 menit. Jadi kalau hitungannya sudah lebih dari 5 menit, jadi bayar.
0: Oh gitu ya.
2: Iya. Lalu selanjutnya di Jalan Patimura ini bisa dilalui kendaraan dari arah barat ke timur. Lalu yang terakhir, jalan di Ponegoro itu hanya dapat digunakan setengah badan jalan karena separuh lainnya akan digunakan sebagai lokasi persiapan peserta pawai. Dan acara ini akan dimulai pukul 18.30 nanti jam 6:30 malam. Selama kegiatan berlangsung, Jembatan Brawijaya dan Jembatan Lama ini akan ditutup total, termasuk untuk pejalan kaki juga. Jadi masyarakat yang hendak menyeberangi Sungai Berantas bisa menggunakan Jembatan Alun-Alun ataupun Jembatan Semampir, Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya tadi ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur cakra, putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan operator seluler menyediakan mekanisme agar sisa kuota internet pelanggan tetap dapat digunakan dinilai akan mendorong perubahan model bisnis industri telekomunikasi. Meski demikian, kebijakan tersebut diperkirakan tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan operator. Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan, pada prinsipnya sisa kuota internet yang telah dibeli pelanggan tidak semestinya dihanguskan secara sepihak. Menurutnya, pelanggan telah membayar di muka untuk memperoleh layanan dengan jumlah tertentu sehingga memiliki hak atas layanan tersebut. Heru menjelaskan operator seluler dapat menerapkan berbagai mekanisme yang lebih berpihak pada konsumen, seperti fitur rollover kuota, pengembalian dana atau refund, maupun skema lain yang tetap melindungi hak pelanggan tanpa mengganggu keberlangsungan bisnis perusahaan. Menurutnya, putusan MK memang mengharuskan operator melakukan penyesuaian terhadap desain produk dan model bisnis. Namun, dampak terhadap industri telekomunikasi tidak perlu dipandang berlebihan. Ia mencontohkan sejumlah operator telah lebih dahulu menerapkan layanan rollover kuota dan tetap mampu mencatatkan pertumbuhan bisnis. Selain itu, mekanisme tersebut juga tidak berkaitan langsung dengan tingginya biaya operasional maupun investasi pembangunan jaringan. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Kuncoro. Ini tadi melintas di depan stasiun Kertosono Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas di sana kabarnya cukup ramai. Tidak ada hambatan, harus waspada keluar masuk kendaraan dari pertokoan cukup padat. Cuaca disampaikan cerah. Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Huda melintas di wilayah Sukomoro Nganjuk. Wilayah Sukomoro Nganjuk anginnya lumayan kencang ya, juga Jamal, lumayan kencang. Kemudian arus lalu lintas di sana juga cukup ramai, banyak kendaraan pribadi yang melintas, kemudian juga kendaraan muatan. Sementara itu saya terima tambahan informasi, ini tadi disampaikan oleh Pak Chandra Budi, harga kedelai impor itu di angka 10.500, tinggi ya termasuk.

0: kan itu kan ada apa sih namanya kayak vegetatif apa sih? Jadi kayak rekayasa genetika itu mungkin bisa ini bisa bikin bibit kedelainya itu jadi unggul.
1: Oh gitu.
0: Tempo hari itu kedelai nganjuk, kedelai mana sih namanya Wilangan kalau nggak salah ya, itu pernah di head to head sama kedelai impor itu lebih bagus, kedelai Wilangan loh.
1: Oh. Lokal gitu
0: ya. Lokal nganjuk betul.
1: Bagus apa namanya lokal ya sebenarnya.
0: Iya betul.
1: Nah ini tadi Pak Chandra Budi pun juga menyampaikan dari apa namanya pembeli pun sebenarnya banyak yang cari kedelai lokal ya untuk digunakan untuk tempe gitu ya, untuk tempe, tahu, makanan pokok ya pokoknya ya, buat camilan di warung biasanya juga ya. Ini tadi gitu. Oh ini mal, memang beda ya, bentukannya juga beda ya impor sama lokal.
0: Betul, beda.
1: Lebih besar lokal, impor?
0: Belum tentu juga, ada beberapa jenis.
1: Oh ada beberapa jenis ya, ini lumayan tinggi nih Pak Chandra kalau 10.500. Ini lokasinya di mana Pak Chandra? Mungkin bisa ditambahkan. Saya juga dibantu Ima ya untuk menyambungkan perakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim kelas 2 Tanjung Perak Surabaya terkait dengan peringatan dini gelombang tinggi di perairan Jawa Timur, karena ternyata angin kencang ini juga mempengaruhi gelombang di perairan Jawa Timur. Saat ini sudah tersambung Jamal, silahkan.
0: Baik, terima kasih Rika. Saya langsung ke perakirawan Stasiun Meteorologi Maritim kelas 2 Tanjung Perak Surabaya, ada Bapak Biadihi. Selamat siang Pak Biadihi.
2: Selamat siang Mas Jamal.
0: Baik, Pak Biadihi, informasinya akan ada gelombang tinggi atau potensi gelombang tinggi ya di perairan wilayah Jawa Timur ini?
2: Iya, iya Mas Jamal. Hari ini BMKG Tanjung Perak sudah merilis perakiraan cuaca kemaritiman Jawa Timur selama 3 hari ke depan. Untuk esok dan lusa diperkirakan gelombang sekitar 1,7 sampai 2 meter akan melanda perairan Laut Jawa bagian timur, diantaranya perairan utara Bawean dan perairan Masalembu. Sementara di perairan selatan berkisar antara 2 meter sampai dengan 2,5 meter. Terus kondisi angin juga diperkirakan cukup kencang antara 17 sampai dengan 25 knot, baik di utara Pulau Jawa, di utara Provinsi Jawa Timur maupun di perairan selatan Provinsi Jawa Timur, begitu Mas Jamal.
0: Oke, kalau kita lihat secara sebaran Pak ya, berarti yang cukup tinggi nanti di wilayah perairan selatan ya Pak ya?
2: Iya, untuk gelombang gelombang maksimum tertinggi, tinggi gelombang signifikan di perairan selatan mencapai 3 meter Mas. Kalau untuk di perairan utara atau di Laut Jawa bagian timur, maksimum di 2,1 meter.
0: Oke, itu perkiraannya sampai dengan nanti di akhir bulan ya Pak ya?
2: Kurang lebih seperti itu. Perakiraan 5 harian kita saat ini potensinya sedang tinggi-tingginya, baik gelombang maupun anginnya Mas.
0: Oke, Pak Biadihi, ini mungkin buat edukasi juga ya Pak ya, ini kira-kira kenapa sih kok bisa terjadi gelombang tinggi itu Pak?
2: Ya karena kita saat ini sudah di fase puncak dari musim kemarau ya Mas. Jadi hembusan angin dari muson Australia atau muson timur berada di fase maksimumnya, sehingga membangkitkan energi yang ditransfer ke perairan atau laut, sehingga manifestasinya ketinggian gelombang akan meningkat seperti itu Mas Jamal.
0: Oke, baik. Tadi ada yang sampai dengan 3 meter ya Pak ya di perairan
2: selatan. Iya, di perairan selatan, terutama Pacitan, Trenggalek dan Tulungagung.
0: Pak, itu kira-kira masih aman nggak ya buat apa namanya pariwisata gitu?
2: Kalau untuk di pesisir pariwisata mungkin angin ya Mas, karena anginnya cukup kencang juga, jadi agak kurang nyaman sebagai wisatawan mungkin menikmati saat siang terutama ya, anginnya cukup kencang, dan saat tengah malam sih sepertinya.
0: Oke, tapi kalau pagi masih aman ya Pak ya?
2: Pagi masih angin, cuman mendidih aja.
0: Iya benar.
2: Iya.
0: Kalau buat aktivitas melaut Pak, kira-kira Pak masih aman nggak itu?
2: Kami sarankan sih untuk depending dulu ya, karena cukup kencang anginnya terutama. Jadi kapal-kapal nelayan, rekan-rekan nelayan yang kapal kecil kayaknya agak riskan untuk

0: Oh, melaut, Mas.
1: oke, baik, baik, baik.
0: Iya.
1: Terakhir Pak Biadihi, mungkin ada pesan atau himbauan Pak yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat, silakan Pak.
0: Iya, untuk warga masyarakat di wilayah perairan Jawa Timur, tetap update informasi dari BMKG Tanjung Perak untuk informasi angin dan ketinggian gelombang. Jika akan melakukan aktivitas di perairan, jika tidak memungkinkan kondisi yang stabil, harap menunda dulu, menunggu informasi atau rilis resmi dari instansi yang berkaitan, begitu Mas Jawa.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Biadihi atas informasi dan juga edukasinya untuk siang hari ini Pak. Selamat melanjutkan tugas kembali, selamat siang.
0: Selamat siang Mas.
1: Baik, Sedulur Cakra baru saja tersambung dengan prakirawan Stasiun Meteorologi Maritim kelas 2 Tanjung Perak, Surabaya. Ada Bapak Biadihi. Ini tadi terkait dengan informasi tinggi gelombang di perairan wilayah Jawa Timur. Ini bahkan tadi informasinya ada diperkirakan ya, berpotensi sampai dengan 3 meter untuk ketinggian gelombangnya. Ini ada di wilayah pesisir selatan, meliputi wilayah Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, dan sekitarnya.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda, Seru Cakra, yang sedang melintas di jalur-jalur utama di Kota Kediri. Untuk jam 3 kurang seperempat ini kira-kira seperti apa, Seru Cakra? Karena informasinya nanti malam akan ada Kediri Doho Night Carnival, di mana startnya itu ada di Balai Kota, nanti finish di Jembatan Brawijaya. Nah, tentu dalam rangka kegiatan tersebut, pihak kepolisian akan melaksanakan sejumlah pengaturan ya, atau rekayasa arus lalu lintas. Di antaranya nanti di Jalan Basuki Rahmat menuju Balai Kota serta Simpang 4 Alun-Alun Kota Kediri. Tapi kendaraan roda 2 dan juga roda 4 masih dapat melintas melalui jalur alternatif di kawasan timur kota, Seru Cakra. Sedangkan untuk kendaraan besar seperti truk gandeng dan juga truk tronton akan dialihkan melalui jalur Kabupaten Kediri. Nah, untuk pantauannya seperti apa bisa Anda sampaikan, Seru Cakra, di 0852-9001061. Saya ke gatekeeper, Erika.
1: Saya terima informasi semalam sekitar jam 11 itu ada insiden lalu lintas tepatnya di Jalan Raya Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Nah, insiden tersebut melibatkan dua sepeda motor yang kabarnya sama-sama melaju dengan kencang seperti itu. Dari Polres Kediri ya, tadi saya menghubungi Kanit Gakum Polres Kediri Ibda Suhendra belum menyampaikan terkait dengan data lengkap terjadinya insiden tersebut ya. Nah, ini kronologinya seperti apa, kemudian juga kondisi korban bagaimana, ini belum ada balasan dari Ibda Suhendra Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri. Sementara itu saya juga menghubungi Ibda Suhendra itu terkait dengan insiden lalu lintas yang siang hari ini terjadi di Desa Tiru Kidul, wilayah Gurah, Kabupaten Kediri. Kabarnya kondisi korban itu meninggal dunia di lokasi kejadian. Nah, kalau yang ada di Gurah Kediri siang ini itu melibatkan kendaraan truk dan juga sepeda motor fiction gitu ya. Itu di Jalan Umum Desa Tiru Kidul, Gurah Kediri. Kondisi korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Tepatnya jam berapa ini juga belum kami dapatkan informasi dari Ibda Suhendra. Nanti apabila sudah ada balasan terkait dua insiden tersebut dari Ibda Suhendra akan kami sampaikan kembali. Lalu saya juga terima informasi perjalanan disampaikan oleh Bapak Suyoto. Ini tadi dari wilayah Nganjuk akan menuju ke wilayah Madiun. Menuju ke wilayah Madiun Kota sudah sampai di makam Cina ya, wilayah Wilangan Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas di sana cukup ramai, hati-hati banyak kendaraan muatan. Cuaca disampaikan cerah sekali. Kemudian dari Ibu Fitri, ini tadi di rumah saja, wilayah Kediri Kota pun cuacanya juga cerah. Anginnya lumayan kencang ya di wilayah Kediri Kota untuk hari ini. Arus lalu lintas masih aman, lancar saja, tidak ada hambatan. Jamal.
0: Lanjut ke Ima.
2: Satu informasi terkait dengan kebakaran lagi ini, Jamal. Di hari Sabtu kemarin sekitar pukul 2:55 BPBD Kabupaten Trenggalek ini yang menerima laporan warga adanya kebakaran lahan di lahan pemejekan di Desa Jati Prahu, Kecamatan Krangan, dan petak 114 ARPH Gandusari BPKH ini ludes terbakar. Pada pukul 15.30 BPBD Trenggalek bersama dengan petugas gabung dari TNI, Polri, Perhutani, dan juga warga sekitar ini langsung menuju ke lokasi kejadian dan membuat sekat bakar bersama agar api tidak menjalar semakin luas. Karena mengingat ini merupakan gunung ora-arik juga ini, Jamal ya. Saat ini masih dilakukan pemantauan kondisi, masih ada titik api di bagian atas dan tapi untungnya juga semakin mengecil. Desa Jati Prahu ini perlu diketahui bahwa Kecamatan Kragan luas terbakar ini 1,5H vegetasi tanaman jenis jati, akasia, sono, bambu, dan juga semak belukar. Namun untuk saat ini di per hari Minggu kabarnya juga sudah mulai padam, hanya beberapa titik saja yang masih belum padam ini Jamal. Lalu untuk informasi selanjutnya, informasi trafik dari Mas Nanang ini menginformasikan jika di lalu lintas Kali Bladak, Kecamatan Ngelengo, arah Sumbersari, ini lewat jalur Kali Lahar, terpantau padat merayap, ya ini didominasi oleh truk serta kendaraan besar. Lalu menurut Mbak Nanang, menurut Pak Nanang, meski kondisi jalan rusak, jalur penghubung antara Kediri Blitar ini tetap banyak dipilih oleh para pengendara karena jaraknya juga lebih dekat. Namun terlihat dari video untuk jalurnya juga sangat rusak ya, ini belum diperbarui kembali. Lalu untuk informasi selanjutnya dari Mas Ajib yang melakukan perjalanan dari Nganjuk menuju ke Trenggalek, saat ini sudah sampai di pertigaan Kenayan Tulungagung. Untuk arusnya juga lumayan ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya tadi ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: DJ Music.

Ya kalau di sekitaran studio Radio Cakra Krisna, Seru Cakra di kawasan Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, di jam hampir jam 3 sore ini cuaca agak sedikit berawan ya. Ini tidak seperti beberapa waktu yang lalu, biasanya jam segini juga waduh masih panas banget gitu ya. Nah, angin juga gitu kayaknya enggak terlalu kencang, tidak seperti biasanya gitu ya. Tapi karena ini juga masih di bulan Juli mendekati Agustus, nah ini musim kemarau juga masih bersemayam gitu ya. Artinya kedepannya mungkin akan kembali ke beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu gitu ya, dimana cuacanya panas, terik gitu ya, anginnya juga kencang. Apalagi kalau di Nganjuk gitu ya, secara teritorial ini juga agak berbeda dengan daerah lainnya. Nah, di beberapa jalur, terutama di wilayah Baron sampai dengan Sukomoro, Nganjuk, ini biasanya juga angin bertiup cukup kencang, Seru Cakra. Kira-kira untuk saat ini apakah juga sama? Anda bisa berbagi informasinya ya. Barangkali ada yang melintas di jalur utama sepanjang wilayah Kecamatan Baron hingga ke wilayah Kecamatan Sukomoro. Monggo sampaikan informasi Anda di 0852 9001061. Ya, dan sudah hampir masuk di jam 3 sore, Seru Cakra, saya Mahbub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat sore.

0: Aku menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat sore Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal. Di ruang gatekeeper juga masih ada Erika Dwi dan juga Ima Lana. Anda bisa berbagi informasi bersama dengan kami. Yang sedang di perjalanan bisa terus sampaikan ya untuk update-nya seperti apa untuk di sore hari ini di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi nariah dengan jenis CA dan Gester. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda, Seru Cakra yang berada di kawasan Trowulan Mojokerto dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Trowulan. Alamatnya ada di Jalan Raya Lengkong masuk Desa Jabuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dengan sasaran dari Balai Desa Jabuwo ke selatan kurang lebih 200 meter, lokasi Wiata Herbal Nariah Trowulan ada di sebelah timur jalan.

0: Saya ke gatekeeper Erika.
1: Saya terima informasi disampaikan oleh Pak Chandra Budi ya. Ini tadi beli yang segar-segar Jamal, karena kan cuacanya lagi panas sekali. Beli melon. Beli melon ini harganya berapa Pak Chandra? Kemarin tuh saya lihat ada yang live di media sosial itu melon 15.000, 2 10.000, semangka 3 gitu ya Mal ya. Yang mini 1 kilo harganya ceban, yang besar kosong, jadi belinya yang kecil saja. Tapi tetap manis ya Pak ya. Tetap manis meskipun kecil belinya.
0: Biasanya tergantung
1: ini?
0: Jenisnya juga.
1: Tergantung jenisnya juga. Manis enggaknya tergantung jenis ya Mal ya. Kemudian tergantung kondisinya juga Mal ya. Kondisi melonnya seperti apa. Tapi ini tadi sudah dibelah sama Pak Chandra. Dari tampilan sih segar ya Mal. Belinya di mana ini Pak Chandra? Mungkin bisa disampaikan juga ya Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak Tri Sbianto. Selamat sore Pak Tri.
4: Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih berangkal nih?
4: Iku mang kok ngomongin melon nih Mas.
0: Iya, kenapa emang? Lagi pengen melon,
4: melon
0: kah?
4: Apa yang enggak, melon apa yang bisa buat masak Mas?
0: Apa itu?
4: Ayo, melon yang bisa buat masak.
0: LPG.
4: LPG melon.
0: Iya. Katanya lagi susah nih.
4: Enggak, udah lancar Mas.
0: Oh, udah lancar ya.
4: Susah sih enggak bulan kapan ke Juni kalau susah.
0: Kalau sekarang udah mulai stabil lagi ya.
4: Stabil ya, stabil.
0: Oke.
4: Okay. Nah, minggu-minggu gak ada acara, muter-muter kok.
0: Gitu, malah enak, malah seru itu.
4: Lihatin orang masang-masang apa ini, apa ya? Saya banner tuh Mas. Banner lagi horor, tulisan horor gitu.
0: Lah, oh persiapan Agustusan?
4: No, istimewa sih ini Mas.
0: Apa tuh? Biasanya acaranya
4: yang desa Kintelan itu kayaknya bulan Agustus ini kayaknya nggak nanggap orek infonya, tapi desa lain nanggap ini orek di tanggal 8-9 ini.
0: Kalau biasanya karnaval itu kalau di wilayah Jenengan mulainya di bulan-bulan apa namanya, di tanggal-tanggal berapa Pak Tri?
4: Yo, gak mesti Mas, kadang sebelum pokoknya sekitar Agustus sih padat biasanya, rata mulai awal bulan, tengah bulan sampai akhir bulan.
0: Oh, gantian rebutan bahkan ya tanggalnya ya.
4: Kadang sampai tempuk, iya kadang sampai tempuk bersamaan.
0: Iya.
4: Bersamaan yang susah sing nonton nih, menonton sing kono apa nonton kene lah.
0: Nah, ya itu. Semuanya parkirnya bayar juga akhirnya.
4: Iya, iya. Ini tanggal 8-9 itu sudah di setting ada ini, posisi di daerah sini ada satu. Terus yang tanggal Januari itu sudah ada juga infonya Mas, Januari biasanya.
0: Januari?
4: Karena Januari 27, karena puasanya kan maju ya, jadi Januari. Jadi kan kapan hari ini, tahun kemarin kan Februari. Ini maju ini, yang medali spektakuler ini. Sama itu, horok juga. Ya sama dekat rumah.
0: Rata-rata juga sorhorek ya berarti ya?
4: Iya, sekarang gak musim, drambin-drambin itu gak musim Mas. Rata-rata ya horek. Drambin paling depan, bentar tak, baru di belakang ya wis. Horek sekarang rata-rata wis. Gak tahu kalau di tempat situ seperti apa, kalau di Mojokerto rata-rata horek sekarang wis.
0: Okay.
4: Kemarin tuh ya Juni ya wis horek banyak terawulan. Cuacanya cocok ini.
0: Lah ya itu.
4: Siang panas, malam dingin.
0: Berangin juga nggak kalau di kawasan Berangkal, Pak Tri?
4: Kenapa, Mas?
0: Berangin juga nggak?
4: Enggak, di sini tuh jarang angin, Mas. Kalau angin ya sebentar. Tapi ini tadi nggak seharian. Kemarin angin, tapi ya maksimal ya maghrib itu. Sebar maghrib nggak ada angin.
0: Oh gitu ya?
4: Angin ya sekitar duhur itu loh, duhur sampai menjelang maghrib itu tok.
0: Kalau malam berarti nggak seberapa dingin ya?
4: Ya udah dingin.
0: Oh iya benar ya.
4: Dinginnya dingin. Oh nggak dingin, cuma nggak ada angin gitu aja.
0: Oke, siap.
4: tak campur angin dingin wis ya dingin dingin itu padha wis ngalang-alano ruangane gede kiper man.
0: Lah iya
4: repot penyakit anak-anak mulai rame penyakit anak-anak
0: apa itu gimana Pak Tri?
4: Penyakit anak-anak mulai apa mulai banyak cuma berdarah
0: oh. Terus
4: apa itu atau pilek musim kan musim gini
0: iya betul
4: ya asal kecil itu panas dingin loh nek gak fit anak kecil kan yang gak fit ya kalau sing tuwae kadang ya gak fit ya atau ya
0: nah ya itu
4: yang penting nih panas-panas gini jangan minum es gitu aja susu normal.
0: Sekali minum es bisa kalau, jadi langsung kena ini ya, flu ya.
4: Seger mas, tapi ya drop ya 2 jam. Ini pengen es campur ya campur, cuma esnya ya kalau ya dikit aja atau nggak usah es, pengen es campur. Es tegan gitu ya enak panas-panas ini, tapi ya itu habis minum itu baru maghrib lah. Watuk-watuk, mereka bersin-bersin. Posisi panas kan digoyang air dingin ya emang awak ya.
0: Betul betul.
4: Yang lalu lintasnya masih lancar di arah Surabaya, tapi belum kelihatan harus balik minggu-minggu. Saya nganu si apa itu si siang tanggal tuwek misan ini mas.
0: Nah ya itu akhirnya agak sepi ya.
4: Nah itu minggu depan mas itu. Ini nah, harus balik nanti sore sih belum kelihatan sekarang.
0: Okay.
4: Ada kecelakaan nihil mas. Ada
0: siap.
4: Kecelakaan aman.
0: Oke, okay, siap Pak Tri.
4: Apa? Oh, sama gatekeeper ya, sambung gatekeeper ya.
0: Oh sambung gitu.
4: Gatekeeper.
0: Siap.
4: Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri Isbianto. Ini tadi yang berada di kawasan Brangkal Mojokerto.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.

0: Ya, seru Jakarta kalau di beberapa wilayah seperti di wilayah Jombang, wilayah Mojokerto, mungkin juga di wilayah Sidoarjo dan Surabaya gitu ya dan sekitarnya. Nah, ini biasanya apa namanya lebih panas daripada daerah-daerah yang lain. Misalnya di daerah Nganjuk, daerah Kediri, daerah Bojonegoro, daerah Madiun gitu ya. Nah, ini karena memang tipikal daerahnya aja mungkin ya berbeda ya. Kayak tadi kata Pak Tris Bianto, ya boleh dikatakan lebih hangat lah ya suhunya kalau di kawasan Mojokerto, anginnya tidak terlalu kencang, tidak seperti di wilayah Nganjuk ataupun wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Nganjuk. Nah, untuk di daerah lainnya bisa Anda sampaikan Surcakra di 0852 9001061. Ke gatekeeper Ima.
1: Satu informasi kebakaran yang terjadi di wilayah Klampok, Sanan Wetan, Kota Blitar pada siang hari ini, Jamal, 26 Juli ya. Belum diketahui penyebab kebakarannya apa. Untuk informasi lebih lanjut, kami juga sudah menghubungi dari pihak UPT Damkar Kota Blitar, yakni Bapak Wijayanto. Kata beliau juga untuk kebakarannya juga masih proses pendataan. Nanti kalau sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan kembali. Ini merupakan kebakaran di sebuah rumah gitu untuk beritanya, tapi masih belum diketahui penyebab dari kebakaran tersebut apa. Lalu untuk informasi selanjutnya, ada salah satu laka lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Terusan Mojokerto, dan untuk korbannya ini merupakan tabrak lari dari truk juga. Untuk kronologinya ini CAS pengendarai sepeda motor Beat melaju dari arah timur ke barat di Jalan Raya Desa Terusan, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto. Lalu warga Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Mojokerto ini menabrak belakang motor Scoopy di depannya. Lalu motor Scoopy tersebut dikendarai oleh ARC, warga Desa Plandaan, Jombang. Akibatnya CAS ini terjatuh ke kanan sehingga terlindas truk yang melaju dari arah yang berlawanan. Lalu CAS pun meninggal di tempat. Untuk nopol truk juga belum diketahui karena langsung kabur begitu dari TKP. Untuk kejadiannya kemarin Sabtu sekitar pukul 6.25 pagi. Dan kami juga sudah menghubungi dari pihak Kanit Gakum Satlantas Polres Mojokerto, yakni Ibtu Wihandoko, untuk update terbarunya apakah untuk truknya ini yang sebelumnya melarikan diri apakah sudah ditemukan atau belum, Jamal.
0: Lanjut ke Erika.
2: Ini tadi saya terima informasi dari Kediri Kota ya. Disampaikan oleh Bapak Huda, kabarnya kendaraan masih bisa melintas di jalur yang akan dilalui event Dohone Karnival. Nah, Pak Huda ini tadi melintas mulai Jalan Kartini, Jalan Doho, Jalan Yosudarso, ini masih bisa dilalui. Belum ada pengamanan di simpul-simpul jalur tersebut. Nah, penutupan ini hanya di Jalan Basuki Rahmat. Jadi mungkin ada Seru Cakra yang akan berburu oleh-oleh khas Kota Kediri di Jalan Yosudarso. Ini masih bisa dilakukan ya, masih diperbolehkan melintas di Jalan Yosudarso. Karena mungkin acaranya masih nanti malam ya, malam setengah 7 malam. Jadi sore hari ini masih belum ditutup. Namun nanti kalau Anda melintas di sana jam 4 lewat kayaknya harus waspada ya. Takutnya nanti sudah dialihkan untuk persiapan Dohone Karnival. Jam 3 sore ini masih bisa dilalui Seru Cakra, jalur yang akan dilewati oleh event Dohone Karnival. Namun untuk jam 4 ke atas harap diperhatikan dan tetap hati-hati. Cuaca di wilayah Kediri Kota juga masih cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Herika Dwi. Sebelumnya tadi ada Imalana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
5: Gardu Pandang Kelut Gandusari Blitar. Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari Blitar memiliki sejuta keindahan alam yang wajib kita kunjungi. Kawasan ini masuk hutan lindung. Di hutan ini juga terdapat hewan langka, salah satunya tawon gong. Hewan yang mempunyai sengatan yang sangat berbahaya. Bahkan ada warga sekitar yang tanpa sengaja mengganggu sarang tawon gong tersebut langsung menyerah. Meskipun kita lari sejauh mungkin, akan tetap dikejar. Di kawasan ini juga ada patung Mahesa Suro dan Lembu Suro yang masih berdiri kokoh di area hutan. Patung Lembu Suro dan Mahesa Suro dahulu dibangun oleh pihak perhutani sebagai wujud tanda kekuasaan Lembu Suro dan Mahesa Suro. Saat Gunung Kelut meletus pada tahun 2014 silam, terjadi keanehan. Kawasan bukit tempat patung Lembu Suro ini tidak terkena lahar. Bahkan, warna hijaunya sendiri terlihat subur, padahal di sekitar perbukitan tersebut terlihat warna kemerah-merahan karena terkena abu vulkanik. Setelah berjalan tidak terlalu lama, sampailah di Gardu Pandang Kelut yang menawan. Inilah keindahan panorama Pegunungan Kelut yang sangat hijau dan indah. Di sini kita bisa melihat beberapa pegunungan di Kelut seperti Gunung Sumbing dan Gunung Gajah Mungkur. Perjalanan menuju Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari Blitar ini bisa ditempuh sekitar 1 jam dengan kondisi jalan yang bagus. Hembusan angin yang semilir serta hamparan persawahan membentang akan menemani perjalanan kita. Keberadaan Desa Gadungan dimulai sekitar tahun 1827 bersamaan dengan pecahnya Perang Diponegoro ketika melawan penjajah kolonial Belanda. Hingga akhirnya Pangeran Diponegoro tertangkap penjajah dan mengetahui hal itu, para prajurit melarikan diri. Di antara prajurit yang melarikan diri itu ada juga yang bernama Tumenggung Dermo Kusumo yang lari menuju hutan Belantara. Desa Gadungan waktu itu masih berupa hamparan pegunungan yang penuh dengan semak belukar. Di antara beberapa semak itu ternyata banyak tanaman gadung. Dari itulah prajurit Pangeran Diponegoro yang berada di wilayah itu menamakan tempat itu Gadungan yang diilhami dari banyaknya tanaman gadung yang tumbuh. Seiring berjalannya waktu, penduduk yang tinggal di wilayah yang diberi nama Gadungan itu semakin banyak, hingga akhirnya berdiri.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Anda bisa berbagi informasi juga ya, seluruh Cakra yang sedang di perjalanan nih, boleh dibagikan untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga cuacanya seperti apa. Sampaikan di 0852 9001061. Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak Huda. Selamat sore, Pak Huda.
1: Selamat sore, Mas Jamal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Huda?
1: Alhamdulillah, Mas. Ini agak mendingan, Mas. Sudah satu minggu kena batuk pilek.
0: Ini, waduh, ini musimnya kayak gini, akhirnya kena batuk pilek ya.
1: Jadi, Mas, tepar juga akhirnya.
0: Lah iya. Ini perjalanan kemana, Pak Huda?
1: Ini tadi dari Jombang Kota, Mas, mau menuju ke arah Kertosono, tujuan akhir nanti. Ini masih di Pol Harapan Jaya yang di Beraan Mengkreng itu, Mas.
0: Oh, itu. Iya. Gimana tuh kondisinya? Rame?
1: Untuk kondisinya ini ya lengang, Mas.
0: Tumben ya?
1: Oke, lengang ini. Ini mau itu, Mas, dikit paket.
0: Oh, iya, gitu.
1: Mas, saya mau itu, Mas. Ha-ha? Mau apa namanya, ngucapin banyak-banyak terima kasih kepada Radio Cakra Krishna, nggih. Pas hari Kamis kemarin saya melintas di perlintasan kereta api Bandar Kedungmulyo, sebelum perlintasan kereta itu kan ada dua pohon yang besar, Mas, di pohonnya itu sudah mati dan kering, sudah lapuk gitu, Mas. Kebetulan kemarin kan anginnya juga cukup kencang, nggih.
0: Betul.
1: Terus saya baru saja melintas ini tadi, udah ditebang ternyata, Mas.
0: Oh, iya, alhamdulillah. Jadi udah nggak membahayakan lagi ya?
1: Sudah nggak ada. Saya lihat tadi, loh, kok wis panas jalannya kayak gitu, Mas. Ternyata kok dirampasi semuanya, Mas.
0: Oh, berarti dipotong habis semuanya, Pak?
1: Iya, yang mati itu malah itu, Mas, dipotong apa namanya sampai ngepok itu loh, Mas. Terus okay, yang masih hidup itu dirampasi semuanya sampai di perlintasan kereta api itu. Terjep sekali, Mas.
0: Lah iya.
1: Krishna, Mas.
0: Siap. Iya, betul. Jadi memang itu ya, Pak ya. Akhirnya hal-hal yang agak membahayakan. Betul. Hal-hal yang agak membahayakan harus segera ditindaklanjuti memang.
1: Seperti yang kemarin juga, Mas. Tapi saya belum sempat foto dan video yang di perempatan Sambong Dukuh belakang Pasar Legi Jombang itu kan ada TL, Mas, di Jempang 4 itu. TL-nya ketutupan sama dahan-dahan. Terus saya lapor juga ke Cakra Krishna. Ternyata alhamdulillah, Mas, juga sudah dipotong, Mas, sudah kelihatan dari jauh, Mas.
0: Alhamdulillah. Jadi udah aman kembali ya.
1: Ternyata itu, Mas, enggak sia-sia gitu loh, Mas.

0: Siap, siap, siap,
1: Terus
0: siap.
1: ini cuacanya kok mendung ini, Mas. Anginnya juga nggak bertiup seperti kemarin-kemarin ini. Cukup sepi anginnya ini.
0: Oh, anginnya sepi ya?
1: Nggih, untuk wilayah Braan ini. Mendung ini, Mas. Terus kendaraan dominasinya ini kendaraan berat-berat sama bis ini, Mas, yang lewat. Bis malam ini banyak.
0: Oke.
1: Nggih, ngoten man, Mas, nggih.
0: Siap.
1: Sekali lagi,
0: nanti kalau ada waktu monggo mampir.
1: Nggih, Mas. Videonya sudah saya kirimkan, Mas.
0: Siap. Siap, Pak Huda, siap.
1: Nggih, ngoten man, Mas, nggih.
0: Siap. Terima kasih banyak, Pak Huda.
1: Sugeng sonten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja bergabung ada Pak Huda ya. Ini tadi berada di kawasan Bandar Kedung Mulyo arah ke Kertosono, masih aman lancar saja.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, seluruh cakra untuk di sore hari ini ya, kata Pak Huda tadi, cuaca di sekitaran Bantar Kedung Mulyo, arah ke Kertosono ini cerah sekali. Nah, kira-kira untuk di jalur lainnya seperti apa nih? Setelah tadi sempat berawan ya kayaknya ya. Nah, ini semoga juga udah balik, apa namanya, cerah lagi. Kasihan yang pengen nyenja gitu ya. Kasihan yang pengen cari udara sore hari. Kalau di Nganjuk Kota kira-kira andalannya di mana ya buat nongkrong di sore hari ini? Kalau punya rekomendasi bisa disampaikan seluruh cakra di 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Ima, Erika.
1: Ya, ini tadi katanya Pak Huda lagunya mantap. Ya, tadi lagunya siapa ya, Mal? Kok saya
0: tadi
1: juga lupa.
0: Tadi lagunya Iklim, Suci, lagunya dalam,
1: Iklim,
0: debu.
1: Suci dalam Debu.
0: Kata anak-anak ini lagu tayamum.
1: Mencucikan diri dengan debu gitu ya, menggunakan debu tayamum. Itu ya, Mal ya, karena gak ada air.
0: Gak ada air, kekeringan ya.
1: Lagunya bikin ingat masa lalu, apalagi zaman-zaman masih SMP. Itu lagunya mengingat. Berarti SMP itu lagunya Pak Huda itu Iklim ini ya. Ya, ketebak ya. Pas lagi bumi-buminya lagu dari negeri jiran ya, atau dari Malaysia gitu ya. Pak Huda itu SMP. Jadi ingat zaman SMP kalau dengar lagu ini, karena saat SMP lagunya sedang booming-boomingnya.
0: Oh gitu, lagi booming-boomingnya ya.
1: Lagi booming-boomingnya itu waktu Pak Huda SMP. Ini tadi Pak Huda yang sempat on air ya di Cakra Krisna tadi menyampaikan ini ya, Mal, pohon yang beberapa
0: iya,
1: waktu lalu.
0: Iya, hari Kamis kemarin kan Pak Huda ngabarin ada pohon ada, yang udah kering posisinya, takutnya
1: roboh gitu ya. Takutnya roboh, jadi dilaporkan ke Cakra Krisna. Kemudian tadi melintas lagi di sana sudah beres ya. Sudah bersih semuanya, sudah tidak ada pohon tersebut. Jadi aman di sekitar ini, bandar ya tadi kayaknya.
0: Bandar Kedung Mulyo.
1: Bandar Kedung Mulyo Jombang. Kemudian ini tadi Pak Chandra nggak jadi request, sudah diputer Ella Pengemis Cinta.
0: Oh, sebetulnya pengen request itu. Oh, saya tahu dong. Lagu kesukaannya Pak Chandra apa gitu.
1: Iya
0: ya.
1: Sudah diputer, akhirnya nggak jadi. Nggak jadi request, tahu aja ini. Terima kasih
0: lah,
1: Mas
0: ya,
1: 11-12 ya.
0: Selera kita Pak Chandra.
1: Seleranya sama ya, genrenya kalau untuk lagu-lagu lawas ini kurang lebih ya sama gitu ya.
0: Betul.
1: Ini tadi melintas di Kapas Timur Kramat ya. Kapas ini maksudnya Sukomoro ya, Pak Chandra. Kapas Sukomoro Nganjuk atau timur wilayah Kramat. Tadi ada pembuatan gorong-gorong, ada proyek gorong-gorong di utara jalan. Musim kemarau membuat debunya semakin bertambah. Waduh. Gitu ya.
0: Ditambah lagi saat-saat seperti ini kan kayak udaranya kering gitu ya, nggak
1: iya,
0: enak banget di kulit, nggak enak
1: betul
0: banget di pernafasan gitu ya.
1: Ini ada gali-galian gorong-gorong ya.
0: Nah, iya itu.
1: Ada galian gorong-gorong, proyek gorong-gorong lah yang ada di dekat sana ini, Mal. Rumahnya dekat sana ini agak ini ya, apa namanya, harus ekstra beres-beresnya ya. Pasti rumahnya harus disapu 3-4 kali.
0: Nah, iya itu.
1: Karena sudah angin, kemudian ada material proyek ya yang ada di sana, semoga saja bisa segera selesai. Saya tadi berangkat juga di beberapa wilayah itu sudah ada tumpukan-tumpukan material yang sepertinya akan digunakan untuk gorong-gorong juga, Mal. Ini mungkin karena mumpung kemarau, Mal. Jadi diperbaiki gorong-gorongnya, nanti musim hujan datang sudah siap menampung air hujan sepertinya gitu. Namun ya jadi PR tersendiri bagi warga yang ada di sekitar proyek ya, debunya banyak, kemarau tambah banyak debunya. Ini tadi mobil hitam jadi abu-abu kena debu, apalagi lewat proyek tersebut ya.
0: Waduh, jadi hitam jadi abu-abu ya.
1: Abu-abu, charcoal.
0: Ada-ada aja
1: ini. Ini wah PR sekali ya, yang rumahnya dekat proyek seperti ini, maksudnya ada proyek gorong-gorong atau proyek lainnya, bersih-bersihnya makin apa namanya, harus sering-sering gitu. Kemudian saya terima informasi satu lagi disampaikan Ibu Septi, ini tadi juga sudah nyapu 3 kali, Mbak, ini sore. Rumahnya wilayah Candi Rejo. Candi Rejo Locarat Nganjuk. Ini anginnya juga kencang sekali di sekitar Candi Rejo Locarat Nganjuk. Kemudian untuk arus lalu lintas masih cukup lancar, banyak kendaraan pribadi yang melintas.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Satu informasi terkait dengan kebakaran tadi ya Jamal, yang terjadi di wilayah Blitar di Kelompok Sanan Wetan Kota Blitar siang hari ini. Ini sudah ada datanya nih dari Pak Bayu Wijayanto. Terkait dengan kebakaran tersebut, ini kronologinya diduga dari tungku memasak lontong, yang dimana sekitar pukul 12.53 siang tadi, ini petugas damkar dapat laporan dari masyarakat melalui call center 113, dan pada pukul 12.58 dari call center darurat 112, bahwasannya ada kebakaran 2 unit rumah di Jalan Halmahera, Kelurahan Kelompok. Setelah melaksanakan validasi data, petugas langsung menuju TKK, tempat kejadian kebakaran. Lalu setibanya di lokasi, tim damkar melakukan penanggulangan kebakaran dan juga pembasahan kurang lebih 90 menit dan api dapat dipadamkan. Yang dimana penyebabnya itu tadi diduga dari tungku memasak lontong. Begitu. Lalu untuk informasi selanjutnya datang dari Mas Krisna yang saat ini melintas di Jalan Raya Jarakan Trenggalek menuju ke Ponorogo, menginformasikan untuk arus kendaraan di sana ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Ada Mbak Kristi perjalanan dari Malang menuju Kediri, saat ini melintas di kawasan Sanan Wetan Blitar, menginformasikan untuk arusnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Jamal.
0: Baik, terima kasih Himalana. Sebelumnya tadi ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, Seru Cakra masih bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami ya, yang sedang di perjalanan juga boleh ditambahkan kira-kira untuk kondisi sore hari ini seperti apa di jalur ataupun wilayah yang Anda lalui. Sampaikan di 0852 9001 061.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Wow. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

0: orang yang bersabar dan memaafkan. Sesungguhnya, perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Imalana, ditemani oleh gatekeeper ada Mahbub Jamal dan juga Erika Dwi, yang siap untuk menerima informasi dari Anda di pukul 4 sore. Bagaimana untuk jalur Anda sedulur cakra? Apakah ada kewaspadaan yang Anda temui di sepanjang perjalanan ataupun cuaca di wilayah Anda? Mungkin hari ini ada yang berbeda dari wilayah yang lainnya, bisa di informasikan kepada kami di 0852 9000 1061.

0: Suru Cakra Herbalnaria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbalnaria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Dan buat seluruh cakra yang mungkin berada di wilayah Jombang, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Tembelang, tepatnya di Jalan Raya Mbabat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari jembatan Peloso ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Untuk update informasi ke ruang gatekeeper, Erika silahkan.
1: Ya, terkait dengan kebakaran di Kota Blitar ya tadi, Ima, kami sudah terima informasi disampaikan oleh Bapak Bayu Wijayanto ya.
0: Iya.
1: Ini tadi ternyata untuk kebakarannya itu terjadi sekitar jam 1 siang. Baik. Dari petugas damkar ini tadi setelah mendapatkan laporan dari masyarakat melalui call center juga langsung menuju ke lokasi kejadian kebakaran ya. Kemudian saat tiba di lokasi kejadian, tim damkar juga langsung melakukan pemadaman dan juga pembasahan di lokasi kejadian. Untuk proses pemadaman serta pembasahan tadi dilakukan kurang lebih sekitar 90 menitan ya.
0: Baik.
1: Jadi api sudah terkendali setelah 90 menit dilakukan penanganan oleh petugas damkar Kota Blitar. Setelah dilakukan penyelidikan, penyebab dari kebakaran tersebut diduga dari tungku memasak lontong.
0: Oke.
1: Gitu ya, dari tungku memasak lontong.
0: Itu yang masih pakai kayu bakar gitu ya mungkin
1: iya,
0: ya.
1: Iya, kemungkinan. Karena kalau masak lontong kan ini ya, Im, biasanya pada pakai kayu bakar kan.
0: Iya,
1: masaknya kan lama gitu
0: iya,
1: Im ya. Masaknya lama jadi pakai tungku tradisional seperti itu. Kemudian mungkin tungkunya belum betul-betul padam.
0: Iya.
1: Jadi kena angin, lalu muncul percikan api kembali. Kemungkinan seperti itu ya. Jadi untuk penyebab diduga dari tungku memasak lontong. Ini tadi kejadiannya di rumah Ibu Siti Afifah.
0: Baik.
1: Lokasinya Jalan Halmahera nomor 52 Kota Blitar. Nah ini karena dari kebakaran tersebut, pemilik rumah mengalami kerugian yang cukup banyak hingga ratusan juta rupiah.
0: Waduh.
1: Bahkan nominalnya itu disebutkan oleh Bapak Bayu itu sekitar 400 juta.
0: Jadi karena rumahnya ludes cukup, terbakar
1: iya,
0: ya?
1: Iya, karena keseluruhan kan ini. Maksudnya nggak bagian dapur saja gitu ya. Atau mungkin ruang hanya 50%-nya atau 30%-nya. Yeah. Tapi hampir 100%, bahkan sudah 100% karena kerugiannya 400 juta yang dialami oleh pemilik rumah. Jadi pembelajaran untuk Seru Cakra yang juga masih kerap kali memasak menggunakan tungku tradisional ya, lebih diperhatikan, jangan lupa apabila selesai masak dimatikan untuk apinya, kemudian bisa dengan disiram air saja ya, agar tidak membahayakan bisa terjadi kebakaran, kemudian kan juga merugikan Anda sendiri seperti itu.
0: Iya,
1: ya.
0: Dan terlihat juga di sini pemadamnya ada tiga ya sampean ini.
1: Iya, ini
0: mobilnya.
1: Mobilnya ada tiga, ada tiga mobil pemadam kebakaran yang berada di lokasi karena kebakaran siang ini tadi Kota Blitar ya, cukup besar, jadi kebakaran besar gitu ya. Harap hati-hati Seru Cakra yang masih kerap memasak menggunakan tungku tradisional. Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, lanjut ke Mahbub Jamal silakan.
2: Ada informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Imam tadi.
0: Baik.
2: Perjalanan dari Pare Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Papar di simpang 4 Papar, kondisi arus lalu lintasnya masih aman lancar, tidak ada hambatan dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Lalu juga ada Pak Fikri berada di jalur Nganjuk Kota di sekitar Jalan Gatot Subroto, sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan. Sementara cuacanya disampaikan masih cerah saja. Pak Ridwan Kediri menuju ke arah Jombang lewat jalur utama, lewat jalur bawah. Ini sampai di kawasan Purwasri Kediri juga masih aman, tidak ada hambatan. Dan baik, cuacanya disampaikan masih cukup cerah juga. Bu Widya di kawasan Pace Nganjuk, kondisi cuaca cerah, arus lalu lintas ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2, Ima.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, sebelumnya ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Kebutuhan berlebih seringkali membuat kita tidak merasa nyaman, mengganggu aktivitas, bahkan menurunkan rasa percaya diri. Padahal, menjaga kesehatan area kewanitaan sama pentingnya dengan merawat tubuh secara keseluruhan. Prime hadir sebagai suplemen herbal alami dengan ekstrak pilihan, diformulasikan khusus untuk membantu mengurangi keputihan berlebih dan mendukung keseimbangan alami area kewanitaan. Dengan kandungan herbal yang berkualitas tinggi, bekerja dari dalam, membantu menjaga kebersihan, kesegaran, dan kenyamanan Anda setiap hari. Cukup konsumsi secara rutin dan padukan dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, serta menjaga kebersihan tubuh. Ayo, konsumsi V-Prime sekarang juga. V-Prime, rahasia keanggunan alami wanita.

0: Satu requestan musik dari Pak Rakim sudah diputarkan ya, yakni I Will Be dari Avril Lavigne, yang dimana juga lagu ini tuh menceritakan tentang ketulusan cinta dan juga keinginan kuat seseorang nih ya untuk memperbaiki hubungan yang retak. Dan sudah cakra untuk di jam 4:19 ini, bagaimana untuk kondisi arus lalu lintas di seputar wilayah Anda? Bisa diinformasikan kepada kami lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852 9000 1061. Baik, ke gatekeeper Erika, silakan.
1: Jadi aku puter ini ya, I Will Be-nya Pak Rokim.
0: Iya, betul. Ini mungkin lagi di masa-masa memperbaiki hubungan yang retak juga.
1: Apa
0: ya?
1: Apa iya Pak Rokim? Apa iya Pak Rokim? Ini tadi belum bisa on air karena masih repot ya.
0: Oh,
1: namun
0: gitu.
1: Minta lagu I Will Be-nya ini untuk menemani kerepotan itu.
0: Mungkin iya,
1: ya. Iya. Mengabarkan Jombang sudah mulai ramai ya, untuk arus lalu lintas di jalur Jombang ramai, mulai ada terlihat peningkatan volume kendaraan.
0: Baik.
1: Di kedua arah banyak kendaraan truk, kemudian bus angkutan umum, angkot ya, kendaraan barang. Ini cukup banyak yang melintas di sana Ima ya sore hari ini, jadi harus hati-hati.
0: Iya.
1: Dan juga waspada untuk Anda yang ada agenda mungkin melintas di jalur Jombang. Kemudian saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Sapuan, melintas di depan Masjid Muldoko ya, Bandar Kedumulyo Jombang, dari eksit tol Bandar menuju ke Kediri dari wilayah Surabaya. Kondisi arus lalu lintas di sana kabarnya juga cukup ramai, banyak kendaraan pribadi roda 4 yang mendominasi, cuacanya pun cerah. Lalu alun-alun Brebek.
0: Baik.
1: Ini Pak Chandra sudah sampai alun-alun Brebek.
0: Waduh,
1: ya. Tadi kan update-nya
0: ini?
1: Dari Kapas, Kapas Sukomoro. Sebelumnya kan update Warujayeng, kemudian Kapas, kemudian sekarang sudah Brebek.
0: Waduh. Berkelana ini
1: iya,
0: sepertinya.
1: Iya, pulang ini.
0: Oh, pulang.
1: Ke arah Brebek ya. Alun-alun Brebek ada keramaian. Mbak Erika yang suka biang lala, Kereta Naga ini ada.
0: Aduh.
1: Berarti pasar malam ceritanya Pak Chandra ini. Night Market Festival judulnya Ima.
0: Oh,
1: ada gapuranya gitu di alun-alun ya. Judulnya Night Market Festival.
0: Oh, malam-malam
1: seperti,
0: ini berarti ya.
1: Iya. Adanya malam karena judulnya kan naik gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak pasar malam gitu loh. Kayak pasar malam ini ada biang lala, ada kereta naganya juga. Nanti diupdate saat malam hari ya Pak Chandra ya. Penasaran saya.
0: Pasti ramai itu.
1: Iya, ini kan masih hari Minggu, akhir pekan ya. Harusnya sih ramai ya. Harusnya cukup ramai di sana.
0: Iya.
1: Karena masih akhir pekan lah hitungannya, meskipun besok
0: udah
1: hari Senin
0: lagi.
1: Dan meskipun juga kalau sudah sore seperti ini, rasa-rasa hari Senin itu sudah ada gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Sudah
1: kecium.
0: Iya, kecium.
1: Baunya. Besok Senin lagi ya.
0: Iya, gimana? Kerja lagi.
1: Kerja lagi.
0: Sekolah lagi.
1: Sekolah lagi, harus lalu lintas padat lagi gitu ya. Ini pasti masih ramai ini di Brebek ya, alun-alun Brebek. Nanti malam Seru Cakra yang butuh hiburan, Anda warga Brebek juga bisa merapat ya ke alun-alun Brebek dan sekitarnya. Kalau yang di area Kediri ya sudah tahu ada acara apa di kota Kediri ya. Ada Dohone Carnival.
0: Iya.
1: Ini harap waspada ya Seru Cakra, karena ini tadi jam 3 sore arus lalu lintas di beberapa ruas jalur yang dilalui event tersebut ya, yakni Jalan Kartini, Jalan Doho, Jalan Yosudarso itu masih bisa dilalui.
0: Okay.
1: Nah, ini jam 4:30 sudah mulai ditutup atau masih bisa dilalui, yang melintas di sana juga bisa ditambahkan ya.
0: Baik.
1: Kalau sesuai jadwal yang kami terima dari rekan-rekan Satlantas Polres Kediri, ditutupnya jam 5 sore ya Ima.
0: Okay.
1: Ya, jam 5 sore. Jadi sebelum jam 5 sore mungkin sudah ada penjagaan atau sudah ada
0: mulai siap-siap ya.
1: Siap-siap pengalihan. Ini bisa dilaporkan juga Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, lanjut ke Jamal silakan.
2: Ada informasi disampaikan oleh Pak Muzaki, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Pare Kediri. Ini melintas di jalur pelemahan Kediri ya. Masih aman lancar saja dan cuaca disampaikan masih bersahabat. Pak Maskur di kawasan Kandangan Kediri mengirimkan satu video, nampak kondisi arus lalu lintas di sekitaran pasar Kandangan Kediri juga masih cukup ramai. Kendaraan roda 2 yang mendominasi dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah.
0: Baik.
2: Lalu ada Pak Wijianto, perjalanan tadi dari Nganjuk menuju ke arah Kediri lewat jalur Pace sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah.
0: Baik.
2: Pak Lukman, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Bojonegoro lewat jalur Joso sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan dan untuk cuacanya disampaikan masih cukup cerah, Ima.
0: Terima kasih Mahbub Jamal. Sebelumnya ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sudut Cakra, kita beralih ke informasi lain terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Desa Kapas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, yang dimana melibatkan sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter bertabrakan dengan Honda PCX, sehingga mengakibatkan 3 orang mengalami luka-luka. Lalu berdasarkan keterangan dari Polsek Sukomoro, kecelakaan ini bermula saat sepeda motor Yamaha Jupiter melaju dari arah timur ke barat. Saat tiba di lokasi kejadian, pengendara diduga hendak berbelok ke kanan tanpa memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan. Pada saat bersamaan, sepeda motor Honda PCX ini melaju dari arah barat ke timur, sehingga tabrakan pun tidak dapat dihindari. Akibat dari benturan tersebut, kedua pengendara beserta seorang penumpang terjatuh ke badan jalan dan mengalami luka-luka. Seluruh korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Polisi yang datang ke lokasi segera melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti, serta meminta keterangan sejumlah saksi guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dan masyarakat pun juga diimbau untuk selalu berhati-hati saat berkendara, terutama ketika hendak berbelok ataupun berpindah jalur, dengan memastikan kondisi lalu lintas benar-benar aman. Baik, kali ini kita sudah tersambung ke Pak Maskur. Selamat sore Pak Maskur.
5: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maskur di mana ini? Di perjalanan kah?
5: Saya masih biasa, setiap hari kita piket di sekitar pasar Kandangan.
0: Oke. Untuk cuacanya di sana gimana Pak Maskur?
5: Ya, untuk bisa kami sampaikan, untuk cuaca saat ini di sekitar pasar Kandangan cukup cerah ya, alhamdulillah. Tidak mendung dan juga tidak berangin, hanya sepoi-sepoi saja anginnya.
0: Oke, untuk arusnya aman ya Pak Maskur ya?
5: Arus lalu lintas aman dari Pare maupun dari Malang, juga dari Jombang, ini cukup lancar, alhamdulillah cukup ramai ya. Mudah-mudahan tidak ada kewaspadaan apapun. Amin. Saya juga baru dan dari Pare juga
0: aman-aman ya.
5: Aman ya, alhamdulillah.
0: Oke, siap Pak Maskur. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Maskur?
5: Ya, untuk yang melintas di sekitar pasar Kandang tetap hati-hati, waspada ya. Kalau sore begini nih kanan kiri di kanan kiri jalan ini kulineran yang banyak ya kalau sore. Kemudian kalau malam nanti jam 12 itu sudah pasar sayur. Kemudian kalau pagi terus berlanjut ini kalau di Kandangan ini. Tetap hati-hati dan waspada.
0: Karena selalu ramai ya Pak Maskur ya.
5: Oh iya, untuk harga-harga sembako alhamdulillah masih stabil. Beras di kisaran 15 sampai 17 ribu. Kemudian telur itu di harga 24 ribu rupiah eceran. Dan gula putih 18 ribu rupiah. Ini jagung 7 ribu rupiah ecerannya ya. Kalau LPG alhamdulillah masih
0: aman ya, nggak langka ya, Pak Maskur ya.
5: Ya, tidak, bahkan cenderung menurun ini permintaan konsumen di warung saya ini.
0: Oke.
5: Ya, biasanya seminggu itu 60 sampai 70, ini hanya 50-an ya.
0: Baik.
5: Kalau seminggu. Mungkin itu informasi dari kanan kiri.
0: Baik, Pak Maskur, terima kasih banyak untuk informasinya ya.
5: Ya, sama-sama. Mudah-mudahan selalu sehat para kru, para sedulur, Kakra, Krisna, dimanapun berada.
0: Baik, terima kasih banyak.
5: Dalam perjalanan mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Salam dari Kandangan Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Pak Maskur di Kandangan ini menginformasikan untuk arusnya di wilayah Kandangan masih aman lancar, cuaca pun masih bersahabat juga ya. Dan untuk sedulur cakra yang mungkin mau melintas di kawasan Kandangan atau yang akan atau yang sudah melintas ya, tetap hati-hati di jalan karena memang Kandangan ini termasuk arus lalu lintas yang lumayan crowded ya, karena untuk di sore hari ini tuh banyak jajan-jajanan begitu katanya Pak Maskur tadi, dan untuk jam 12 malam itu ada pasar sayur, jadi berlanjut itu ya untuk keramaiannya. Dan untuk harga pokok di sana juga masih aman dan stabil ya, tadi diinformasikan untuk harga-harga beras itu di kisaran 15 sampai 17 ribu, untuk harga telur masih di kisaran 24 ribuan. Terus untuk harga sayur mayur pun juga masih stabil, belum ada penaikan ataupun penurunan yang drastis. Untuk stok LPG di sana juga masih aman, malah dikabarkan ada sedikit penurunan untuk permintaan stok LPG begitu. Jadi buat seluruh cakra dimanapun kalian berada ya, bisa diinformasikan juga kepada kami apakah stok LPG Anda ini masih aman atau mengalami kelangkaan. Bisa diinformasikan di 0852 9001061. Baik, Seru Cakra, kali ini kita juga sudah terhubung dengan Bapak Bayu Wijayanto selaku Kepala UPT Damkar Kota Blitar terkait dengan kebakaran rumah di Kota Blitar. Selamat sore, Bapak Bayu. Selamat sore. Oke, mungkin masih terputus ya, nanti akan kita informasikan kembali terkait dengan kebakaran rumah yang berada di Kota Blitar hari ini tadi. Baik, sepertinya sudah tersambung kembali, kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bapak Bayu.
6: Selamat sore Mbak Ima.
0: Oke, selamat sore Pak. Gimana Bapak kabarnya di hari ini?
6: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Baik, alhamdulillah G. Untuk kronologinya Bapak, kebakaran tadi di area Kota Blitar itu seperti apa Bapak?
6: Jadi bisa kami sampaikan terkait kejadian kebakaran pada hari ini, yaitu hari Minggu.
0: Baik.
6: Tanggal 26 Juli tahun 2026.
0: Baik.
6: Jadi sekira pukul 12 lebih 53 menit kita mendapatkan laporan dari masyarakat terkait kebakaran rumah yang ada di Jalan Halmahera, Kelurahan Kelampok, Kota Blitar. Melalui call center 113 dan juga dilanjut dari call center 112. Jadi setelah itu petugas melakukan validasi data dan juga persiapan alat, dan kemudian kita langsung meluncur ke TKK dengan menggunakan 3 unit armada. Kita langsung melakukan penanggulangan kebakaran dan juga pembasahan kurang lebih 90 menit. Baik. Api sudah padam.
0: Baik. Untuk kendalanya Bapak, mungkin ada kendala

0: tadi.
1: Oke, berarti
0: Dan
1: untuk
0: tadi itu
1: nggih.
0: dan tadi juga masih diselidiki oleh petugas yang berwajib juga.
1: Oke, baik Bapak. Untuk kebakaran ini tidak ada korban jiwa nggih, Bapak?
0: Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.
1: Untuk kerusakannya, Bapak, semua rumah itu rusak atau ada beberapa yang masih utuh?
0: Jadi, tadi itu pusatnya kan itu seperti rumah yang masih kerabat gitu. Jadi, tadi satu rumah terus menjadar ke satu rumah cuma sebagian.
1: Oh, berarti menjalar begitu ya, Pak, ya, untuk apinya?
0: Ya, karena isinya memang gandeng, Pak, untuk rumahnya itu.
1: Oke. Baik. Untuk kerugiannya ini sampai berapa, Pak? Kerugian material ataupun estimasi kerugian materinya begitu, Bapak?
0: Jadi dua unit rumah beserta isinya, jadi bisa kami perkirakan kurang lebih 400 jutaan.
1: Oke, terus untuk kebakaran ini berarti juga ada sangkut pautnya dengan cuaca kemarau seperti saat ini ya, Bapak ya?
0: Informasi awal itu karena kan kelalaian manusia.
1: Baik. Baik. Lalu yang terakhir Bapak imbauan kepada masyarakat mungkin terkait dengan penggunaan instalasi listrik mungkin Bapak ataupun kompor agar tidak terjadi kebakaran yang serupa, monggo.
0: Ya, ini kan sudah memasuk atau sudah musim kemarau kekeringan ya.
1: Nggih.
0: Jadi mungkin rumah yang dihuni masyarakat itu usianya sudah puluhan tahun.
1: Baik.
0: Jadi mohon untuk mungkin bisa dicek instalasi listriknya.
1: Baik.
0: Bisa menghubungi dari rekan-rekan PLN. Terus
1: Baik.
0: kalau aktivitas dapur mungkin merubah perilaku dan budayanya juga. Kalau
1: Baik.
0: habis memasak, biasanya yang dibersihkan cuma peralatan dapurnya saja. Ya, mulai
1: Baik.
0: sekarang selang-selang regulator itu juga dibersihkan, karena itu kalau kena tumpahan minyak panas itu bisa mengerak, dan nanti itu juga kalau rusak itu bisa potensi penyebab kebakaran juga, kebocoran gas semacam itu. Dan juga ini angin disertai musim panas ya, Mbak Kering.
1: Ya.
0: Jadi tolong jangan membakar sampah sembarangan.
1: Baik, Bapak. Terima.
0: Semacam itu.
1: Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Pak?
0: Saya kira sudah cukup,
1: Baik.
0: Mbak.
1: Baik, terima kasih Bapak atas waktunya untuk menjelaskan kronologi dari kebakaran di area Kota Blitar ini.
0: Selamat sore, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Baik, satu requestan sudah terputarkan ya, yakni slang anyer 10 Maret. So, buat Sedot Cakra yang mungkin hari ini juga dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan dan mungkin ada menemui kewaspadaan, silakan untuk hubungi kami di WhatsApp ataupun telepon di 0852-9001061. Ke gatekeeper Erika, silahkan.
1: Ini tadi dari Pak Hajir pun ikut request lagu ya. Pak Hajir request lagu dari Bon Jovi tadi loh ya, Never Say Goodbye. Habis ini diputarkan Pak Hajir, tadi masih ngantri dulu ya.
0: Betul.
1: Mengarah ke Trawas katanya ya.
0: Oke.
1: Ke kafe Breakdown atau mana ini? Sudah pernah ke sana belum ini, Ima? Belum ya?
0: Belum. Mana itu?
1: Ikut daerah Pak Hajir itu? Bisa ditinggal Trawas ya.
0: Oh, Trawas
1: Mojokerto. Hati-hati Pak Hajir, ditunggu update-nya ya. Nanti diputarkan requestannya, semoga saja masih dalam perjalanan ya saat lagunya terputar. Ada dari Pak Yitno ini tadi menyampaikan, menanggapi informasi yang disampaikan Pak Maskur terkait dengan stok LPG sepertinya.
0: Oke.
1: Ya.
0: Gimana?
1: LPG Jombang Kota masih aman.
0: Oke, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Beberapa waktu lalu Pak Muhammad update itu langka. Betul, langka. Ini di tempatnya Pak Muhammad saja atau di mana, ternyata Jombang aman. Tadi Pak Masker menyampaikan juga aman ya, Ima ya?
0: Iya, aman. Malah
1: aman
0: ada
1: saja
0: penurunan permintaan LPG.
1: Oh, banyak. Ini masih banyak
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, akhirnya masih banyak.
1: Akhirnya masih banyak untuk stoknya ya. Ini wilayah Nganjuk bagaimana Pak Muhammad perkembangannya ya?
0: Iya.
1: Update-nya seperti apa? Apakah masih sulit dicari atau sudah mulai mudah dicari untuk LPG di wilayah Nganjuk ya? Kemudian Pak Hendra ini tadi juga menanggapi terkait dengan LPG ya. Info LPG molen 3 kg di dekat rumah saya aman. Beberapa toko kelontong tersedia semuanya kok, meskipun harganya naik. Kemarin beli satu tabung itu 21.000 ya. Satu tabungnya 21.000. Ini tukar tabung ya, yang enggak setabungnya. Kalau setabungnya kan mahal gitu ya. Lokasinya di Brebek, Desa Balong Rejo, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk.
0: Sebelumnya di bawah 21.000 ya ini.
1: Iya, sebelumnya di bawah 21.000, terakhir beli naik ya kemarin 21.000. Sebelumnya berapa, Pak? 20.000 atau 19?
0: Iya, karena beda-beda ya
1: setiap
0: beda-beda
1: toko. Setiap toko kan ambil untungnya beda-beda gitu ya. Mungkin bisa disampaikan kembali. Kemudian informasi lain yang tersampaikan melalui pesan WhatsApp Mas Krisna ya, ternyata sedang di Telaga Sarangan.
0: Waduh, enak ini ya.
1: Dingin sekali katanya ya.
0: Aduh,
1: di sana
0: liburan ya ini sepertinya.
1: Iya, liburan, nganter orang liburan.
0: Oh gitu, nganter orang.
1: Iya, nganter orang liburan. Sekalian
0: liburan
1: kita
0: juga.
1: Liburan juga ya. Ya tadi meskipun sore, tapi di sekitar sana masih cukup ramai sekali.
0: Masih padat
1: gitu, ya.
0: Masih
1: padat. Hari Minggu Mas Krisna, jadi masih ramai. Ini apa namanya, cuacanya juga cerah kok Ima, meskipun kabarnya kan untuk suhu dingin ya, tapi cuacanya cerah sekali. Jadi bisa terlihat jelas ya pemandangan yang ada di Telaga
0: Sarangan
1: ini ya. Mas Krisen langsung balik atau besok pagi baliknya?
0: Nginep dulu gitu ya.
1: Nginep dulu atau tidak ini untuk perjalanan hari ini? Kayaknya pulang besok karena udah hari Senin.
0: Oh iya betul.
1: Besok
0: udah
1: kan
0: mulai produktif lagi ya.
1: Sudah harus produktif lagi gitu ya. Nanti pulangnya jangan lupa tetap hati-hati, update juga ya sepanjang perjalanan seperti apa kondisinya. Tempat wisatanya kan ramai. Apakah jalurnya juga cukup ramai gitu loh ya di hari Minggu kali ini. Kemudian satu lagi informasi disampaikan oleh Pak Nugraha. Ini tadi melintas di perlintasan rel kereta api Baron Nganjuk, kondisi arus lalu lintas di sana ramai, banyak kendaraan muatan yang melintas di kedua arah. Cuaca cerah, Ima.
0: Terima kasih, Erika. Lanjut ke Jamal.
2: Pak Hengki ini tadi mengabarkan kondisi arus lalu lintas di ruas Kertosono, ruas jalur Kertosono ya,
0: iya,
2: tepatnya lepas dari Simpang 4 Kertosono menuju ke arah barat, sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan.
0: Baik.
2: Dan untuk cuacanya disampaikan masih cukup cerah.
0: Okay.
2: Lalu juga ada Pak Suwanto tadi mengabarkan di sekitaran Pare Kediri.
0: Baik.
2: Kondisi arus lalu lintas sore hari ini masih aman lancar saja, didominasi kendaraan roda 2. Sementara untuk cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Pak Fikri di jalur Kasembon Malang yang mengarah ke Kediri, sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan dan cuacanya sama, disampaikan masih cukup cerah. Ada Pak Devan tadi mengabarkan di sekitaran Nganjuk Kota, tepatnya di Jalan Dermojoyo yang ke arah Ayani, ini juga masih aman. Jalur sempit ya, tapi cukup ramai.
0: Okay.
2: Mohon untuk lebih waspada saja. Satu lagi dari Pak Novanto, tadi berada di jalur Kunjang Kediri, arah ke Jombang. Sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan, dan cuacanya disampaikan masih cukup terik, Ima.
0: Terima kasih, Mahbub Jamal. Sebelumnya ada Erika Dwi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Maestro Cakra, bagaimana untuk stok gas LPG di wilayah Anda? Apakah mengalami kelangkaan? Karena sebelumnya sempat dikabarkan langka untuk wilayah Nganjuk Kota ini ya. Ataukah mungkin malah mengalami penurunan ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Maskur di wilayah Kandangan. Jadi bisa diinformasikan kepada kami bagaimana stok gas LPG di wilayah Anda, apakah mengalami kenaikan harga ataupun malah mengalami penurunan harga di 0852 9001061.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Trikora, operasi militer terbesar yang dilakukan Indonesia demi merebut Papua dari Belanda. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, pertikaian antara Belanda dengan Indonesia justru makin menjadi-jadi. Belanda bahkan berusaha merebut kembali Indonesia untuk dijadikan sebagai jajahan melalui agresi militer pertama yang dilancarkan pada 1947 dan agresi militer kedua tahun 1948. Belanda bahkan masih menguasai wilayah Irian Barat, Papua hingga 1962 dan pemerintah Indonesia masih harus berperang untuk merebut kembali Irian Barat melalui pertempuran berdarah-darah. Pada awal 1962, ketika situasi permusuhan antara Indonesia dan Belanda untuk merebutkan Irian Barat semakin memuncak, konflik militer dalam skala besar hampir terjadi. Lalu, dibentuklah Komando Mandala di bawah pimpinan Mayjen TNI Soeharto untuk melancarkan operasi militer berskala besar dengan sandi Operasi Jayawijaya. Sesuai doktrin Komando Mandala, sebelum mendaratkan Pasrat 45, maka personel Kopaska atau Komando Pasukan Katak yang terlebih dahulu menyusup akan melakukan pembersihan pantai dari rintangan alam dan manusia seperti jebakan ranjau, sarang meriam musuh, dan lainnya. Sementara untuk membersihkan ranjau kapal dilaksanakan oleh Kesatuan Kapal Penyapu Ranjau. Demi membackup operasi Jayawijaya yang didominasi oleh operasi amfibi berisiko tinggi, telah disiapkan pasukan cadangan sebanyak 2 brigade pasukan para komando untuk memperkuat pasukan yang bertugas menduduki Jayapura dan Sorong. Selama menunggu digelarnya operasi Jayawijaya pada tanggal 14 dan 15 Agustus, induk pasukan komando Mandala melakukan latihan pendaratan terakhir dan memilih lokasi di Tanjung Biak, Selatan Klaten. Namun, operasi Jayawijaya akhirnya batal dilaksanakan. Sebab pada 20 Agustus 1962 telah dicapai kesepakatan penyelesaian secara damai melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa berupa gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Penyerahan kekuasaan Irian Barat dari PBB kepada pemerintah Indonesia dilaksanakan pada 1 Mei 1963 di Kota Baru. Pada hari yang sama, di Ujung Pandang, Makassar dilaksanakan upacara pembubaran Komando Mandala.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Bon Jovi, Never Say Goodbye. Satu requestan dari Pak Hajir di Jombang. Semoga untuk requestannya masih bisa didengarkan saat di perjalanan ya Pak Hajir ya. Dan kali ini juga sudah sampai di jam 5 sore. Bagaimana untuk situasi perjalanan di wilayah Anda? Apakah mengalami kemacetan atau Anda menemui kewaspadaan di perjalanan? Bisa diinformasikan kepada kami melalui WhatsApp ataupun telepon di 0852 9000 1061.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Suruh Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Imalana, ditemani oleh gatekeeper, ada Erika Dwi dan juga Mahbub Jamal yang siap untuk menerima informasi terupdate dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini ataupun informasi cuaca di sana seperti apa. Dan juga kabarnya di wilayah Kediri ini sudah dilakukan penutupan jalan ya dalam rangka Doho Naik Karnival di sejumlah persimpangan. Jadi bisa dikabarkan kepada kami bagaimana untuk situasi di sana seperti apa di 0852 9001061. Seluruh Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3 Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya, Mas, selama 4 hari dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Naria CA, Gester sama DM, Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi. Saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi. Terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan, Mas. Tapi saya tetap mengkonsumsi Naria ini sampai sekarang. Alhamdulillah, gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Buat Sedulur Cakra yang berada di wilayah Jombang, bisa datang langsung ke Wiata Herbal Naria Tembelang, tepatnya di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari jembatan Ploso ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Baik, lepas dari jam 7:17 kita sudah tersambung di telepon, ada Pak Riono ini ya. Selamat sore Pak Riono. Halo, selamat sore. Oke, Pak Riono di mana ini Pak Riono?
1: Saya lagi di rumah, baru pulang ya Mbak Ima.
0: Oh, baru pulang.
1: Nyiram seharian.
0: Dari mana? Dari ladang?
1: Iya, yaitu nyiram. Mbak Ima katanya bilang selada andewi kalau hujan mana.
0: Gimana Pak Riono?
1: Mbak Ima bilang katanya nanam selada ya.
0: Oh.
1: Kalau orang Bojone namanya Andewi, Mbak Ima.
0: Oh, seladanya itu namanya Andewi di sana.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dulu semuanya bilang selada keriting, karena sudah tahu kalau Andewi.
0: Oke, namanya Andewi ya.
1: Iya, dihafalkan nih Mbak Ima.
0: Siap, namanya Andewi. Oke.
1: Usaha yang nyerah. Harganya masih meroset Mbak Ima, gimana inilah.
0: Berapa di sana Pak Riono harganya?
1: Setelah 3.000 turun 1.500.
0: Waduh, kayak gak ada harganya ya.
1: Boyoknya ini ikut siapa ini?
0: 1.500 itu per apa Pak Riono? Per kilo kah atau per apa?
1: Ya per kilo Mbak.
0: Oke, 1.500 per kilo.
1: Ini sayur paling aneh Mbak Ima ini. Kalau mau murah, bukan murahnya, tapi kalau mahal nyampe 40.000.
0: Waduh, berarti ini lagi murah sekali ya ini, 1.500 per kilo loh ini.
1: Iya, sementingnya anu dijaga ya Mbak Ima, pokoknya nanam lama-lama lah ketemu Mbak Ima.
0: Iya, tapi lumayan ya harganya.
1: Ya pokok tanaman istilahnya yang punya nalu cuma ini Andewi dengan lombok kecil.
0: Okay. Yang
1: lainnya nggak ada.
0: Oke. Okay.
1: Harganya sedang sedang semuanya sedang.
0: Oke. Okay. Oke Pak Riono, untuk cuacanya di sana gimana Pak Riono?
1: Kalau untuk sayuran lainnya harganya ya
0: masih stabil. Oke.
1: Okay. Lombok dan Andewi ini, waduh kadang telat melompat lipat-lipat ini.
0: Iya, berarti kan terlanjur mahal ya mahal, kalau murah ya murah gitu ya Pak Riono ya.
1: Iya, kalau jeruk yang seperti yang saya tanam bukan standar, paling mahal mungkin 10.000.
0: Oke.
1: Okay. Sudah mahal.
0: Iya. Oke. Okay. Untuk cuaca di sana gimana Pak Riono? Aman kah?
1: Ya aman, pokoknya nah, terus nyiram terus, pokoknya itu udah nggak ada hujan ini.
0: Iya, masih kemarau juga ya sekarang. Jadi tapi di sana nggak susah air kan Pak Riono ya?
1: Oh nggak, lancar-lancar, mewah airnya Mbak Ima.
0: Oke, masih blurah-blurah gitu ya.
1: Pantas suhunya 13.
0: Masa Pak Riono? Oh, kalau malam sampai 13 derajat?
1: Iya kemarin malam 13 Mbak Ima.
0: Baik. Itu dingin sekali. Kayak, ya.
1: Gak punya apa, gak punya pawn, bangunnya tunggu jam 7. Dingin sekali Mbak Ima.
0: Iya, lumayan itu ya. Tapi emang di daerah Pujon sana emang untuk suhunya segitu ya Pak Riono ya?
1: Iya. Gak biasa Mbak Ima.
0: Iya. Dingin sekali emang ya di sana.
1: Ya sudah paseh. Nggak mau pindah kemana. Nggak mau pindah kemana aja sudah rumahnya.
0: Iya. Oke Pak Riono. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Riono?
1: Ya. Sementara itu saja Pak Ima.
0: Oke siap Pak Riono. Selamat sore Pak Riono. Ya. Oke.

0: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Baik, Sudut Cakra, ini tadi dari Pak Riono ya, yang menggambarkan bahwa di wilayah Pujon itu salah satu sayur yakni andewi ya. Andewi itu harganya merosot banget ya, ini dari harga biasanya tuh kalau sudah terlanjur mahal itu bisa sampai 40.000 per kilogramnya, tapi sekarang untuk harganya tuh lagi sangat merosot di harga 1.500 loh per kilogramnya. Waduh, ini lumayan merosot banget ya ini untuk para petani ya, ini tetap semangat terus pastinya. Karena untuk harga andewi juga lumayan merosot ya, ini dari 40.000 menjadi 1.500. Untuk Sudut Cakra, bagaimana untuk harga bahan pokok di wilayah Anda? Apakah masih aman dan stabil atau mengalami kemerosotan ini ya seperti di daerah Pujon? Bisa dikabarkan kepada kami di 0852 9001061.

Dan berlebih seringkali membuat kita tidak merasa nyaman. Mengganggu aktivitas, bahkan menurunkan rasa percaya diri. Padahal, menjaga kesehatan area kewanitaan sama pentingnya dengan merawat tubuh secara keseluruhan. V-Prime hadir sebagai suplemen herbal alami dengan ekstrak pilihan, diformulasikan khusus untuk membantu mengurangi keputihan berlebih dan mendukung keseimbangan alami area kewanitaan. Dengan kandungan herbal yang berkualitas tinggi, bekerja dari dalam, membantu menjaga kebersihan, kesegaran, dan kenyamanan Anda setiap hari. Cukup konsumsi secara rutin dan padukan dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, serta menjaga kebersihan tubuh. Ayo, konsumsi V-Prime sekarang juga. V-Prime, rahasia keanggunan alami wanita.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Imalana, ditemani oleh gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Mahbub Jamal yang siap untuk menerima informasi dari Anda di WhatsApp ataupun telepon di 0852 9000 1061. Baik, ke gatekeeper Erika, silakan.
1: Bapak Udi nih tadi berkabar melalui pesan WhatsApp ya, okay. Melintas di jalur Sukomoro Kecubung. Dulu kan jalan tersebut rusak ya.
0: Iya.
1: Saat ini sudah selesai dilakukan perbaikan.
0: Alhamdulillah.
1: Iya,
0: ya.
1: Alhamdulillah. Dulu rusak parah, saat ini sudah selesai dilakukan perbaikan, termasuk juga diberi marka.
0: Okay.
1: Marka ini kan penting ya, Ima. Jadi kita tahu batasan.
0: Iya, betul.
1: Tidak makan jalur dari lawan arah gitu,
0: iya.
1: Ya. Tetap ada jalurnya gitu ya. Jadi sudah dimarka juga. Jadi untuk perbaikan jalan di jalur Sukomoro Kecubung sudah selesai 100%.
0: Okay.
1: Seperti itu. Sore hari ini tadi dikirimkan video oleh Bapak Udin, juga banyak kendaraan yang melintas ya.
0: Oke, di
1: sudah
0: sana.
1: Banyak kendaraan yang melintas, termasuk juga kendaraan roda 4 atau lebih. Kalau dulu kan biasanya kendaraan roda 2 gitu,
0: iya.
1: Ya. Nah, saat ini sudah kendaraan roda 4 itu melintas di jalur Sukomoro Kecubung.
0: Karena udah enak ya jalannya.
1: Sudah dibuka juga karena sudah dimarka, sudah selesai gitu,
0: okay.
1: Ya. Ini meskipun jalannya sudah mulus, bagus, tetap hati-hati ya,
0: Sewu
1: Cakra. Jangan trek-trekan ya, jangan kebut-kebutan, bahaya. Ini aspalan kan enak ya, cor-coran lah ini ya. Cor-coran kan enak. Bahkan selain dilakukan perbaikan ya, ini juga agak diperlebar kayaknya.
0: Waduh,
1: ya.
0: Enak nomahannya.
1: Diperlebar sedikit jadi lebih leluasa gitu loh, Ima ya. Jadi enak yang melintas di sana. Karena kan memang banyak kendaraan besar yang melintas,
0: iya.
1: Jadi hal itu yang membuat akhirnya jalan agak diperlebar biar lebih leluasa juga.
0: Betul.
1: Pengendara yang melintas di sana. Ramai nih, Ima. Alhamdulillah ini tidak harus muter-muter lagi ya, karena ini semenjak jalan tersebut ditutup kan pengendara harus
0: muter gitu ya.
1: Jalan lebih agak jauh gitu. Akhirnya kan tidak menghemat waktu. Waktu yang digunakan untuk perjalanan lebih banyak,
0: okay.
1: BBM juga harus lebih banyak gitu,
0: iya.
1: Ya. Alhamdulillah sekarang sudah selesai,
0: lebih
1: semoga
0: irit
1: awet.
0: Ya.
1: Iya, betul, lebih irit. Semoga awet ya ini jalannya ya, tetap dirawat kita semuanya ya. Kemudian ini tadi saya terima informasi dari Mbak Yulia.
0: Okay.
1: Katanya sehat, bahagia, kaya raya, dan sukses selalu untuk semua kru Radio Cakra Krishna.
0: Amin.
1: Komplit ya. Sehat aja gak cukup gitu, kaya raya saja gak cukup gitu ya. Jadi sehat, bahagia, kaya raya, sukses semuanya. Terima kasih Kak Yulia. Ini requestnya Kartoyono Medo Janji. Ini kan kita mau maghrib ya, Kak Yulia ya. Ini kalau nanti diputarkannya setelah maghrib bagaimana? Kita kan sesinya untuk jam 5 sore ke atas kan religi dulu gitu,
0: iya,
1: ya.
0: Sampai jam 6 ya.
1: Sampai jam 6 kita religi dulu, baru bisa mutar koploan nanti di atas jam 6 ya.
0: Iya.
1: Jam 6. Katanya ya udah lagunya terserah saja.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Kak Yulia, ini di rumah saja setelah sedang dalam perjalanan bisa ditambahkan ya. Kemudian Pak Yitnyo, jalannya mulus, alus, awas jangan terlena dengan gaspol.
0: Iya, betul sekali.
1: Betul.
0: Ini.
1: Tetap jaga jarak aman ya, Pak Yitnyo ya. Tetap jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Kemudian Pak Hajirin juga mengucapkan terima kasih, lagunya sudah diputarkan.
0: Oke, sama-sama
1: ya.
0: Pak Hajir.
1: Kemudian juga dari Bapak Imam,
0: iya.
1: Ini tadi melintas di wilayah Sukorejo, Nganjuk Kota ya. Kondisi arus lalu lintas di sana ramai, banyak kendaraan roda 2 yang melintas. Cuaca sudah mulai redup, Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, sementara itu Sudur Cakra Satuan Lalu Lintas Polres Kediri Kota ini menyiapkan rekayasa lalu lintas menjelang pelaksanaan Dohuk Night Carnival yang akan digelar hari ini, yang dimana rekayasa dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan mengingat ribuan masyarakat ini akan diperkirakan akan memadati pusat kota Kediri. Nggak hanya dari Kediri saja, pastinya dari berbagai daerah pun berkumpul untuk menyaksikan Dohuk Night Carnival. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan mulai dari pukul 5 sore ya, jadi sudah berlangsung untuk rekayasa lalu lintasnya hingga sekitar pukul 12 malam. Rute karnaval dimulai dari Balai Kota Kediri melintasi Jalan Doho, kawasan Klenteng, dan berakhir di sisi timur Taman Berantas, jadi di wilayah Jembatan Brawijaya. Lalu selama kegiatan berlangsung, sejumlah ruas jalan ini akan ditutup. Di antaranya adalah akses dari Jalan Basuki Rahmat menuju ke Balai Kota serta Simpang 4 Alun-Alun. Sementara itu kendaraan roda 2 dan juga roda 4 ini masih dapat melintas melalui jalur alternatif di kawasan timur kota. Adapun kendaraan besar seperti truk gandeng dan juga tronton ini akan dialihkan melalui jalur Kabupaten Kediri untuk mengurangi kepadatan di pusat kota. Kanit Terjawali Satlantas Polres Kediri Kota yakni Ibda Arifin Priyo Ananto mengatakan bahwa perubahan rute tahun ini merupakan hasil koordinasi dengan berbagai pihak. Jalur karnaval dibuat lebih panjang agar masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk menyaksikan atraksi peserta dan juga dapat mengurangi penumpukan penonton di satu titik. Masyarakat pun juga diimbau untuk memanfaatkan kantong parkir yang telah disediakan, kemudian berjalan kaki menuju ke lokasi acara. Satlantas Polres Kediri Kota ini juga meminta pengguna jalan mengikuti arahan petugas di lapangan, serta menggunakan jalur alternatif demi kelancaran dan juga keselamatan bersama.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk seluruh cakra dimanapun kalian berada. Dan kami juga masih menunggu informasi terupdate dari Anda seputar bagaimana arus lalu lintas di wilayah Anda dan juga cuaca di malam hari ini seperti apa. Ataukah mungkin ada kewaspadaan di perjalanan yang Anda temui di hari ini. Bisa hubungi kami di 0852 9000 1061.

0: Zona Chakra.
1: Listrik. Tepat tanggal 27 Oktober menjadi salah satu hari nasional yang diperingati sebagai Hari Listrik Nasional. Kembali ke masa di mana listrik telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah penemuan yang mengubah dunia. Listrik yang kita gunakan sekarang ternyata berasal dari sebuah fenomena sepele. Diawali oleh Thales, seorang pemikir asal Yunani yang hidup pada tahun 640 sebelum Masehi. Di mana dirinya mulai mengamati gosokan batu ambar dan bulu kucing yang ternyata dapat menarik rumput kering. Fenomena ini dinamakan fenomena listrik statis. Selanjutnya pada tahun 1752, Franklin melakukan percobaan. Ketika itu Franklin menerbangkan layang-layang dengan kunci besi di bawahnya. Ketika petir menyambar, percikan kecil menyambar kunci dan melompat ke pergelangan tangannya. Penemuan-penemuan tersebut terus berlangsung hingga sampailah kepada seorang ilmuwan listrik asal Inggris bernama Michael Faraday. Pada tahun 1821, lewat baterai, beliau mengamati bahwa dengan lilitan tembaga yang terhubung pada baterai ternyata menyebabkan medan magnet. Kemudian Faraday memiliki hipotesis jika listrik bisa menghasilkan magnet, maka magnet juga bisa menghasilkan listrik. Ia pun menggunakan lilin tembaga tersebut untuk menyelubungi magnet. Ternyata ada sebuah aliran listrik yang terjadi selama magnet bergerak. Alhasil, Faraday berkesimpulan, jika magnet bergerak dalam lilitan tembaga tertutup, maka akan menghasilkan arus listrik. Dari eksperimen inilah, Faraday menemukan adanya industri elektromagnetik.
0: Zona Chakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, Suruh Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sudah merapat juga di jam 6 sore. Waktunya saya Imalana bergeser ke ruang Gatekeeper. Kami masih menunggu update terbaru dari Anda. Kirim saja di 0852 9001061.

0: orang yang bersabar dan memaafkan. Sesungguhnya, perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat malam Serujak Ram. Malam hari ini kami masih menemani aktivitas Anda. Spesial hari Minggu, Anda bisa request lagu ya. Ingin mendengarkan lagu apa kira-kira malam hari ini, bisa Anda sampaikan kepada kami ya untuk menemani aktivitas Anda. 0852 9001. Selain Anda bisa request lagu, jangan lupa update kondisi di sekitar Anda untuk saat ini seperti apa. Bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper Imalana serta Mahbub Jamal. Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Trowulan Mojokerto, juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Trowulan Mojokerto. Lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo, Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan. Radio Waspada Seru Jakra untuk Anda yang ada agenda ke wilayah Kediri Kota, karena sejak sore tadi sekitar jam 5 sudah ada penutupan di sepanjang jalur yang menjadi rute Dohone Karnival yang terselenggara hari ini Minggu 26 Juli 2026. Untuk rute pawai dimulai dari Balai Kota Kediri di Jalan Basuki Rahmat, kemudian melintasi Jalan Doho, Simpang 4 Sumur Bor, Jalan Yosudarso, dan akan berakhir di Taman Brantas. Jadi untuk jalur tersebut tidak bisa dilalui baik kendaraan roda 2, 4 atau lebih. Sementara untuk panggung kehormatan berada di sisi timur Simpang 4 Jembatan Brawijaya. Harap diperhatikan ya untuk Anda yang akan nonton Dohone Karnival di hari ini. Ini jangan lupa rencanakan dengan betul kira-kira akan nonton di jalan mana? Jalan Yosudarso atau di jalan Dohonya atau mungkin di finishnya atau seperti apa, nanti parkirnya juga bagaimana. Kantong parkir sudah disediakan ya di beberapa titik, jadi pastikan Anda parkir di lokasi yang resmi, seperti itu ya. Nah, pengendara yang hanya melintasi di area parkir KETOS ini tidak akan dikenai biaya dengan syarat durasi melintas tidak lebih dari 5 menit. Seperti itu, Sri Wijayakara. Jadi akses keluar stasiun Kediri melalui jalan Hayam Wuruk, kemudian menyeberang masuk ke area parkir Kediri Town Square, lalu keluar melalui jalan Hasanuddin, seperti itu. Jadi kalau kurang durasinya tidak lebih dari 5 menit, itu nanti tidak akan dikenai biaya karena ada event tersebut ya, Sri Wijayakara. Anda melintas di sana atau mungkin sempat pantau di beberapa titik yang menjadi kepadatan ya, simpul-simpul yang rawan kepadatan saat acara ini berlangsung, bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001 061. Ke Gatekeeper Jamal.
4: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Iswanto, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri saat ini melintas di jalur Merican Kediri juga masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Pak Imron tadi mengabarkan di sekitaran Kunjang Kediri kondisi arus lalu lintasnya saat ini juga ramai lancar, cuaca disampaikan juga masih cerah bersahabat. Lalu juga masuk info disampaikan oleh Pak Fikri, tadi berada di sekitaran Jatikalen Nganjuk yang ke arah Lengkong, sejauh ini juga aman, tidak ada hambatan. Sementara untuk cuaca disampaikan juga masih bersahabat saja. Pak Zaini, tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Papar, di simpang 4 Papar kondisi arus lalu lintasnya ramai, kendaraan roda 4 yang mendominasi dan cuaca disampaikan tidak hujan malam hari ini, Erika.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
5: Yang Anda dengarkan
6: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kondisi di simpang 4 Papar Kediri hingga malam hari ini masih cukup aman ya, Sri Wijayakara. Lancar, tidak ada kepadatan yang berarti. Mungkin hanya antrian di traffic light-nya saja yang lumayan panjang ya, karena ini jam-jam rawan juga banyak kendaraan pribadi yang melintas. Mengingat masih akhir pekan, jadi harap hati-hati, waspada, tetap jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya.

0: Ini tadi salah satu requestan dari Seru Cakra ya. Requestnya sebelum maghrib, tapi karena tadi ada satu jam sesi lagu religi ya, belum bisa kami hadirkan, jadi lepas maghrib baru kami hadirkan. Seru Cakra ingin mendengarkan lagu apa malam hari ini kira-kira? Silahkan ya, disampaikan ke gatekeeper. Jangan lupa kabarkan juga terkait dengan kondisi yang ada di sekitar Anda malam hari ini seperti apa. Saya coba ke gatekeeper Jamal.
1: Pak Munawar, ini tadi mengabarkan perjalanan dari Tuban menuju ke arah Kediri. Saat ini sudah sampai di jalur Lamongan. Masih aman lancar, tidak ada hambatan dan cuacanya disampaikan masih bersahabat juga. Lalu Pak Irwan, tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Jombang sudah sampai di kawasan Perak Jombang. Masih aman juga, tidak ada hambatan, rata-rata kendaraan roda 4 yang mendominasi, sementara untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat. Pak Zulkarnain, tadi perjalanan juga dari Madiun menuju ke arah Kediri lewat jalur Nganjuk Kota. Sejauh ini aman, tidak ada hambatan, dan cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Lalu satu info disampaikan oleh Bu Halimah, tadi berada di kawasan Sukomoro Nganjuk di malam hari ini, kondisi cuacanya cerah, arus lalu lintas juga disampaikan ramai lancar, Erika.
0: Terima kasih Mahbub Jamal. Saya geser ke Ima.
2: Dari Pak Herbok, ini katanya sedulur Radio Cakra Krishna Nganjuk malam, alhamdulillah Minggu malam Senin cerah, terang benderang, sehat walafiat jasmani rohani, usia barokah, bahagia sejahtera, amin untuk semuanya. Waduh, ini panjang banget. Iya, lengkap banget. Terus request lagu Sumi Pancen Ayu by Dara Ayu.
0: Ini lagu apa namanya?
2: Apa ini? Dangdut atau apa ini lagunya ini?
0: Nah, ya. Ini lagu retro, apa ya kita nyebutnya kalau retro itu?
2: Oh, lagu retro, lagu zaman dulu begitu ya?
0: Iya, sepertinya sih lagu zaman dulu gitu loh.
2: Oh gitu.
0: Yang penting ini bukan campur sari kan, Pak? Ini kalau campur sari belum bisa mutarkan ini ya.
2: Oh iya, mungkin kalau campur sari bisa diubah untuk requestannya aja ya, Pak Herbok ya.
0: Iya, okay. Betul.
2: Terus selanjutnya kami juga saat ini menghubungi Kanit Tur Jawali Satlantas Polres Kediri Kota, yakni Ibda Arifin Priyo Ananto, untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas di wilayah Jalan Doho seperti apa. Karena jam-jam seperti ini udah mulai nih ya, Rika ya.
0: Ini karena sudah menit ke 21 sesuai jadwal, kan setengah 7 ya.
2: Setengah 7, tapi kabarnya tadi ya, saya melihat story teman saya tuh sepertinya nanti akan agak sedikit molor.
0: Molornya sampai berapa meter?
2: Karena masih siap-siap, tadi jam setengah 5-an itu masih belum selesai loh Erika siap-siapnya itu. Padahal setengah 7 kan harus mulai lah.
0: Iya, ini apa namanya, jangan sampai jam 9 ya.
2: Iya, aduh kasihan banget itu nanti. Nanti yang paling terakhir majunya jam berapa itu nanti?
0: Nah ya, ini saja setengah 7 malam selesai jam berapa ya?
2: Nah,
0: jam
2: itu.
0: 11 atau jam 10?
2: Jam 12.
0: Oh, jam 12. Nah, terus kalau nanti mulainya jam 9, selesainya jam berapa?
2: Jam 3. Tapi pernah loh Erika, Doho naik karnival itu pernah selesai yang peserta terakhir ya, itu sampai dini hari.
0: Ada yang nonton?
2: Ada dong.
0: Ada.
2: Soalnya masih berjalan.
0: Ada yang nonton,
2: ada,
0: sampai dini hari.
2: Ada.
0: Ini kalau Ima nonton Dohone Karnival apa ya, akan dibela-belain sampai dini hari?
2: Enggak. Paling jam 8 sudah pulang.
0: Itu saya belum mulai.
2: Iya sih, betul.
0: Paling baru ini
2: sambutan.
0: Sambutannya aja.
2: Betul.
0: Apa namanya, pembukaan saja gitu. Iya, ya mungkin.
2: Mungkin Seru Cakra yang lagi nonton bisa diinformasikan ya kepada kami bagaimana kondisi di sana, apakah ramai, karena kabarnya untuk jalur ini kan jalur baru ya Erika ya. Jalurnya tuh lebih panjang lagi.
0: Waduh lah, ini berarti selesainya juga kemungkinan lebih
2: lama lagi. Iya.
0: Yang jalur pendek saja sampai dini hari.
2: Iya,
0: itu ya.
2: Apalagi jalurnya yang lebih panjang
0: itu
2: pastinya
0: butuh
2: juga
0: durasi yang lebih lama.
2: Iya,
0: juga.
2: Betul. Jadi tapi untuk tempatnya jadi lebih banyak Erika kalau
0: oh iya, spotnya kita. Iya. Buat milih tinggal di mana, nonton di mana itu lebih banyak gitu ya.
2: Kalau kemarin kan spotnya ya udah itu-itu aja gitu kan. Kalau sekarang spotnya lebih banyak,
0: spotnya karena lebih banyak.
2: Jalurnya lebih panjang soalnya.
0: Pilihannya lebih banyak. Parkirnya juga alhamdulillah pasti lebih
2: lenggang ya,
0: lenggang, lebih lenggang. Betul, tidak bejubel gitu ya.
2: Iya, soalnya kalau dulu itu di Stadion Brawijaya ya udah di situ-situ aja Erika untuk.
0: Kira-kira dari sepanjang jalur itu yang menjadi apa namanya spot favorit penonton itu di mana sih, Ma?
2: Kalau sekarang pastinya di Balai Kota ya,
0: di
2: kan
0: Balai pembukaan.
2: Kota, pembukaan. Pastinya mereka menampilkan penampilan yang spektakulernya.
0: Iya, betul. Ya itu kan nanti kan juga ada apa ya namanya? Panggung apa ini tadi namanya kok saya lupa. Panggung kehormatan.
2: Oh iya.
0: Di simpang 4 mana di timurnya Jembatan Brawijaya.
2: Oh iya. Saya lupa namanya apa tapi saya tahu. Ya di situ.
0: Ada panggung kehormatan itu pasti kan ada atraksi atau apa ya namanya?
2: Penampilan
0: di situ. Itu pasti akan jadi
2: titik spot ya,
0: iya, favorit yang, ya, yang akan diburu oleh para penonton.
2: Iya, jadi buat Seru Cakra, ayo jangan berangkat.
0: Buruan berangkat, yang sudah berangkat mungkin bisa di-update ya. Seperti apa, sama kita kan juga komunikasi dengan kepolisian ya.
2: Iya, biar kita juga, apa ya namanya ya, lihat online lah.
0: Lihat online, betul.
2: Kita nggak bisa kesana kan, kalian bisa menginformasikan, kita bisa lihat keadaan
0: kita, bisa
2: di sana,
0: lihat kondisi
2: apa
0: di sana itu seperti apa gitu. Pasti kan akan cukup ramai.
2: Iya,
0: tidak hanya ramai, padat ya,
2: sangat padat sepertinya ini.
0: Iya,
2: ya, karena biasanya bukan hanya dari Kediri aja yang datengan ya,
0: yang nonton kayak banyak dari berbagai wilayah kan.
2: Iya,
0: seperti Jember apa namanya? Jember kan ada karnival juga ya.
2: Jember Fashion apa
0: karnival,
2: gitu?
0: Karnival,
2: yes, Jember Fashion Karnival.
0: JFC, iya kan? Itu yang nonton kan juga dari luar kota banyak.
2: Iya, malah luar negeri kalau Jember itu.
0: Nah, kalau Jember memang sudah luar
2: terkenal,
0: biasa
2: ya,
0: terkenal. Ini kan di Kediri kan juga alhamdulillah kan ini lumayan terkenal.
2: Iya, lumayan terkenal. Gitu. Terus lanjut lagi ya Erika ya, dari Pak Ilham di Ngerajek Tanjung Anom ini request lagu Segoro Madu. Ini kayaknya dangdut ya ini.
0: Segoro Madu.
2: Sepertinya.
0: Saya carikan ya.
2: Iya. Terus lanjut lagi, ini ada Akung katanya selamat malam Neng Ima, Neng Er gitu. Selamat malam juga Akung, gimana kabarnya hari ini dan untuk situasi di sana gimana ini? Apakah ramai kah
0: orang-orangnya ya?
2: Ramai orang-orang mau ke Kediri begitu. Atau untuk cuaca di sana dingin, boleh diinformasikan kepada kami ya Akung ya. Dan satu lagi informasi dari Mbak Alfi, perjalanan dari Blitar menuju ke Kediri Kota saat ini telah sampai di kawasan Kandat Kediri. Untuk arusnya didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga kendaraan bermuatan berat. Harap hati-hati karena di wilayah Kandat itu masih banyak jalan yang bergelombang. Jadi untuk pengendara roda 2 ataupun roda 4 tetap hati-hati di jalan, Erika.
0: Terima kasih Hima, sebelumnya ada Mahfud Jamal, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya seru Cakra, saya pantau ini tadi dari CCTV di Kediri Kota ya, di Simpang Nabatiasa, Kota Kediri. Ini sudah banyak peserta ya yang bersiap di sana. Cukup ramai sekali seru Cakra kondisinya. Kendaraan-kendaraan yang sudah dihias sedemikian rupa, kemudian juga di pinggir-pinggir jalan ini sudah banyak penonton yang mulai mencari titik lokasi yang pas untuk menonton hingga nanti malam. Seperti itu, luar biasa ya, semuanya antusias sekali dalam menonton The Honek Carnival di tahun 2026 ini. Kira-kira Anda nonton juga atau tidak seru Cakra? Ini bisa Anda sampaikan kepada kami ya, kondisinya seperti apa. Biasanya kalau ramai-ramai seperti ini kan juga sinyalnya agak susah ya. Kalau kebetulan mungkin ada sinyal, jangan lupa berkabar ya di 0852 9001061. Ya seru Cakra, untuk Simpang Nabatiasa ini tadi cukup ramai persimpangan itu di sekitar sebelah utara Balai Kota Kediri ya, tepatnya di Jalan Hasanuddin dekat area Kediri Town Square. Ini tadi di sana kan jadi titik berkumpulnya para peserta ya seru Cakra. Jadi cukup padat, sudah tidak bisa dilalui baik kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4 atau lebih. Rekayasa arus lalu lintas diantaranya, ini selain di Simpang Panabatiasa menuju Balai Kota ditutup total, ada di Simpang 4 Alun-Alun yang menuju Jalan PB Sudirman. Seperti itu ya. Simpang 4 Alun-Alun menuju Jalan PB Sudirman ini tetap dibuka hingga Timbul Jaya. Sementara Simpang 4 Sumur Bor ini ditutup total. Lalu akses masuk ke stasiun ya, Stasiun Kediri melalui Jalan Hayam Wuruk, tepatnya di sebelah barat Rumah Makan Padang Murah, ini juga bisa dilalui. Kemudian akses keluar stasiun Kediri bisa melalui Jalan Hayam Wuruk, kemudian menyeberang masuk ke area parkir Kediri Town Square, lalu keluar melalui Jalan Hasanuddin, seperti itu ya. Nah, pengendara yang hanya melintas di area parkir Ketos ini tidak akan dikenai biaya dengan syarat durasi melintas tidak lebih dari 5 menit. Sementara itu untuk di Jalan Patimura bisa dilalui kendaraan dari arah barat menuju timur. Lalu Jalan Diponegoro hanya dapat digunakan setengah badan jalan karena separuh lainnya digunakan sebagai lokasi persiapan peserta pawai. Ke Gatekeeper Jamal.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Dias. Berada di sekitaran Nganjuk Kota di Jalan Ayani untuk malam hari ini kondisinya cukup ramai. Kendaraan roda 2 ya yang mendominasi, dan untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat. Lalu juga ada informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Zain. Ini tadi di kawasan Sukomoro, Peh Serut tepatnya, ini cukup ramai kendaraan roda 4 yang melintas. Truk-truk angkutan barang ini juga banyak melintas karena juga sudah jam malam ya, sehingga pengendara ini diminta untuk lebih waspada dan hati-hati saja. Pak Viko, di kawasan Kertosono Nganjuk di Simpang 4 Kertosono kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar dan kendaraannya disampaikan masih bersahabat. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Bu Dewi, perjalanan dari Surabaya menuju ke arah Nganjuk lewat jalur tol saat ini sudah sampai di tol Jombang. Sejauh ini juga masih aman, lancar saja, tidak ada hambatan, dan cuaca disampaikan juga cerah, Erika.
0: Baik, lanjut Ima.
2: Dari Pak Udin, tadi kan gak sempat on air, katanya baru sampai rumah di Kuncir.
0: Oh,
2: gitu.
0: Rumahnya Erika. Kuncir ya.
2: Kuncir itu kalau boleh tahu di mana, Erika?
0: Ngetos Nganjuk.
2: Oh, Ngetos Nganjuk. Oke.
0: Berarti, tetangganya ini mungkin.

0: dari stasiun Kediri tuh lewat mana? Kan untuk jalan Doho sama jalan stasiun ditutup. Terus ini dari informasi dari pihak kepolisian, Mas Aan, bahwasanya kalau kita dari stasiun Kota Kediri kalau mau pulang gitu ya, itu bisa lewat rumah makan Padang tadi ya, Erika,
1: iya,
0: ya.
1: Lewat
0: terus
1: rumah
0: lewat Ketos
1: ya. Itu yang penting lewat Ketosnya jangan lama-lama ya.
0: Nanti ditarik parkir.
1: Nanti ditarik, betul. Maksimal 5 menit.
0: Iya, kan kita cuma lewat aja.
1: Cuma lewat saja. Betul.
0: Karena akses satu-satunya ya lewat sana. Soalnya itu kan jalan satu arah.
1: Jalan
0: ya,
1: satu arah. Jadi buru-buru nanti takutnya ditarik parkir.
0: Iya, ditarik parkir takutnya. Karena emang di sana kan wilayahnya Ketos ya, wilayahnya Kediri Kota, Kediri Kota, Kediri Town Square. Jadi kalau kita buat jalan aja ya harus cepat-cepat melintas, jangan sampai terlalu lama.
1: Buruan gitu. Ya.
0: Iya, betul, buruan. Selanjutnya informasi dari Mbak Lilis ini menginformasikan untuk arus lalu lintas di pertigaan Jalan Mastrip Kepanjen Kidul Blitar ini cukup ramai namun tidak mengalami hambatan, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga kendaraan roda 2. Mbak Lesti ini menginformasikan untuk arus lalu lintas dari arah Tulungagung ke Kediri Kota sampai di sekitaran Keras ini terpantau lumayan ramai kendaraan roda 2. Sepertinya emang mau lihat Doho naik kereta.
1: Rombongan ya.
0: Iya, betul. Sepertinya ini rombongan ya mau lihat Doho naik karnival gitu. Jadi untuk wilayah Keras dan sekitarnya itu agak ramai oleh kendaraan roda 2. Untuk cuaca juga masih bersahabat. Dari Mas Wardi melintas di Jalan Bendaran Adipura Leceret Nganjuk, ini untuk arus lalu lintasnya cukup ramai, didominasi oleh kendaraan roda 2, cuaca pun juga cerah bersahabat, Erika.
1: Baik, terima kasih Mas. Sebelumnya ada Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Mega Satria
1: dan Izana.
2: Ya, seru Jakra malam hari ini. Anda melintas di mana? Kondisinya seperti apa? Bisa Anda kabarkan dengan kami. Terlebih Anda mungkin melintas di Kediri Kota ya. Seru Jakra saat ini tengah terselenggara Dohone Carnival, sehingga untuk Kediri Kota ramai di titik yang menjadi rute event tersebut pastinya juga dialihkan sementara waktu. Pengaturan arus lalu lintas tadi juga sudah disampaikan oleh rekan-rekan Satlantas Polres Kediri Kota ya. Detailnya nanti bisa Anda cek melalui website ya Cakra Krisna maupun juga ke gatekeeper Radio Cakra Krisna. Kira-kira kalau saya dari arah sini mau ke sana melintasnya di mana ya, Mbak, gitu. Ini bisa Anda sampaikan juga Seru Cakra daripada bingung. Di sana juga sudah ada petugas kepolisian yang berjaga, jadi tidak usah khawatir. Saya cek informasi dulu, silakan Ima.
3: Dari Mas Andi di Rejoso Nganjuk, katanya Sugeng Dalu Mbak, Mas penyiar hari Minggu malam request lagu Enggak Dulu.
2: Oh ya udah, Enggak Dulu ya. Enggak Dulu request kan ini. Oh ya.
3: Oh ya, ada dua arti ya ini. Ini
2: iya.
3: Maksudnya lagu Enggak Dulu atau Enggak Dulu request?
2: Enggak Dulu request kayaknya.
3: Oke, bisa diinformasikan kembali ya Mas Andi ya.
2: Enggak Dulu request gitu dah atau gimana ini? Judulnya unik sekali Enggak Dulu ya.
3: Soalnya kalau kita baca sekilas itu artinya berarti enggak request gitu ya.
2: Artinya enggak request gitu. Enggak Dulu kan katanya.
3: Iya,
2: ya.
3: Betul. Lagi ini dari Mas Taufik di Ngawi menginformasikan untuk suhunya di sana 29 derajat. Masih lumayan
2: anget
3: ya,
2: hangat ya, betul.
3: Iya, karena biasanya tuh kalau sudah malam seperti ini tuh untuk suhunya bisa di bawah 20, bisa di bawah 25, nah, pokoknya tuh gak sampai 25 ke atas.
2: Cenderung lah. Turun lah ya kalau malam seperti ini. Ini betul. Yang nonton Dohone Carnival jangan lupa pakai jaket ya.
3: Iya, karena emang masih berdinding juga ya.
2: Iya, masih berdinding. Jadi meskipun siangnya panas, malamnya itu lebih dingin.
3: Betul.
2: Karena musim kemarau, anginnya kencang. Ini kita kenal dengan fenomena berdinding. Dingin sekali
3: iya.
2: Gitu ya.
3: Nanti kalau nggak pakai jaket pulang-pulang malah tambah masuk angin lagi.
2: Nah,
3: kan sampai juga yang repot.
2: Besok
3: gitu.
2: Senin loh, jangan lupa.
3: Oh iya, betul. Sudah produktif lagi.
2: Iya, iya. Jadi nanti kalau nonton jangan pulang malam-malam loh ya. Takutnya nggak bangun. Kesiangan.
3: Jangan sampai dini hari lah ya. Pokoknya sampai malam jam 12 itu sudahlah pulang gitu. Apalagi untuk yang rumahnya jauh-jauh nonton Dohone Carnival, hati-hati di jalan ya. Pastinya jalanan juga sangat ramai ya.
2: Betul,
3: pada
2: ramai.
3: Saat pulang itu mestinya ramai sekali. Jadi tetap hati-hati di jalan. Dan juga buat yang lagi nonton ini ya, dijaga untuk barang bawaannya.
2: Betul, ini rawan copet biasanya kalau ada tontonan.
3: Karena kan kita berdirinya dempet-dempetan ya. Kan kita juga gak tahu siapa yang ada di samping.
2: Betul.
3: Kita biasanya.
2: Iya, jadi tasnya ditaruh depan. Jangan lupa kalau bawa anak-anak harus digandeng dengan erat ya.
3: Iya, betul.
2: Takutnya lepas, wah ini gimana nanti ya carinya.
3: Lanjut lagi nih dari Mas Abdul Kholik ya, lapor Sarang Tawon. Katanya satu videonya ini terlihat lagi proses eksekusi tawon Vespa. Gitu.
2: Sedang ada ini ya, proses evakuasi tawon Vespa.
3: Iya, betul. Di malam ini ya.
2: Gitu. Malam hari ini memang kalau evakuasi tawon itu malam hari ini.
3: Oh gitu.
2: Iya, enggak ada siang-siang bahaya.
3: Oh iya, siang-siang bahaya, betul. Soalnya lagi pada melek paling ya tawonnya ya.
2: Enggak, karena memang ya apa namanya, kalau malam itu ini saya juga kurang apa? Tahu pasti detailnya kenapa kok kalau apa no, evakuasi tawon itu malam gitu ya.
3: Nanti kita cari kira-kira tahu lah ya. Nanti kita cari tahu kenapa sih kalau proses eksekusi tawon itu harus
2: selalu
3: malam
2: gitu ya, karena nggak pernah tahu siang-siang evakuasi tawon ya.
3: Mungkin nanti akan mengganggu warga mungkin ya takutnya gitu.
2: Bisa jadi.
3: Iya. Lanjut lagi untuk informasi dari Mas Inun, perjalanan dari Trenggalek menuju ke Jombang saat ini sudah melintas di kawasan Merjoyo Purwoasri. Menginformasikan untuk arusnya cukup ramai, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga roda 2. Mas Birul mengabarkan untuk arus lalu lintas di area Simpang 5 Gumul ini dipenuhi oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Untuk kondisinya pun juga cukup ramai mengingat hari ini juga masih hari Minggu ya, jadi masih liburan juga. Di sana juga masih ramai, apalagi di sana ada event, Erika. Di Gumul itu ada event Hari Koperasi. Jadi di sana ada berbagai booth-booth tenan di area depan Taman Hijau. Itu banyak sekali booth-booth di sana, booth-booth makanan koperasi begitu. Jadi lumayan ramai di area sekitar Simpang 5 Gumul juga. Jadi enggak hanya di kota, di Simpang 5 Gumul pun juga padat ramai ya. Dan untuk cuacanya di sana pun terpantau masih cukup bersahabat, Erika.
2: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
0: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Sementara itu untuk Nganjuk Kota ya, Seru Jakra, sejauh ini informasi yang kami terima masih cukup aman dan lancar saja. Tidak ada hambatan. Kalau jam-jam segini traffic light di beberapa titik itu masih cukup panjang ya antriannya. Jadi jangan lupa terus jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya dan memperhatikan situasi yang ada di sekitar. Jangan ini ya, sampai meleng, apalagi melintas di persimpangan. Saya ke gatekeeper Jamal.
1: Pak Widodo ini tadi mengabarkan perjalanannya dari Nganjuk menuju ke arah Madiun. Sudah masuk wilayah Caruban, sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan. Dan untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Pak Firman, di kawasan Nganjuk Kota di sekitaran Kramat saat ini juga masih aman. Dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Lalu ada Pak Sayuti mengabarkan di kawasan Patian Loceret malam hari ini juga aman arus lalu lintasnya. Kendaraan roda 4 ya yang mendominasi dan untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Satu lagi informasi masuk disampaikan oleh Mbak Diana melintas di Jalan Veteran Nganjuk. Untuk kondisi arus lalu lintas malam hari ini ramai lancar. Okay. Dominan kendaraan roda 2 dan cuacanya disampaikan juga cerah, Erika.
0: Ke Ima.
2: Satu informasi dari Mas Nuri melakukan perjalanan dari Trenggalek menuju ke Ponorogo. Saat ini melintasi di kawasan Tugu Trenggalek. Untuk arus lalu lintas di sana juga tidak terlalu ramai, didominasi oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya ada Mas Kamim, ini menginformasikan untuk arus kendaraan ramai lancar di kawasan Sendang Bumen Brebek Nganjuk, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga roda 2. Perjalanan dari Nganjuk menuju ke Ngetos. Untuk cuaca juga dikabarkan lumayan bersahabat juga. Mbak Ida, perjalanan dari Brebek menuju ke Baron melintas di Jalan Payaman Nganjuk. Untuk arusnya di sana juga cukup ramai, didominasi oleh kendaraan pribadi ya. Untuk cuaca pun juga bersahabat. Arus lalu lintas juga disampaikan oleh Budian di kawasan Tanjung Tani Prambon yang saat ini lumayan lengang ya, di sana didominasi oleh kendaraan roda 2. Namun sedikit saja di sana untuk kendaraan roda 2-nya tidak terlalu ramai yang melakukan perjalanan dari Baron menuju Kediri. Untuk cuaca pun juga dikabarkan bersahabat, Erika.
0: Terima kasih, Mas. Sebelumnya ada Mahbub Jamal, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih terus kami tunggu ya, Seru Jakra, kabar dari Anda. Jangan lupa saat berkabar kirim foto maupun juga videonya.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna Sriwijaya Cakra. Saat ini Anda sedang mendengarkan siaran kami di mana? Di dalam perjalanan atau mungkin istirahat di rumah menanti esok hari Senin sambil siap-siap ya. Kalau ibu-ibu biasanya mulai menyiapkan untuk seragam-seragam sekolah, kemudian juga keperluan-keperluan untuk besok bekal anak, mungkin ini sudah mulai dipersiapkan. Karena biasanya kalau hari Senin itu lebih apa ya, lebih padat aja kalau pagi ya. Hawanya itu gerasa gerusuk. Biar tidak terlalu gerasa gerusuk besok, jadi mulai disiapkan malam hari ini sambil mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna menyiarkan malam hari ini terkait dengan Dohone Carnival yang cukup ramai di Kediri Kota. Jadi meskipun Anda tidak bisa melihat langsung di lokasi, tapi bisa terbayangkan Radio Cakra bagaimana padatnya di sana. Jadi lebih baik di rumah ya, di rumah istirahat, besok hari Senin aktivitas lebih fresh seperti itu. Yang ingin lihat jangan lupa hati-hati, barang bawaan juga jangan lupa terus diperhatikan ya, karena takutnya keramaian tersebut disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Malam hari ini saya Rika masih bertugas bersama Mahbub Jamal serta Imalana. Jadi sampaikan ya Seru Cakra kondisi di sekitar Anda malam hari ini seperti apa. 0852 9001 Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini kan rasanya kayak naik gitu. Bener-bener sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik. Bener-bener di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Naria ini itu di Gester sama CA. Saya minum Naria ini pertama itu saya 5 tetes. Jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Nariah, obat pilihanku, is the best.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang berada di wilayah Pare Kediri juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pare Kediri. Lokasinya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terteke, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: Baik, seru Cakra di menit ke 11 lepas dari jam 7 malam. Cek gatekeeper Jamal.
1: Ada Mas Krisna ini tadi mengabarkan situasi arus lalu lintas di jalur Saradan Madiun. Malam hari ini ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 dan juga truk-truk angkutan barang. Pak Chandra Budi, ini tadi apa ini? Jadi masih ada beberapa hal kaitannya dengan ATK ya. Mm-hmm. Ini yang banyak yang peralatan orang-orang tua dulu masih dipakai.
0: Masih buat, awet sampai sekarang?
1: Enggak, artinya semenjak orang tuanya itu juga pakai itu gitu loh.
0: Oh.
1: Jadi kayak pulpen, kayak potlot, apa sih potlot pensil ya.
0: Iya.
1: Nah, ini banyak juga ternyata orang tua yang cari ATK buat anaknya. Jadi padahal ini udah berapa hari sih? Satu minggu kali
0: sudah,
1: ya?
0: Sudah, satu minggu lebih.
1: Lebih ya?
0: Iya, lebih.
1: Tapi
0: ya,
1: ini
0: iya,
1: masih banyak aja yang cari ATK-ATK ini. Saya lihat ATK-nya juga sama, mereknya Snowman sama ya. Kayak
0: ada
1: saya
0: yang
1: dulu.
0: Apa namanya, ketinggalan-ketinggalan, ada yang kurang-kurang mungkin.
1: Atau
0: Jamal,
1: gitu,
0: setelah ada pembelajaran mungkin ada yang perlu dibeli lagi
1: bisa
0: gitu.
1: Bisa jadi ya, tau kayak gitu pas MPLS itu kehilangan pulpen.
0: Nah, MPLS itu kan campur jadi satu.
1: Campur-campur, kadang juga masa pengenalan ya.
0: Betul.
1: Itu juga akhirnya banyak, apa namanya, anak-anak yang tukeran, tukeran pulpen, pinjem pulpen, akhirnya nggak balik gitu ya, itu banyak kejadian kayak gitu.
0: Banyak kejadian seperti
1: bahkan
0: itu.
1: Sekarang aja kalau yang kuliah itu juga masih sering seperti itu. Saya dulu pas waktu kuliah bandit pulpen.
0: Sampai zaman kuliah pun juga gitu ya. Kayaknya memang harus ini pulpennya dikalungin ya Mal.
1: Harusnya gitu ya. Tapi saya ini posisinya adalah pelaku. Kalau saya di bandit pulpen saya
0: ini,
1: itu.
0: Ini pelakunya, nama yang sudah tertera kadang dihapus gitu.
1: Dihapus. Kalau pas kuliah kan bandit pulpen, setelah kuliah lulus kuliah ganti bandit korek.
0: Aduh.
1: Jadi pas waktu di tongkrongan itu sering bawa pulang koreknya teman-teman itu ya. Nah, ini macam-macam di kawasan Kertosono kata Pak Chandra Budi juga masih ramai tuh toko-toko ATK walaupun sudah satu minggu lebih semenjak hari pertama kembali ke sekolah. Pak Budianto ini tadi mengabarkan untuk kawasan Nganjuk Kota malam hari ini kondisi arus lalu lintas ini masih aman lancar berada di sekitar Jalan Gatot Subroto yang ke arah Bogor juga cukup ramai. Roda 4 sih yang mendominasi dan untuk cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah. Lalu Bu Dewi tadi mengabarkan di kawasan Joso Nganjuk di sekitaran Melorah tepatnya. Malam hari ini kondisi cuaca aman, tidak hujan, arus lalu lintas ramai lancar, Erika.
0: Baik, terima kasih. Saya bergeser ke Ima.
2: Ini terpantau ya di simpang alun-alun ini lumayan ramai dan ditutup untuk kendaraan roda 4 ini tidak bisa lewat ini Erika.
0: Tidak bisa melintas ya.
2: Tidak bisa melintas.

0: dan di arah Kelenteng itu belum sampai. Jadi belum mungkin sampai. Masih di Pemkot ya.
1: Masih di startnya itu ya Pemkot,
0: iya,
1: itu ya.
0: Iya, sepertinya masih di Pemkot, belum sampai di setengah jalannya belum ya sepertinya. Karena memang kabarnya juga agak sedikit molor ini ya,
1: iya.
0: Untuk ini acaranya.
1: Belum ada sejam kok molornya ya.
0: Iya. Biasanya sampai jam 9.
1: Sampai jam 9. Masa sampai jam 9
0: aduh,
1: sih.
0: Kita doakan aja semoga cepat selesai juga ya.
1: Selesai, betul.
0: Karena mengingat besok juga hari Senin. Jadi juga sekolah kerja juga pada masuk ya ini.
1: Iya.
0: Jadi biar bisa pulang lebih awal. Selanjutnya informasi dari Mas Arifin, perjalanan dari Loceret menuju ke Tanjung Anom Nganjuk melintas di Jalan Warujayeng. Untuk arusnya juga terpantau aman lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Cuacanya pun masih terpantau bersahabat. Mbak Nisa, perjalanan dari Tanjung Anom menuju ke Ngluyu saat ini melintas di kawasan Gondang Kulon. Untuk arusnya pun juga cukup ramai, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Untuk cuaca pun juga bersahabat. Erika.
1: Baik, terima kasih Hima. Sebelumnya ada Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, seru Cakra, Anda bisa sampaikan ya terkait dengan update kegiatan di Kediri Kota Dohone Karnival, silahkan 0852 9001 061. Sementara itu di Jalan Raya Saradian Madiun tadi kabarnya juga cukup ramai, namun masih relatif lancar saja. Tetap waspada, hati-hati, jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna ke Gatekeeper Jamal.
1: Ada informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Waluyo, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Loceret saat ini juga masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Pak Agus di Caruban aman, cenderung lengang untuk arus lalu lintasnya. Ini minta lagu judulnya, lagunya Power Metal.
0: Lagunya judulnya Power apa Metal. Ini ya?
1: Yang terserah Herika apa? Aja kali ya.
0: Terserah Herika. Ditunggu ya.
1: Nah iya, ini ada juga informasi dari Pak Bayu, perjalanannya dari Madiun tadi menuju ke arah Kediri. Mm-hmm. Saat ini sudah masuk di wilayah Wilangan Nganjuk. Masih aman lancar dan cuacanya disampaikan tidak turun hujan. Pak Imam di jalur Jombang Kota juga aman, tidak ada hambatan. Kendaraan roda 2 yang mendominasi dan cuaca disampaikan masih cukup cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih. Saya bergeser ke Imam.
2: Dari Mas Kusi ini menginformasikan untuk arus lalu lintas di kawasan Keringan Ngunjung Gondang. Ini untuk arusnya juga cukup ramai, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Cuaca pun juga cerah bersahabat di sana. Ada Mbak Ali, perjalanan dari Wilangan menuju ke Sukomoro saat ini melintas di Jalan Raya Petak Bager Nganjuk. Mm-hmm. Untuk arusnya pun juga terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Untuk cuaca juga masih bersahabat. Mbak Risa menginformasikan perjalanan dari Pace menuju ke Ngetos saat ini melintasi di kawasan Sono Ngepeh Loceret. Untuk arusnya di sana lumayan ramai lancar juga, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca pun juga bersahabat. Mbak Ria menginformasikan untuk arusnya di area Bager melintas di kawasan perempatan Ngangkatan Talang Rejoso. Untuk arusnya di sana terpantau aman lancar dan juga cuaca pun juga cerah. Ada Pak Sofyan saat ini melintas di kawasan Simpang 4 Gondang, menginformasikan untuk arusnya pun juga dipenuhi oleh kendaraan roda 2. Untuk cuaca pun juga masih cerah. Erika.
0: Baik, terima kasih Mas serta Mabuk Jamal Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sementara itu, Seru Jakra Polres Nganjuk telah berhasil mengungkap dugaan pencurian perhiasan senilai ratusan juta rupiah yang terjadi di wilayah Lengkong Nganjuk. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, pihak berwajib akhirnya berhasil mengamankan seorang pria berinisial BR, usia 20 tahun, merupakan warga Sukorame, Lamongan. Kapolres Nganjuk AKBP Surya Mifta Irawan membenarkan adanya pengungkapan kasus tersebut oleh tim gabungan unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk bersama unit Reskrim Polsek Lengkong. Kasus dugaan pencurian tersebut diketahui terjadi pada Rabu 4 Juli 2026 yang lalu. Korban mendapatkan kabar dari keluarganya bahwa perhiasan yang disimpannya di dalam laci meja rias hilang. Setelah dilakukan pengecekan, berbagai barang berharga korban seperti perhiasan emas, logam mulia, hingga BBKB sepeda motor dengan total nilai diperkirakan 120 juta diketahui telah raib. Korban pun melaporkan dugaan pencurian itu ke Polsek Lengkong. Dan pihak polisi pun melakukan serangkaian penyelidikan dengan mengumpulkan informasi, memintai keterangan saksi, dan melusuri jejak barang yang hilang. Berdasarkan hasil penyelidikan, petugas memperoleh petunjuk yang mengarah pada terduga pelaku. Jadi, ada dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa 3 gelang, 2 kalung, 2 anting, 1 cincin, telepon genggam, tas, raket, sepatu olahraga, serta sejumlah kartu bank dan barang lainnya. Keberhasilan pengungkapan ini merupakan buah dari kejelian petugas dalam melakukan penyelidikan, di mana petugas mengamati adanya gelagat mencurigakan dari terduga pelaku. Kalau mungkin Seru Jakra mengalami hal serupa, ini juga bisa langsung saja melapor ke Polsek setempat ya. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan sementara, sebagian besar barang yang dicuri telah dijual oleh terduga pelaku. Saat ini terduga pelaku dan seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP terkait dengan tindak pidana pencurian. Informasi lainnya Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.

0: Oke, baru saja ada satu lagu dari Power Metal ya, Seru Jakra Bidadari. Ya, tadi kan ada yang request lagu dari Power Metal. Judulnya terserah, ya saya putarkan Bidadari saja. Satu single hits ya yang dimiliki oleh Power Metal. Ya, tadi saya putarkan, semoga bisa berkenan ya dengan pilihan saya. Seru Jakra ingin mendengarkan lagu apa malam hari ini, bisa Anda sampaikan kepada kami 0852 9001061. Kaima,
1: ini satu pesan dari Mbak Bella ya. Ini kebetulan teman saya.
0: Oh,
1: ini
0: kebetulan temannya sedang mendengarkan
1: iya,
0: hari ini.
1: Iya, terus lagi lihat The Honey Carnival ya udah.
0: Update dong.
1: Terus saya suruh update, kirim dong fotonya.
0: Full nggak ini kira-kira di
1: Waduh,
0: sana?
1: Waduh, full banget ini. Rika bisa dilihat fotonya ya. Ini kayaknya lautan manusia.
0: Kok di sinyal ya? Biasanya kalau tontonan seperti ini saya susah dapat sinyal. Kok dia ada sinyal ya?
1: Karena mungkin anak Kediri ya.
0: Iya, kalau ini warlock ada ya.
1: Iya, warlock ada.
0: Enggak, saya di Nganjuk saja juga enggak ada kok. Apa diragukan ya ketulenan saya sebagai warga Nganjuk?
1: Mungkin ya. Warga mana ini kira-kira ini?
0: Saya ini. Kok enggak ada sinyal? Biasanya kalau ada acara di Nganjuk itu susah kan sinyalnya. Oh, pokoknya di Kediri iya, gampang gitu loh. Tetap kirim gambar kan termasuk berat
1: iya,
0: ya. Ini bisa dikirim ya.
1: Lumayan ya berarti. Terus ini juga terlihat lumayan ramai ya ternyata Erika.
0: Lumayan ramai.
1: Saya kira juga agak lumayan sepi, ternyata ya sama aja ternyata.
0: Ramai
1: ya,
0: tetap padat.
1: Iya,
0: harusnya
1: tetap padat
0: kemarin enggak sih ya? Pas gitu waktunya
1: iya,
0: ya.
1: Iya, malam Minggu
0: iya,
1: ya.
0: Tapi karena mungkin kemarin ada Ari Lasso ya. Mm-mm, jadi enggak bisa kemarin.
1: Iya. Ari Lasso-nya diduluanin ini kayaknya.
0: Ya. Besok kan Senin, takutnya kalau nonton-nonton iya, seperti ini kan kesiangan
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, betul. Dan ini sepertinya dari fotonya juga belum ada yang lewat ya Rika.
0: Oh,
1: ya
0: belum
1: ini.
0: Ada yang lewat.
1: Belum ada yang lewat.
0: Kira-kira
1: ini
0: sudah jajan apa saja? Sudah habis berapa nunggu sampai
1: nah, itu
0: pesertanya
1: coba
0: lewat.
1: Nanti ditanyain lagi ya, ini jajannya udah habis berapa?
0: Sudah habis
1: tapi
0: berapa?
1: Tontonannya belum ada yang
0: iya,
1: lewat.
0: Iya, tontonannya belum ada yang lewat tapi habisnya iya, sudah 50.000.
1: Iya, ini terlihat juga di fotonya lumayan ramai nih, apakah terlihat atau enggak nanti ini ya untuk tontonannya. Kan pastinya duduknya paling belakang ini sepertinya
0: nah,
1: ya.
0: Itu gimana? Mungkin kalau yang apa namanya tinggi-tinggi gitu ya, hiasannya tinggi-tinggi mungkin
1: iya,
0: kelihatan ya. Tapi kalau yang kurang tinggi kurang kelihatan.
1: Iya, pakai tangga.
0: Jangan naik-naik sembarangan ya. Pagar,
1: oh iya betul.
0: Dan, lain-lain.
1: Dan juga barikadenya ini jangan
0: iya,
1: dinaiki.
0: Jangan dinaiki nanti kenapa-kenapa gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, jatuh lagi ke jalan, bau
0: nah,
1: jalan kan
0: itu
1: malah menyusahkan yang tampil ya.
0: Betul, ini beri jalan yang lapang biar maksimal gitu ya performnya.
1: Betul. Oke, kita beralih ke Mas Fuan di Nganjuk. Perjalanan dari Kertosono ke Mojokerto, katanya ini Erika ada kendaraan ngeban di jembatan Kertosono.
0: Oh ini, pas di jembatan Kertosononya.
1: Sepertinya iya, ini coba saya tanyakan dulu
0: yang
1: ya.
0: Yang dari
1: ini
0: arah mana ini Mas Fuan? Kira-kira dari
1: iya,
0: arah Kertosono atau yang dari arah Nganjuknya? Ini kan jembatan Kertosono cukup sempit juga ya.
1: Oh iya kak.
0: Iya, jadi kalau melintas di sana kemudian ada kendaraan yang ngeban atau kendaraan yang berhenti di pinggir jalan gitu tidak bisa digunakan berpapasan dengan kendaraan roda 4 atau lebih. Jadi
1: berarti
0: harus sabar.
1: Oke, okay, berarti pasti nantinya padat ya ini kalau misal pas di jembatan Kertosononya ya Erika ya.
0: Itu harus gantian gitu ya.
1: Apalagi ini juga merupakan truk yang ngeban ya.
0: Iya, pasti besar ya untuk kendaraannya.
1: Iya. Coba nanti kita update informasi lagi ya dari Mas Fuan seperti apa untuk jembatan Kertosononya, apakah terjadi kepadatan atau masih bisa dilewati, masih lengang begitu.
0: Okay.
1: Selanjutnya dari Mas Agus ini menginformasikan kalau di Caruban aman, cenderung lengang juga. Katanya mau request Power Metal. Oh tadi ini sudah ya?
0: Power Metal sudah diputarkan.
1: Okay.

0: Kalau di area Kabupaten Gumul itu kan untuk muternya lebih lama ya.
1: Lebih
0: Jadi
1: jauh ya.
0: iya lebih jauh gitu. Jadi pilihnya ke bandar seperti itu. Selanjutnya untuk informasi dari Mbak Risa, perjalanan dari Pace menuju ke Ngetos saat ini melintasi kawasan Sono Ngepeh Loceret. Untuk arusnya ramai dan cuaca pun juga cerah, Erika.
1: Terima kasih Malana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, Sriwi Cakra di Jalan Ahmad Dahlan, Mojoroto, Kota Kediri. Untuk malam hari ini kondisinya padat sekali ya, banyak kendaraan pribadi roda 4 yang melintas di jalur tersebut. Sementara itu tadi kabarnya di Jembatan Kertosono ada kendaraan yang mengalami trouble. Ya, di Jembatan Kertosono, kendaraan truk kabarnya belum kami ketahui pasti untuk posisi truknya itu dari arah Kertosono atau dari arah Nganjuk. Kondisi Jembatan Kertosono kan juga tidak terlalu lebar ya, Seru Cakra. Ini tidak bisa digunakan berpapasan, akhirnya harus gantian. Anda melintas di sana, Seru Cakra, bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami situasi hingga menit ke-44. Lepas dari jam 7 malam saat ini bagaimana untuk kondisinya?
1: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.

ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal, membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumblek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumblek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumblek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk

0: Simpang Nabatiasa itu berarti dilalui ya Im ya? Atau bagaimana itu?
1: Sepertinya iya,
0: dilalui ya. Itu sudah ada yang melintas kalau ini tadi saya lihat CCTV ya.
1: Terus ini saya dapat kabar nih ya dari teman saya bahwa tuh yang melintas masih nomor 4, Erika.
0: Baru ada berapa totalnya?
1: Sekitar sepertinya 30-an, tapi saya coba konfirmasi dulu ya. Ini untuk pesertanya sih kata teman saya 30-an sih, Erika.
0: 30-an peserta yang ikut.
1: Sudah persiapan sebelum garis start. Itu sekitar 30-an, tapi yang sudah melalui garis start itu masih 4.
0: 4.
1: 4 nomor. Iya,
0: ini jadi belum aja jam 8 ya.
1: Aduh, iya, tapi ini kan masih lama sekali.
0: Semoga saja enggak lewat dari jam 12 ya.
1: Iya, kasihan nanti orang-orang ya, nanti pulang jam berapa nanti mereka ya.
0: Iya, betul. Ini ternyata di simpang Nabatiasa itu juga seperti apa namanya? Jadikan spot
1: persiapan, ini persiapannya.
0: Oh, persiapannya.
1: Iya,
0: ya?
1: Nabatiasa itu kan di Ketos itu, Erika.
0: Oh iya, betul.
1: Jadi
0: itu persiapan ya. Jadi
1: persiapan.
0: Mendekati start gitu.
1: Mendekati start, betul. Nanti setelah Nabatiasa, nanti kan dia belok ke kanan.
0: Iya.
1: Nah, itu nanti kan sudah Pemkot. Pemkot di situ nanti startnya.
0: Di situ kan startnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi di jalanan Hipermat, di jalanan Ketos itu dijadikan persiapan buat para peserta.
0: Oh gitu. Iya, ini soalnya bergeser ya, bergeser terus, maksudnya apa namanya, dari peserta satu ke yang lain itu bergeser ke arah kanan terus.
1: Iya,
0: ya,
1: ke arah kanan terus. Jadi nanti untuk apa namanya, persiapannya di daerah sana. Jadi
0: daerah situ.
1: Jadi di jalan situ juga ditutup ya untuk arusnya. Tuh, jadi makanya di area Mojoroto tadi disampaikan oleh Pak Erik bahwa kedua arahnya macet total, dipenuhi oleh kendaraan roda 4 karena semuanya lewat Mojoroto begitu. Lalu dari Mas Fuan yang tadi mengabarkan untuk kendaraan yang ngeban di jembatan Kertosono itu, katanya iya pas di jembatan Kertosono sisi utaranya.
0: Ternyata sisi utara.
1: Dan yang ngeban itu ternyata mobil keluarga.
0: Oh, mobil pribadi ya.
1: Iya. Coba saya tanyakan ada dokumentasinya atau tidak ya ini.
0: Oh, belum dikirim dokumentasinya.
1: Iya, belum. Terus selanjutnya informasi dari Mas Nanang ini menginformasikan bahwa untuk arus lalu lintas di perempatan Pegalan Sendang Brebek ini diinformasikan untuk saat ini cuacanya juga cerah, arusnya pun juga lumayan lengang di sana. Mas Kiki menginformasikan di kawasan pertigaan Kandek Waru Baron yang masih cukup ramai, didominasi oleh kendaraan pribadi, perjalanan dari Jatikalen menuju ke Sukomoro untuk arusnya pun juga lumayan lengang, cuaca juga aman bersahabat. Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, seduci akhirnya arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan di kota Kediri terpantau mengalami kepadatan malam hari ini. Salah satu titik yang perlu diwaspadai yakni Jalan Hayamuruk menuju stasiun kota Kediri, di mana volume kendaraan mengalami peningkatan imbas di sekitar jalan PJKA akses menuju ke stasiun yang digunakan jalur alternatif digunakan untuk parkir sepeda motor sehingga laju kendaraan melambat seperti itu ya. Untuk Anda yang mungkin malam hari ini menonton Dohone Carnival, harap tetap waspada dan hati-hati seru cakra apabila Anda membawa anak-anak, kemudian juga barang berharga. Ini harap diperhatikan karena yang datang juga cukup banyak di hari ini. Update juga seru cakra kepada kami ya, kondisi jalur kota Kediri yang Anda lalui seperti apa, masih cukup aman atau ada kewaspadaan. Ya, seru cakra untuk kendaraan yang mengalami trouble di sisi utara jembatan Kertosono ini tadi masih berada di lokasi ya, ngeban. Jadi mengalami trouble di utara jembatan Kertosono, jembatan Kertosono sisi utara maksudnya ya. Belum ada dokumentasi yang kami dapatkan hingga malam hari ini, seru cakra. Mungkin ada melintas di sana, juga bisa ditambahkan informasinya dengan kami. Kirim foto maupun videonya, beri keterangan sedetail mungkin ya di 0852 9001061. Karena sudah hampir masuk di jam 8 malam, saya Rika, Breyer, Circuit Keeper. Selamat malam, sehat selalu.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam Seru Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya, kali ini Imalana, ditemani oleh gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Mahbub Jamal yang siap untuk menerima informasi terupdate dari Anda. Dan bagaimana untuk arus lalu lintas di sekitaran Anda, apalagi untuk di wilayah Kediri Kota, apakah ada kemacetan ataupun di daerah Anda lengang, bisa diinformasikan kepada kami di 0852 9000 1061. Seru Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi gatekeeper di 0852 9000 1061. Dan buat sedulur cakra yang mungkin berada di area Wates, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Wates Kediri, tepatnya di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri ke barat, kurang lebih 300 meter dari SPBU Bondo Wates ke timur, kurang lebih 300 meter, tepatnya di selatan jalan.

0: Baik, Sudut Cakra, kali ini kita beralih ke informasi lainnya terkait dengan seorang pelajar di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk yang mengalami kecelakaan tunggal setelah sepeda motor yang dikendarainya menabrak tiang listrik di depan jalan. Yang dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu malam kemarin dan mengakibatkan pengendara mengalami luka-luka hingga harus mendapatkan perawatan medis. Berdasarkan keterangan petugas, kecelakaan ini diduga terjadi karena pengendara kehilangan kendali saat melaju di jalan raya. Dari hasil pemeriksaan awal, pengendara diduga mengendarai sepeda motor dalam pengaruh minuman beralkohol. Namun demikian, penyebab pasti kecelakaan ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Akibat benturan keras dengan tiang listrik, sepeda motor mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun pengguna jalan lain yang terlibat dalam kejadian tersebut. Polisi mengimbau kepada masyarakat, khususnya bagi kalangan remaja, agar tidak mengendarai kendaraan setelah mengkonsumsi minuman beralkohol. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan tersebut juga berisiko untuk mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Pengendara juga diingatkan untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Kita update informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Erika, silahkan.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Sunyoto melintas di wilayah Nganjuk Kota ya.
0: Okay.
1: Sekitar alun-alun Nganjuk untuk malam hari ini kabarnya masih cukup ramai.
0: Mm-hmm.
1: Banyak kendaraan pribadi yang melintas, kemudian di spot pentol bakar ya. Ima pernah ke alun-alun enggak kira-kira?
0: Pernah, di sana banyak banget kan Erika, pentol bakar, tahu bakar.
1: Jualan pentol bakar itu kan banyak sekali ya. Di sebelah selatan.
0: Kita tinggal pilih aja ya.
1: Tinggal milih, dan setiap orang punya langganannya masing-masing gitu
0: sendiri.
1: Punya langganan masing-masing. Jadi sudah tahu nanti kalau di sana mau beli yang mana enggak bingung. Tapi kalau yang baru pertama kali bingung.
0: Iya,
1: membedakan apa ya?
0: Betul.
1: Dari sekian banyak pentol.
0: Iya, seperti saya tuh juga gitu. Ini pentol bakar kok banyak sekali ya di sini.
1: Ini kira-kira yang enak yang mana ya?
0: Iya. Tapi semuanya terlihat sama aja
1: sama
0: ya.
1: Sama aja. Kelihatan sekilas itu sama, tapi beda itu ya. Beda, sebenarnya rasanya beda dari bumbu-bumbunya itu beda gitu loh.
0: Saya kira awalnya itu satu perusahaan gitu.
1: Kalau yang rombongnya sama ya berarti dia sama gitu. Karena dia tulisannya sama, bahkan warnanya sama.
0: Iya.
1: Itu berarti kurang lebih rasanya pun juga sama.
0: Okay.
1: Tapi kalau yang beda ya rasanya beda
0: gitu.
1: Ya. Kalau saya tetap pilihnya yang tidak antri.
0: Karena sama aja gak sih?
1: Iya, gak kuat antrinya ya. Tapi kalau memang gak keburu-buru banget itu pesan dulu gitu ya.
0: Oh iya, betul.
1: Kita muter-muter, jadi tujuan pertama adalah pesan pentol bakar gitu.
0: Nanti kalau udah capek kembali lagi,
1: kembali
0: ambil
1: lagi. Makannya di alun-alun juga. Tapi ini anginnya luar biasa, jadi kalau nongkrong di alun-alun jangan lupa pakai pakaian yang tebal ini ya.
0: Iya.
1: Seru Cakra, kan banyak pohon-pohon ya di sana kan.
0: Banyak
1: kan pasti
0: sekali.
1: Akan sangat terasa sekali anginnya berhembus itu ya, jadi harap hati-hati. Kemudian juga rawan dahan rantingnya yang putus ya. Itu kan bahaya juga. Jadi kalau Anda nongkrong di alun-alun itu cari spot yang betul-betul aman gitu ya. Spot yang aman digunakan untuk ya makan jajanan
0: nongkrong-nongkrong lah ya.
1: Ya betul. Itu kan pasti nanti dilengkapin loh Imam. Dari yang asin apa, yang manis apa, minumnya apa gitu. Itu kadang seperti itu ya, yang suka jajan. Ini tadi disampaikan di sana pun antrian dari spot pentol bakar terlihat juga ramai.
0: Iya.
1: Kemudian juga yang parkir di pinggir-pinggir jalan full ya, di Nganjuk Kota juga. Harap hati-hati dan waspada, cuaca bersahabat. Kemudian ini tadi Mas Fuad tidak sempat mengambil foto kendaraan kendaraan yang ngeban di jembatan Kertosono.
0: Oh gitu.
1: Tidak sempat ngefoto, jadi mohon maaf. Namun nih tadi informasi yang disampaikan oleh Mas Fuan, posisi kendaraan itu di sisi utara jembatan Kertosono. Kemudian disampaikan oleh Pak Suprianto.
0: Okay,
1: ini tadi gimana? Cuaca di wilayah Blora Jawa Tengah cerah, terlihat bulannya. 3 malam lagi bulan purnama.
0: Waduh, bulan purnama ya.
1: 3 malam lagi katanya gitu. Kemudian menambahkan informasi, desa sebelah ada turnamen voli. Ada apa namanya, turnamen bola voli ya. Ada turnamen itu. Tuan rumah jika masuk final mau ngebon pemain timnas voli. Katanya seperti itu. Request lagu ini Ma.
0: Apa ini?
1: Tasya Rosmala.
0: Oke, Tasya Rosmala
1: featuring Gerry Mahesa.
0: Oke, ini sudah, judulnya apa ini?
1: Judulnya ngikut saja wes nanti yang diputarkan oleh Ima ya.
0: Siap.
1: Lalu ada Bunita, ini tadi menyapa juga selamat malam. Malam ini cuacanya agak dingin tapi enggak ada angin. Saya lagi layah-layah sambil mendengarkan radio.
0: Waduh.
1: Requestnya Rindang Tak Berbuah. Nanti diputarkan ya Ima. Mohon ditunggu Bunita satu-satu muternya. Nanti kalau bersamaan tidak bisa didengarkan.
0: Iya.
1: Ya.
0: Kemerungsung nanti.
1: Iya, bingung. Ibu Ambar menambahkan untuk di Jalan Raya Kedondong Bagor Nganjuk juga ramai. Sudah mulai banyak kendaraan muatan yang melintas. Cuaca bersahabat Ima.
0: Terima kasih Erika. Lanjut ke Jamal.
2: Pak Harun ini tadi mengabarkan perjalanannya dari Pare Kediri menuju ke arah Nganjuk Kota lewat jalur Papar Kediri. Kondisi arus lalu lintasnya untuk malam hari ini juga masih aman lancar dan cuaca disampaikan masih cukup bersahabat. Lalu juga Bu Dia tadi mengabarkan di sekitaran Baron Nganjuk di Tugu Jotos saat ini juga ramai lancar saja, kendaraan roda 4 yang mendominasi dan cuacanya disampaikan masih cerah. Ada Pak Ridwan, kawasan Gurah Kediri juga aman, cukup ramai terutama yang ke arah selatan dan cuacanya sama disampaikan masih cerah. Lalu ada informasi disampaikan oleh Pak Hashim, melintas di jalur Bandar Kedung Mulyo Jombang yang ke arah Nganjuk ramai lancar, cuacanya disampaikan masih bersahabat saja Ima.
0: Terima kasih Mahbub Jamal. Sebelumnya ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Satu requestan dari Pak Suprianto di Blora tadi ya, sudah diputarkan Tasyarruf Semalam with Gery Mahesa. Ini Ima putarkan yang Sia-sia Mengharapkan Cintamu ya, katanya tadi kan judulnya ngikut aja gitu. Dan Mas Dur Cakra, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja untuk arus lalu lintas ataupun cuaca di sana bagaimana? Bisa diinformasikan kepada kami di 0852-9001061. Dan jika kalian juga mau request lagu, bisa langsung aja kirim di nomor tersebut. Baik, Sudro Cakra, kali ini satu informasi terkait dengan kebakaran. Ini terjadi di satu unit rumah milik warga di Kelurahan Kelampok, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, hangus dilalap si jago merah. Dan juga kebakaran diduga dipicu bara api yang berasal dari tungku kayu yang sebelumnya digunakan untuk memasak lontong. Rumah yang terbakar diketahui milik Harry berusia 65 tahun. Saat kejadian, api diduga masih menyala dari sisa pembakaran di tungku tradisional. Kemudian merembet ke bagian bangunan rumah hingga kobaran api membesar. Petugas pemadam kebakaran bersama dengan warga segera melakukan upaya pemadaman agar api tidak merembet ke bangunan di sekitarnya. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Blitar, Teddy Prasojo, ini mengimbau juga kepada masyarakat agar memastikan tungku maupun sumber api benar-benar padam sebelum ditinggalkan. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya kebakaran, terutama saat menggunakan tungku berbahan kayu. Baik, di malam hari kali ini kita sudah tersambung dengan penelpon, ada Pak Tamin di Kandangan Kediri. Selamat malam, Pak Tamin.
1: Malam, Mbak Ima. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tamin, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Malam hari ini dingin-dingin, angin sepoi-sepoi ini, Pak.
0: Aduh, dingin sekali nggak di sana itu?
1: Oh, ini baru ada tamu, barusan pulang.
0: Oh gitu, baru free berarti ini ya?
1: Iya.
0: Oke, Pak Tamin, gimana untuk di daerah Pak Tamin di sana, ramai nggak nih Pak Tamin? Kan banyak banyak karnaval-karnaval kan akhir-akhir ini Pak Tamin.
1: Ada Mbak, Kandangan nggak ada apa-apa, sepi, cuma ramai kendaraan. Dari Kandang itu mengarah ke Malang.
0: Oh iya, lewatnya sana ya Pak Tamin ya biasanya ya orang-orang.
1: Tiga pertemuan tuh Mbak, yang dari Kediri, Pare, Malang, Kandangan, Malang, yang dari Jombang.
0: Oh iya.
1: Kandangan, Malang.
0: Iya, jadi sana lumayan ramai ya Pak Tamin ya.
1: Apalagi kuliner. Kuliner itu sampai pagi, Mbak. Apa nanti jam 1 sudah jualan sayur di pinggir rembong.
0: Oh gitu, berarti jualannya tuh dimulai dari dini hari ya Pak Tamin ya?
1: Betul sekali, karena Mbak, orang kulaan loh Mbak. Dari Wonosalam itu juga kulaknya di Kandangan. Dari Ngantang, Kasembon, kulaknya di Kandangan.
0: Oh gitu, jadi buat tempat grosiran gitu ya Pak Tamin ya?
1: Ya kulaknya kan di Pasar Induk Pare tuh Mbak.
0: Oh iya.
1: Sayur itu.
0: Iya.
1: Jam 1 sampai jam 4.
0: Oke.
1: Di jam 1 sampai jam 5 mungkin.
0: Oke, berarti jam-jam segitu tuh emang jam-jam crowded, jam-jam banyak kendaraan bermuatan berat ya Pak Tamin ya malahan ya?
1: Sayur Mbak, terutama itu sayur, tahu, tempe, itu kan keperluan sehari-hari masyarakat. Di jam 4 itu sudah nyampe di desa-desa itu Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Seolah-olah itu terlalu jangan jual siang datang ya ada. Pagi itu jam 5 itu sudah di pinggir-pinggir jalan desa itu Mbak T.
0: Terus untuk malam hari ini yang saat ini Pak Tamin di sana juga lagi ramai nggak?
1: Kuliner Mbak, terutama kalau saat-saat ini.
0: Oh, kalau Akan sekarang masih kuliner ya?
1: Mbak yang nutup sate.
0: Oh gitu. Berarti sekarang masih kendaraan roda 2, roda 4 gitu ya Pak Tamin ya, yang ramai di sana?
1: Orang mana itu ya, orang Papar itu ada yang jualan tempe, di kandangan juga ada.
0: Oh gitu.
1: Banyak lah Mbak.
0: Iya.
1: Di pinggir rembok.
0: Iya.
1: Nanti kalau sudah jam 6 masuk ke dalam pasar gitu loh Mbak.
0: Oh gitu. Iya. Untuk cuacanya di sana gimana Pak Tamin? Aman ya di sana? Gak pernah ada gerimis-gerimis kecil gitu, gak pernah ya Pak Tamin ya?
1: Ada Mbak, panas Mbak.
0: Iya, terus malamnya nanti dingin sekali ya.
1: Soalnya apa Mbak? Dekat dengan Gunung Ngelut.
0: Oh iya.
1: Gunungan. Oh, kan begitu.
0: Iya.
1: Anda jarak 2 kilo itu sudah
0: Gunung
1: alas.
0: Oh, itu.
1: Es Moro itu.
0: Iya.
1: Ke timur, ke selatan.
0: Oke.
1: Gunung Ngelut.
0: Iya, jadi lumayan dingin juga ya di sana Pak Tamin ya.
1: Pengairan, oh ini tadi barusan
0: ya
1: pengairan.
0: Oh iya, untuk air di sana aman ya Pak Tamin ya?
1: Aman, kalau udah aman, kecil saja sudah mengadakan rapat para petani Mbak.
0: Iya, oke Pak Tamin. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Tamin?
1: Sampaikan salam saja.
0: Oke, siap.
1: Mbak. Ya, Mbak Ima, Mbak Intan, Mbak Iis, Mbak Tanti, Jamal, Mas Alvan, semuanya ada.
0: Iya.
1: Salam-salam selalu. Amin.
0: Amin. Terima kasih banyak ya Pak Tamin ya untuk waktunya sudah meluangkan untuk ngasih informasi di sini ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Pak Tamin mengabarkan di wilayah Kandangan Kabupaten Kediri ini terpantau ramai ya di sana. Kalau di jam-jam sekarang itu ramainya ramai kuliner di arah Kandangan situ. Tapi nanti kalau sudah masuk dini hari itu ramai yang ngangkut sayuran karena di sana memang ada pasar Induk Pare, tempat di mana orang-orang itu mengambil sayuran dalam jumlah yang banyak, jadi tempat grosiran begitu ya. Jadi buat seluruh cakra untuk saat ini yang lagi mendengarkan, bagaimana untuk kondisi jalur lalu lintas di wilayah Anda? Apakah semuanya baik-baik saja, lengang dan tidak ada kewaspadaan? Atau ada kewaspadaan yang kalian temui? Misal jalannya macet ataupun ada beberapa peristiwa yang ingin kalian sampaikan, bisa saja langsung di WhatsApp ataupun telepon di 0852 9000 1061.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 155 355 667.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Imalana, ditemani oleh Gatekeeper, ada Erika Dwi dan juga Mahbub Jamal yang siap untuk menerima informasi dari Anda di 0852-9001061. Ke Gatekeeper dulu, Erika silahkan.
1: Ini tadi requestan dari Mas Taufik ya.
0: Oke, iya betul sekali.
1: Ini requestanku belum diputer Mbak ini. Saya sampai lupa ya. Bola pingpongnya tadi akhirnya keputar iya. Ya. Terima kasih Mas Taufik sudah setia mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna ya. Tadi juga terus update wilayah Ngawi, semuanya masih aman, kondusif, terkendali. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Mas siapa ini sebentar, Mas Noval Sumobito Jombang, okay. Request lagu Negoro Angin,
0: okay,
1: dari
0: siap.
1: Didi Caknan ya, jangan lupa diputarkan buat pengantar tidur. Di Jombang lagi angin walaupun gak terlalu kencang kayak kemarin-kemarin,
0: okay.
1: Terima kasih, ditunggu lagunya ya Mas Noval.
0: Berarti gak sampai gerimis ya, ini kan kabarnya enggak. Jombang kan sering gerimis ya.
1: Iya betul, kemarin di Jember ternyata saat ada karnival itu iya. Hujan ya.
0: Oh gitu.
1: Iya
0: waktu
1: ada Jember karnival itu kemarin hujan. Padahal kan kita sudah musim kemarau ya.
0: Iya.
1: Tapi hujan.
0: Waduh itu kenapa?
1: Nah, ya tiba-tiba saja hujan ya. Jadi harus waspada hujan lokal ini kalau musim kemarau ya. Pak Itno ini tadi sepertinya waktu mendengarkan Tasya Rosmala katanya wasik gitu.
0: Waduh.
1: Ya. Malam-malam ya Pak ya.
0: Dangdutan malam-malam.
1: Iya. Masih tetap pantau loh ini tadi. Pagi-pagi juga sudah update olahraga pagi, sepedaan, ternyata sampai malam masih pantau.
0: Waduh,
1: terima kasih. Yudno ya di Jombang. Kemudian Pak Arif ditunggu Negoro Anginnya ini.
0: Okay,
1: waduh,
0: siap.
1: Yang nunggu Negoro Angin banyak ini ya. Soalnya sesuai dengan kondisi saat ini.
0: Iya,
1: ini
0: ya. Lagi angin ya.
1: Lagi angin, nganjuk Negoro Angin.
0: Betul, nggak usah jauh-jauh ke Belanda, ke nganjuk aja. Udah kerasa
1: angin ya, mau buat mabit ya. Ini harus dikencangkan talinya seru cakra kalau sudah pasang umbul-umbul, sudah pasang bendera.
0: Oh
1: mungkin
0: iya.
1: Ya kan mau Agustusan, biasanya Agustusan. Jelang Agustus itu sudah mulai banyak yang pasang.
0: Iya.
1: Yang jualan umbul-umbul kan juga sudah mulai banyak ya.
0: Iya.
1: Di Kediri kota maupun juga di Nganjuk kota itu sudah mulai banyak yang jualan, sehingga yang pasang pun juga pasti sudah mulai banyak. Jangan lupa dikencangkan ya.
0: Betul.
1: Ini untuk talinya agar tidak roboh nanti keterjang angin kencang yang nganjuk.
0: Terima kasih Erika Dwi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, sementara itu seluruh cakra Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di sejumlah wilayah.

perairan Jawa Timur. Dalam beberapa hari ke depan, kondisi ini perlu diwaspadai oleh nelayan, operator transportasi laut, maupun wisatawan yang beraktivitas di kawasan pantai. BMKG ini memperkirakan tinggi gelombang di sejumlah perairan Jawa Timur dapat mencapai kategori sedang hingga tinggi, terutama di perairan selatan Jawa Timur dan Samudra Hindia selatan Jawa Timur. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya pola angin yang bertiup cukup kencang di wilayah perairan. Masyarakat yang hendak berwisata ke pantai diimbau tidak berenang terlalu ke tengah, serta selalu memperhatikan informasi cuaca dan gelombang sebelum beraktivitas. Sementara nelayan dan operator kapal diminta untuk mempertimbangkan kondisi cuaca demi keselamatan pelayaran. BMKG juga mengingatkan, risiko keselamatan pelayaran dapat meningkat apabila kecepatan angin dan tinggi gelombang terus bertambah. Karena itu, masyarakat diharapkan terus memantau informasi cuaca maritim terbaru melalui kanal resmi BMKG sebelum melakukan perjalanan atau aktivitas di laut.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga ramalan Jongko Joyoboyonya. Selain petilasan, situs-situs yang ada di kawasan budaya ini antara lain Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Empu Barada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di puncak ritual Pamuksan tanggal 1 Suro. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah sosok yang terkenal dan penting. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangma Panji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranindita Sutri Singa Parakrama Utunggadewa. Terkenal karena kerajaan Kadiri mencapai masa kejayaannya pada zaman pemerintahan Prabu Sri Aji Joyoboyo, yaitu pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Selain menjadi seorang raja, Prabu Sri Aji Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang yang sakti. Dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ramalan-ramalan ini diwujudkan dalam kitabnya yang terkenal yaitu Jangka Jayabaya. Petilasan Joyoboyo ini merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kediri, terutama bagi masyarakat Menang. Petilasan Sri Aji Joyoboyo dibagi menjadi dua tempat, yaitu Pamuksan Joyoboyo dan Sendang Tirto Kamandanu. Meskipun terdiri dari dua tempat yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Sebelum memasuki petilasan Sri Aji Joyoboyo, kita akan melewati tiga pintu. Dalam hal ini, masyarakat Jawa mempercayai jika manusia pasti mengalami tiga alam kehidupan, yaitu alam kandungan, alam nyata, dan alam sukma atau alam akhirat. Pamuksan Sri Aji Joyoboyo dipugar pada 22 Februari 1975 dan diresmikan pada 17 April 1976. Selain dianggap sebagai tokoh yang sakti, Joyoboyo merupakan leluhur dari masyarakat Kediri. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap petilasan pun masih sangat tinggi. Masyarakat selalu menggelar upacara adat atau ritual khusus. Ritual ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Dalam upacara ini, biasanya berupa arak-arakan yang dimulai dari Balai Desa Menang Pagu Kediri menuju ke Lokamuksa, lalu berakhir di Sendang Tirto Kamandanu. Bagi masyarakat, terdapat 4 tempat yang dianggap sakral, yaitu Lokamuksa, Lokabusana, Lokamakuta, dan Sendang Tirto Kamandanu.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Bagaimana untuk situasi perjalanan Anda di hari ini, Sedulur Cakra? Apakah ada kewaspadaan mungkin di detik-detik terakhir nih ya? Dan kali ini Ima lihat di CCTV Kota Kediri pun juga di daerah Simpang Nabatiasa ini terlihat sangat ramai ya, penonton yang antusias melihat Dohon naik karnival. Dan di sisi lain itu ada di Jalan Ayani Utara, itu juga terlihat sangat lengang. Jadi ada sisi yang sangat padat, ada sisi juga yang sangat lengang ini ya, terlihat dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kota Kediri. Bagaimana untuk wilayah Anda, Sedulur Cakra, apakah lengang atau sangat padat? Bisa diinformasikan kepada kami di 0852-9000-1061. Baik, ke gatekeeper Jamal, silahkan.
1: Pak Setiawan, ini tadi perjalanan ya dari Madiun menuju ke arah Surabaya. Baik. Lewat jalur tol sudah sampai di tol Jombang, saat ini juga masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat saja, tidak turun hujan. Ada Pak Halim mengabarkan dari kawasan Loceret Nganjuk yang menuju jalur yang menuju ke arah Paceng Nganjuk lengang untuk malam hari ini dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Ada Pak Irwan di jalur Sukomoro Nganjuk yang ke arah Kertosono aman lancar, sementara cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Pak Wahyu mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di jalur Kertosono arah ke Jombang atau ke Surabaya saat ini juga masih aman lancar. Di simpang 4 Kertosono tadi antrean kendaraan cukup panjang, rata-rata masih di kendaraan pribadi roda 4, sementara untuk cuaca disampaikan masih bersahabat. Pak Widianto tadi berada di kawasan Pari Kediri di jalan PB Sudirman juga masih aman lancar. Dominan kendaraan roda 2 untuk malam hari ini, cuacanya disampaikan terang, tidak turun hujan. Satu lagi dari Pak Mukhlis mengabarkan di jalur Ngangkatan Rejoso Nganjuk untuk malam hari ini kondisi arus lalu lintasnya lengang, hanya beberapa kendaraan roda 2 yang tampak melintas, sementara untuk cuaca disampaikan masih bersahabat saja.
0: Lanjut ke Erika, silakan.
2: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Yuda melintas di depan RSUD Kertosono. Kondisi arus lalu lintas di sana cukup ramai juga, harap hati-hati dan waspada, banyak keluar masuk kendaraan ya di sekitar lokasi. Cuaca pun masih bersahabat untuk malam hari ini. Mengkreng kabarnya untuk malam hari ini juga cukup ramai. Masih ramai dengan kendaraan pribadi roda 4, kemudian juga cukup banyak kendaraan muatan yang melintas dari wilayah Kediri, Jombang maupun juga dari wilayah Nganjuk ya. Sejauh ini masih relatif lancar saja. Mungkin kepadatan tadi sempat terjadi karena ada kereta api yang melintas. Cuaca pun juga masih bersahabat untuk malam hari ini. Satu lagi, ini tadi dikabarkan oleh Ibu Seva Divania.
0: Oke, gimana?
2: Ini melaporkan situasi terkini dari tol arah Madiun Nganjuk. Kondisinya lancar, aman, tidak terlalu ramai. Dominasi kendaraan besar ya Mbak untuk malam hari ini. Lalu di eksit tol Begadung Nganjuk tadi juga lancar, tidak ada penumpukan kendaraan. Ima,
0: terima kasih. Erika Dwi, sebelumnya ada Mahbub Jamal, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sedulur Cakra, terima kasih banyak untuk waktunya di hari ini. Dan kita akan kembali lagi besok untuk update informasi dari Anda seputar arus lalu lintas ataupun cuaca. Dan ini Ima juga izin untuk menutup di malam hari ini ya. Dan mungkin bisa kalian update informasi di seputaran Dohonek Karnival besok ya. Akan kami bacakan besok juga. di 0852 9000 1061. Untuk Sudut Cakra, selamat malam, selamat beristirahat juga. Kita akan kembali lagi besok pastinya di jam 6 pagi. Selamat malam. Dan kali ini ada satu requestan yang tadi belum sempat terputar di Rinda Tak Berbuah.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjo. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjuk, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjuk, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjuk. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi jalan raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi, semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari Kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima perang tersebut sengaja bersemedi di goa-goa untuk menambah kesaktian. Oleh karena itu, pengelola sengaja memberikan nama-nama di setiap mulut goa. Jika goa untuk pertapaan, maka dinamakan pertapaan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk peristirahatan. Udaranya sejuk dan alami. Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para kompeni. Karena itu, sebelum mulut goa terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Goa Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Goa Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata Goa Putri Ayu ini juga terus diperbaiki. Saat ini, banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Goa Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terletak di tebing.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Katemi dari Ngantru, desa Sekaran, Pasiman, Bojonegoro. Sebelumnya terus saya ini sakit tulang kejepit Herbal Naria jenis CA sama Caster. Habis satu udah mulai ada perubahan. Herbal Naria obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibanding

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang. Jangan

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kamiani dan alamat saya di Dusun Sumbersari RT 2 RW 7 Desa Tempe Elor Kecamatan Tempe Lumajang. Saya menderita sakit lambung, asam urat, kolesterol, dan ambeien. Yang saya rasakan waktu sakit perut itu terasa kembung dan sering mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria, CA, dan Gester. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ketiga. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatini. Alamat saya Gedangan, Pecekelan, RT3 RW6, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kolesterol darah tinggi. Yang saya rasakan kepala pusing, terus kepala yang belakang ini pegel rasanya, terus badan-badan pada pegel semutan. Saya mengonsumsi naria jenis CA sama Gester. Kalau pagi sebelum makan, saya ambil air hangat seperempat gelas, saya tetesin 3 tetes, sekali minum sehari 3 kali. Saat minum naria, alhamdulillah enggak ada reaksi apa-apa. Belum habis 1 paket, alhamdulillah sekarang sudah stabil, langsung enak badan. Saya udah enggak punya kolesterol lagi. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan.

asin, kerupuk kulit, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulungagung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulungagung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulungagung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara gareng pong atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati, alamat lingkungan Kudi, RT2 RW5 Gunung Gedangan Magersari. Saya menderita sakit emah dan asam lambung. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya habis setengah, alhamdulillah sudah berkurang lah, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki, berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Itu setelah awan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopi ne. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Man.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bulitik Supriyadi, alamatnya Kagungan Kaligetas, Kepil, Wonosobo. Sakit saya kepala pusing, lalu seluruh badan tuh semua merasa sakit gemeter, lalu kaki semutan. Saya mengkonsumsi Nariah CA Gester.
2: Mulai merasakan ada perubahan setelah habis paket keberapa, Bu?
1: Setelah habis 5 botol Herbal Nariah, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Parijoto Kediri. Air Terjun Parijoto secara administratif terletak di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saat sampai di Jalan Raya Mojo Kediri, cari keberadaan Pondok Pesantren Al-Falah. Dari Ponpes belok ke barat menyusuri jalan beraspal sejauh 12 km hingga sampai di Dusun Tumpak, Doro, Desa Pamongan, Mojo Kediri. Setelah itu, titipkan kendaraan di rumah warga. Kemudian, lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan awal terasa mudah karena jalur yang dilalui adalah jalur warga mencari rumput. Kita masih bisa sering menjumpai penduduk yang berlalu lalang, sehingga kita masih bisa bertanya-tanya. Setelah itu, mulai masuk hutan melalui jalan setapak agar bisa sampai di lokasi air terjun Parijoto. Di dalam hutan, ada banyak percabangan jalan, tapi yang meyakinkan hanya satu, yaitu jalan setapak yang sedikit lebar. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan asri hutan lindung khas Gunung Wilis. Flora dan fauna yang masih alami membuat pikiran menjadi tenang dan fresh. Untuk menempuh perjalanan ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, sebab medan yang dilalui menuju air terjun Parijoto ini akan menguras tenaga, memacu adrenalin dan menuntut konsentrasi. Sepanjang jalan setapak sejauh 3 km ini berupa jalan tanah terjal mengarah naik dan menuruni bukit. Di bagian kilometer akhir perjalanan akan diuji nyali naik dan turun bukit di tengah hutan lebat Gunung Wilis dengan kemiringan tanah di atas 60 derajat. Bahkan finishnya kita ditantang menuruni tebing batu setinggi 6 meter menggunakan tali tambang sebelum tiba di air terjun Parijoto. Namun, semua rasa lelah terbayar akan pemandangan indah air terjun Parijoto ini. Dingin dan sejuknya air langsung menyambut kaki ketika menapak. Begitu lega rasanya dan seakan seluruh beban terasa hilang saat berdiri di bawah derasnya air terjun Parijoto. Air terjun Parijoto memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Air terjun Parijoto memiliki 3 tingkatan air terjun yang sangat indah. Batu-batu besar dan pohon raksasa berusia ratusan tahun menambah keindahan. Kalau musim hujan, debitnya cukup besar sehingga menciptakan hembusan angin dan air yang kuat. Air terjun tidak berasal dari sungai utama, melainkan berada di pinggir sungai. Sungainya melintang dari barat ke timur, air terjunnya berada di utara sungai. Nama Parijoto berasal dari sebuah legenda masyarakat. Pada zaman dahulu ada seorang wanita penjual jamu gendong yang tinggal di sekitar desa Pamongan. Suatu ketika, wanita penjual jamu tersebut berjualan jamu dengan berjalan kaki melewati kawasan air terjun dalam berjualan. Penjual jamu gendong tersebut membawa jamunya dan juga membawa bibit padi yang siap untuk ditanam. Namun, sewaktu melintas di kawasan air terjun, wanita tersebut terpeleset dan jatuh. Jamu yang digendongnya jatuh di sebelah utara air terjun, sedangkan bibit padinya jatuh di sebelah selatan air terjun. Sejak saat itu, air terjun yang berada di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kediri ini diberi nama Air Terjun Parijoto. Dari kata pari yang berarti padi dan joto berarti sejengkal atau sedikit.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: perjuangan bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minarsi, alamat Kalang RT3 RW4 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya pernah menderita sakit asam lambung dan sakit pinggang. Saya konsumsi Naria CA sama Gester. Setelah paket kedua, badan saya terasa enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani, alamat Ngembul, Desa Punggul, RT 24 RW 7 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit diabetes. Saya konsumsi Naria DM sama Gester. Sudah merasakan paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Setelah adonan jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan

0: dan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi.

0: herbal Naria.
1: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
1: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Kadansa.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Bertolan Radio Cakra Krishna.
1: Candi Tegowangi Kediri. Wilayah Kediri masa kini dulunya merupakan ranah inti dari Kerajaan Kadiri. Meskipun demikian, tidak semua peninggalan sejarah yang ada di Kediri adalah peninggalan dari Kerajaan Kadiri. Candi Tegowangi misalnya. Candi Tegowangi adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Kediri. Secara administratif, Candi Tegowangi terletak di Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi pertama kali dilaporkan secara tertulis oleh N.W. Hopperman, kemudian R.D.M. Verbeek, J. Knebel pada tahun 1902, dan P.J. Perquin pada tahun 1915. Candi Tegowangi menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit. Keadaan candi ini telah runtuh dan hanya menyisakan bagian kaki candi saja. Bangunan yang bisa kita lihat saat ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1983 sampai 1984. Meski telah runtuh, sisa kemegahan candi Tegowangi ini masih dapat dinikmati dari reliefnya. Relief pada Candi Tegowangi terletak pada dinding kaki candi, menceritakan kisah Sudamala. Relief tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan, baru separuh sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur yang terpahat. Bagian akhir kisah Sudamala yang seharusnya berada pada dinding utara dan barat belum terpahat. Sudamala mengisahkan tentang Batari Durga dan para Pandawa. Kisah ini pada Candi Tegowangi dapat dibaca secara praswaya atau berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan kisah Sudamala yang menceritakan tentang dewa-dewa Hindu, diduga Candi Tegowangi bercorak agama Hindu. Hal ini juga didukung dengan keberadaan yoni pada bilik candi. Ada pula yoni lain yang sekarang ditata berjajar dengan batu-batu reruntuhan candi yang tidak dapat dikembalikan ke posisi awalnya. Yoni merupakan penggambaran Dewi Parwati. Biasanya merupakan satu kesatuan dengan lingga, yaitu lambang Batara Guru atau Dewa Siwa yang menggambarkan penciptaan dalam agama Hindu. Sementara itu, meski telah diketahui bahwa Candi Tegowangi didirikan pada masa Majapahit, namun kapan tahun pendiriannya masih menjadi kajian para ahli. Dalam negara Kartagama, Tegowangi pernah disebut namun merupakan nama daerah, bukan nama bangunan suci. Pendapat populer menyatakan bahwa Candi Tegowangi didirikan untuk pendarmaan Bre Matahun yang merupakan kerabat Hayam Wuruk. Bre Matahun meninggal pada tahun 1310 Saka atau tahun 1388 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang dimuat dalam kitab Pararaton. Berdasarkan berita Pararaton, tempat pendarmaan Bre Matahun di Tegowangi tersebut bernama resmi Kusumapura. Candi Tegowangi menempati sebuah area yang cukup luas dan terbuka. Area wisata arkeologi ini juga terawat dengan baik. Tidak terlihat sampah bertebaran kecuali daun-daun kering pepohonan dalam jumlah yang juga tidak terlalu banyak. Di halaman Candi Tegowangi terdapat beberapa arca, yaitu Arca Parwati Ardhanari, Garuda berbadan manusia, dan sisi candi di sudut tenggara. Nah, cukup menarik bukan? Ayo dolan ke Candi Tegowangi Kediri. Kita bisa cari tahu hal menarik yang bisa ditemukan di Candi Tegowangi ini.
0: Ayo dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Piring berasal dari Sumatera Barat. Tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring dipopulerkan oleh Huriyah Adam. Tari piring juga dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Saat itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Awalnya, tari piring ini dijadikan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Namun, kedatangan agama Islam membawa perubahan pada kepercayaan dan konsep tari ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan, seperti acara pernikahan atau upacara adat.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Nurul Hidayati, alamat saya di Desa Babakan Krajan, RT 8 RW 2, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Menderita sakit asam lambung, asam urat, kolesterol. Saya mengkonsumsi Naria CA dan Gester. Diminum 3 kali sehari sebelum makan, CA 5 tetes dan Gester 5 tetes. Dicampur jadi satu dengan air putih hangat 1/4 gelas. Dilihat selama 3 hari awal kok belum ada perubahan atau reaksi. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 7 tetes. Sebelum paket pertama sudah ada perubahan. Soalnya waktu pemakaian itu sudah keluar keringat gitu loh. Sudah ada perubahan. Herbal Naria, obat pilihanku. Joss.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu

banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah sosok yang terkenal dan penting. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangma Panji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranindita Sutri Singa Parakrama Utunggadewa. Terkenal karena kerajaan Kadiri mencapai masa kejayaannya pada zaman pemerintahan Prabu Sri Aji Joyoboyo, yaitu pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Selain menjadi seorang raja, Prabu Sri Aji Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang yang sakti. Dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ramalan-ramalan ini diwujudkan dalam kitabnya yang terkenal yaitu Jangka Jayabaya. Petilasan Joyoboyo ini merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kediri, terutama bagi masyarakat Menang. Petilasan Sri Aji Joyoboyo dibagi menjadi dua tempat, yaitu Pamuksan Joyoboyo dan Sendang Tirto Kamandanu. Meskipun terdiri dari dua tempat yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Sebelum memasuki petilasan Sri Aji Joyoboyo, kita akan melewati tiga pintu. Dalam hal ini, masyarakat Jawa mempercayai jika manusia pasti mengalami tiga alam kehidupan, yaitu alam kandungan, alam nyata, dan alam sukma atau alam akhirat. Pamuksan Sri Aji Joyoboyo dipugar pada 22 Februari 1975 dan diresmikan pada 17 April 1976. Selain dianggap sebagai tokoh yang sakti, Joyoboyo merupakan leluhur dari masyarakat Kediri. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap petilasan pun masih sangat tinggi. Masyarakat selalu menggelar upacara adat atau ritual khusus. Ritual ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Dalam upacara ini, biasanya berupa arak-arakan yang dimulai dari Balai Desa Menang Pagu Kediri menuju ke Lokamuksa, lalu berakhir di Sendang Tirto Kamandanu. Bagi masyarakat, terdapat 4 tempat yang dianggap sakral, yaitu Lokamuksa, Lokabusana, Lokamakuta, dan Sendang Tirto Kamandanu.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Sejarah Jalan Anyer Panarukan. Jalan Anyer Panarukan membentang dari ujung barat, Banten sampai ujung timur, Jawa Timur. Dibangun pada tahun 1808 oleh Herman Willem Dendeles, Gubernur Hindia Belanda ke-36. Namun keberadaan Jalan Anyer Panarukan meninggalkan sejarah kelam penderitaan rakyat Indonesia pada era kolonial Belanda. Sastrawan Pramudia Anantatur dalam bukunya Jalan Raya Pos, Jalan Raya Dendeles, menyebut jalan 1000 km ini merupakan hamparan kuburan yang membuat belasan ribu pekerja meninggal kelelahan. Lalu beberapa pekerja terserang penyakit malaria karena kondisi Pulau Jawa saat itu penuh rawa dan hutan belantara. Selain itu, mereka juga dipaksa bekerja rodi tanpa upah. Tujuan Dendeles membangun Jalan Raya Pos Anyer Panarukan berkaitan dengan kepentingan militer Dendeles. Jalan ini juga sering digunakan untuk distribusi surat-menyurat, sehingga dikenal luas sebagai Jalan Raya Pos.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Sru Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Hari Senin ya, awal pekan. Tapi di akhir bulan nih, tanggal 27 Juli 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat ya. Dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, Ruang Gatekeeper, ada Intan Anggraini, Imalana, dan juga Danti Danila. Anda bisa berbagi informasi bersama dengan kami, Sru Cakra, yang sedang di perjalanan. Ini bisa ditambahkan kira-kira untuk kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Sampaikan informasi Anda di 0852-9001061. Dulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Ngerahu Bojonegoro dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro, atau tepat di sebelah utara Pom Bensin, Ngerahu.

0: 6 menit lepas dari jam 6 pagi, saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Danti.
1: Jamal, tadi dini hari kita terima informasi dari sopir ambulan Radio Cakra Krishna, Mas Habib. Jam 3 dini hari lewat 30 menit, beliau melakukan evakuasi korban kecelakaan. Di depannya Waterpark Kertosono, itu masuknya Jalan Nasional Madiun Surabaya ya. Ada korban 2 orang, yang satu luka parah dan yang satunya meninggal dunia.
0: Oke, baik.
1: Dan kronologi kecelakaan, korban ini kan boncengan naik motor ya, dari arah barat ke timur, diduga ngantuk lalu nabrak pohon yang ada di pinggir jalan. Kabarnya korban ini warga Sidoarjo semua, Jamal. Ada 2 korban, salah satunya meninggal dunia, dan saat ini kita mencoba menyambungkan dengan Mas Habib, sopir ambulan Radio Cakra Krishna, untuk info lebih lanjutnya ya, sehingga nanti bisa ditanya detail oleh Jamal. Sementara itu, Bapak Yitno juga menyapa dan ikut berduka cita atas adanya kabar kecelakaan di wilayah tersebut, Jamal.
0: Baik, terima kasih Danti Daniela di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Oke, saya langsung ke driver ambulans Radio Cakra Krishna, Mas Habib. Selamat pagi, Mas Habib.
4: Selamat pagi, Mas.
0: Baik, Mas Habib, tadi malam, dini hari tadi ada insiden lalu lintas ya, Mas ya?
4: Ya, ada.
0: Oke, tepatnya di mana, Mas?
4: Tepatnya di depan Waterpark Kertosono.
0: Oke, baik. Ini kawan-kawan dari ambulans Radio Cakra Krishna kemarin dini hari tadi juga bantu evakuasinya ya, Mas ya?
4: Ya, betul. Tadi saya yang evakuasi.
0: Oke, baik. Lalu untuk kondisi korban seperti apa, Mas?
4: Korban 2 orang, satu luka berat, yang satunya meninggal dunia. Yang satu luka berat, warga Sidoarjo, yang satunya ini masih simpang siur antara warga Sidoarjo atau Trenggalek. Warganya sampai sekarang belum datang dan baru dihubungi katanya sih warga Trenggalek.
0: Itu
4: kerjanya di Sidoarjo.
0: Itu korban dibawa kemana, Mas?
4: Bawa ke RSUD Kertosono.
0: Oke, baik. Itu cowok semua ya?
4: Ya, cowok semua.
0: Mas, apakah ada informasi, Mas, untuk kronologi kecelakaannya seperti apa begitu?
4: Kronologi kecelakaan, korban berboncengan dari arah barat ke timur, diduga mengantuk, terus menabrak pohon di pinggir jalan.
0: Oh, tiba-tiba oleng gitu ya berarti ya?
4: Tiba-tiba oleng, nabrak pohon.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas, informasinya.
4: Oke, sami-sami, Mas.
0: Oke, baik. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih drivers ambulans Radio Cakra Krishna, Mas Habib ya. Tadi dini hari tadi bantu evakuasi korban kecelakaan. TKP-nya di depan Waterpark Kertosono. Ada 2 korban, satu kondisi luka parah dan satu meninggal dunia.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke nanti.
1: Pagi hari ini suhunya masih cukup dingin, Jamal. Jadi Bapak Yitno yang ada di Jombang Kota ini juga menyampaikan suhunya 22 derajat Celcius. Kemudian kemarin ada Mas Alex yang ikut membagikan bahwa sempat melintas di seputaran rute Kediri Dohone Carnival. Jam 3 itu ternyata sudah ditutup, Jamal.
0: Jam 3 sore ya?
1: Jam 3 sore padahal ini informasinya sudah ditutup sehingga harus muter-muter, harusnya 2 jam sampai rumah, molor jadi 3 jam sampai rumah karena sangat ramai di lokasi. Dan saat ini kita di ruang gatekeeper juga komunikasi dengan rekan-rekan Salantas Polres Kediri Kota untuk menanyakan evaluasi pelaksanaan kemarin dan kondisi terkini pagi hari ini di lokasi bagaimana. Karena info awal yang kita terima, kabarnya untuk barisan paling terakhir itu nanti juga ada petugas yang bawa truk siap untuk langsung ngangkut bariketnya. Jadi langsung jam 12 malam rencana kemarin, pokok barisan rombongan paling belakang itu ada truk yang khusus untuk merapikan sarana prasarana yang ada di lokasi.
0: Oke.
1: Untuk pagi hari ini bagaimana, masih coba kita hubungi, nanti akan kami sambungkan, Jamal.
0: Lanjut ke Intan.
2: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Nugraha, ini perjalanan sudah sampai di wilayah Kertosono arah ke Jombang. Lalu lintas jalur utama pagi kali ini juga cukup aman, lancar, belum ada kewaspadaan yang berarti untuk di jalur arteri. Cuaca juga pagi kali ini cukup cerah. Mas Amiruddin, ini juga perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Simpang 4 Guyangan arah ke Rejoso, lalu lintasnya untuk jalur arteri ya, pagi kali ini jalur utama juga masih aman saja, cuaca dikabarkan juga cukup cerah untuk pagi kali ini. Pak Sukoco, aktivitas di awal pekan juga masih di rumah saja, posisi berada di wilayah Joho Pace, ini mengabarkan untuk lalu lintas di dekat rumahnya beliau juga masih aman saja, cuaca cukup cerah untuk pagi kali ini. Kemudian tambahan informasi kita dapati yang disampaikan Bu Siti Asia, ini juga sudah melintas di wilayah Simpang 4 Jong Biru arah ke Pare Kediri. Lalu lintas juga masih aman, belum begitu ramai, cuaca pagi kali ini juga cukup cerah. Kemudian informasi yang sama kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Joko, ini juga aktivitas perjalanan dari Kediri arah Tulungagung lewat jalur Mojo dikabarkan lalu lintasnya cukup ramai dengan pengendara sepeda motor pagi kali ini. Cuaca untuk informasinya cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini. Lanjut lagi ke Ima.
3: Dari Mbak Ayu, ini melakukan perjalanan dari Tulungagung menuju ke Nganjuk. Saat ini melintas di area keras, menginformasikan untuk arusnya di sana lumayan lengang juga. Cuaca pun juga masih dingin ya di area sana. Lalu ada Mbak Agustin melintas di kawasan Wilangan, ini mengabarkan terjadi kemacetan di jalan raya Wilangan Sreten. Karena mengingat hari ini juga awal pekan ya, hari Senin juga ya. Dan untuk cuacanya di sana juga lumayan cerah. Ada Mas Andi mengabarkan di kawasan perempatan Mengundikaran mengalami kemacetan juga, yang dimana didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Dari arah Nganjuk menuju ke Wilangan, cuacanya pun juga bersahabat. Ada Mbak Reka, perjalanan dari Jombang menuju Kediri, melintas di kawasan Simpang 3 Mengkreng, menginformasikan untuk arusnya pun juga mengalami kemacetan dari arah Jombang dan juga arah Kediri. Karena untuk kemacetnya ini ada kereta lewat juga. Dan juga didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Cuaca di pagi hari ini juga lumayan cerah. Mbak Laila, perjalanan menuju ke Nganjuk dari Jombang, menginformasikan untuk arusnya di wilayah pertigaan Baron sedikit melambat di dekat pasar Baron karena didominasi oleh kendaraan roda 2. Hati-hati buat para pengendara, tetap fokus karena kebanyakan pengendara di daerah pasar itu suka nyebrangnya tuh gak lihat kanan kiri. Jadi untuk pengendara yang lain harap hati-hati di jalan dan juga jaga jarak aman, Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya tadi ada Intan Anggraini dan juga Danti Danila di Gatekeeper.
4: yang Anda dengarkan.
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
6: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Kedanti.
1: Bapak Riono mengirimkan sebuah foto, ternyata di sana cerah langitnya Jamal, langit pujon kata beliau. Langitnya biru, bersih, tanpa awan yang menggerombol. Pagi-pagi yang suhunya masih dingin ini sudah aktivitas di ladang. Kalau diamati ini kayaknya yang ladang jeruk milik beliau. Jadi terlihat juga di sana beberapa perbukitan, kemudian juga area tanaman. Kalau sejauh ini terpantau masih aman, cuacanya juga cerah, tidak ada tanda-tanda mendung sama sekali. Ada Mas Hari, wilayah Pangkur Ngawi masih dingin. Ternyata lebih dingin di sana daripada di sini. Pagi hari ini masih 20 derajat Celcius. Kalau Jombang Kota kan 22 derajat. Kalau di wilayah Pangkur Ngawi 20 derajat Celcius pagi hari ini. Kemudian dari rekan-rekan BMKG terkait dengan perakiraan cuaca Jawa Timur dan juga sekitarnya, hari ini di hari Senin 27 Juli 2026 pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Siang sampai dengan sore hari diperkirakan cerah dan tetap ada peluang hujan ringan. Malam hari diperkirakan cerah dan juga ada peluang hujan ringan, sementara dini hari esok diperkirakan cerah dan ada peluang kabut tipis. Suhu udara berkisar 7 sampai 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 28 sampai dengan 100%. Sementara untuk angin dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 15 sampai dengan 37 km per jam. Bapak Muhammad, selamat pagi. Ini kesibukan di simpang 4 Mangundikaran mengarah ke wilayah Jalan Barito. Pagi hari ini kalau dari video yang beliau kirimkan sudah ramai hiruk pikuk masyarakat Jamal di Nganjuk Kota. Ini ada yang berangkat kerja rapi bawa tas ransel, ada juga yang berangkat kerja ini bawa obrok ya namanya yang dibawa di bagian belakang sepeda motor. Kemudian untuk bis juga sudah banyak. Ini hati-hati ya, soalnya setiap persimpangan itu kadang banyak yang tiba-tiba belok. Ini di depannya Bapak Muhammad juga demikian, ada pertigaan, kemudian tiba-tiba saja belok.
0: Nyelonong
1: iya,
0: gitu ya.
1: Nyelonong. Ada waspada, hati-hati, anak-anak sekolah sudah berangkat, orang berangkat kerja juga banyak. Cuaca disampaikan cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih. Danti Danila, lanjut ke Ima.
2: Dari Ibu Ajeng melakukan perjalanan menuju ke Kediri dari kawasan Jombang, ini melintas di pertigaan Bangsongan Kayen Kidul Kediri. Menginformasikan untuk arusnya di sana lumayan lengang, masih didominasi oleh kendaraan roda 2, cuaca pun juga bersahabat. Ada dari Mas Kipli menginformasikan di pertigaan Jati Palem, Kecamatan Diwa Kediri, untuk arusnya di sana juga sedikit melambat ya, didominasi oleh kendaraan roda 4, cuaca pun juga cerah. Perjalanan dari Petreongan menuju ke Ngerejeng Jombang melintas di Jalan Mojongapit. Ada dari Mas Aji, ini menginformasikan untuk arus kendaraannya mengalami sedikit perlambatan, didominasi oleh kendaraan bermuatan berat dan juga roda 2. Untuk cuaca di sana lumayan cerah ya dan hampir terik juga. Lalu dari Pak Arif ini di Kediri menginformasikan pintu keluar stasiun Kertosono. Oh, lagi di Kertosono ini ya. Untuk dari video yang disampaikan ini didominasi oleh penumpang perempuan, lebih nyaman naik kereta kali ya, karena di stasiun Kertosono ini terlihat banyak sekali Jamal untuk penumpang perempuan, karena memang katanya Pak Arif itu kalau perempuan tuh lebih nyaman naik kereta, lebih terjaga gitu ya kalau semisal kita naik kereta gitu, kata Pak Arif. Selanjutnya dari Mbak Afida, ini menyampaikan bahwa perempatan Sepampir macet total arah selatan. Kenapa ya? Paling ini karena imbas kemarin maling ya Jamal ya.
0: Oh iya, bisa jadi ya.
2: Masih barikadenya masih belum selesai. Mungkin nanti kita akan konfirmasi lagi ke Kanitur Jawali Satlantas Polres Kediri Kota. Masih kami hubungi terkait dengan untuk arus lalu lintas setelah Dohonek Karnival itu nanti seperti apa, Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya tadi ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Ya, seluruh cakra Kementerian Pertanian atau Kementan menyiapkan 56 ribu unit pompa air pada tahun anggaran 2026 sebagai langkah mitigasi kekeringan nasional untuk menjaga produksi pangan di tengah ancaman musim kemarau dan perubahan iklim. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa program pompanisasi menjadi strategi pemerintah untuk memastikan lahan sawah tetap memperoleh pasokan air sehingga swasembada pangan dapat terus dijaga. Amran menegaskan pompanisasi merupakan solusi paling cepat untuk mengantisipasi dampak kekeringan. Karena itu, pemerintah terus mempercepat penyaluran pompa air ke berbagai sentra produksi padi yang masih memiliki sumber air. Menurut Amran, pengalaman menghadapi El Nino beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa ketersediaan air menjadi faktor penentu keberhasilan menjaga produksi pangan. Karena itu, pompanisasi dipadukan dengan modernisasi pertanian melalui penyaluran berbagai alat dan mesin pertanian atau alsintan agar petani mampu meningkatkan produktivitas sekaligus beradaptasi terhadap perubahan iklim. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atau PSP Kementan, Andi Nur Alamsyah mengatakan, Kementan terus mempercepat distribusi pompa air ke daerah-daerah yang mengalami kekeringan, terutama sentra produksi padi yang masih memiliki sumber air permukaan seperti sungai, embung, waduk, maupun saluran irigasi. Ia menjelaskan dari total 56 ribu unit pompa air yang disiapkan pada tahun anggaran 2026, sekitar 11 ribu unit telah didistribusikan kepada penerima manfaat. Sementara itu, sekitar 20 ribu unit lainnya sedang dalam proses penyaluran berdasarkan usulan pemerintah daerah, khususnya wilayah yang mengalami kekeringan namun masih memiliki sumber air yang dapat dimanfaatkan. Menurutnya pompa-pompa tersebut akan segera dipasang agar mampu mengairi lahan sawah terdampak sehingga petani tetap dapat melakukan tanam dan menjaga produktivitas di tengah musim kemarau. Selain mempercepat produksi atau distribusi pompa air, Kementan juga terus memperkuat modernisasi pertanian melalui penyaluran berbagai alsintan, mulai dari traktor roda 2 dan roda 4, rice transplanter, kombin harvester hingga berbagai sarana mekanisasi lainnya. Upaya itu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi usaha tani, mempercepat masa tanam sekaligus menekan kehilangan hasil panen. Andi mengatakan keberhasilan program pompanisasi membutuhkan dukungan aktif pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota didorong mengidentifikasi sumber-sumber air yang dapat dimanfaatkan sehingga semakin banyak lahan sawah tetap produktif selama musim kemarau.

0: Kalau kita lihat di akhir-akhir ini ya, seluruh cakra cuaca memang agak ekstrim gitu ya. Saya katakan ekstrim karena pagi hari itu dingin, bahkan sejak malam hari ya. Malam hari dingin gitu ya, lalu menginjak di siang hari mulai dari jam 10 deh kayaknya ya. Itu udah mulai terasa terik. Sampai nanti puncaknya di jam 12 siang, waduh itu terasa banget teriknya ya. Menginjak sore hari, udara juga semakin kering gitu ya. Jadi nggak enak di kulit, nggak enak di pernafasan. Dan malam harinya nanti kita harus bertempur dengan udara dingin. Kalau di Nganjuk ditambah dengan angin yang kencang juga. Nah ini akhirnya jadi masalah gitu ya, di kesehatan terutama. Nah bisa jadi buat Anda seluruh cakra yang misalnya mulai merasakan apa ya, nggak enak di tenggorokan gitu ya, atau hidung udah mulai agak bindeng gitu ya, udah mulai keluar suara kodok. Nah ini bisa jadi tubuh Anda ini perlu hal-hal lain yang kaitannya dengan asupan tambahan gitu ya. Nah untuk menjaga kesehatan tubuh Anda, tentu Anda memerlukan atau tubuh Anda ini memerlukan nutrisi. Dan salah satunya bisa Anda dapatkan dari Herbal Naria.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi Herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Saya ke gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang dikirimkan oleh Pak Ferry Hendro Tanto. Dikirimkan ada satu dokumentasi berupa video. Ini berada di wilayah Lakar Santri Surabaya arah Driorjo Gresik. Ini terlihat ya Jamal, kondisi arus lalu lintas di sana jam-jam crowded ya awal pekan. Untuk hari Senin kali ini cukup ramai, padat, mengingat untuk akses jalan yang dilalui Bapak Ferry itu tidak begitu lebar, sempit. Dan mengingat untuk pas di depan kendaraannya Bapak Ferry itu terlihat ada truk box yang mengalami

0: trouble berada di sisi kiri jalan, dan sehingga adanya truk yang mengalami trouble tersebut mengganggu arus lalu lintas di sana, karena juga hampir sebagian memakan badan jalan di sebelah kiri. Jadi di sana memang cukup padat, crowded, jadi dihimbau untuk seluruh cakra mungkin yang melintas di wilayah Lakar Santri Surabaya arah Drio Rejo Gresik, ini jam-jam padat, ramai untuk di pagi kali ini. Cuaca juga cukup bersahabat. Lalu satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Jainuri, aktivitas perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung, posisi melintas di wilayah Kandat Kediri juga cukup ramai, padat namun juga masih bisa bergerak, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Mustaqim ya. Ini tadi juga mengabarkan untuk TL yang ada di Simpang 3 Jalan Raya Prambon Kediri ya Jamal ya. Apabila yang ke timur itu mengarah ke Papar, itu informasinya tiangnya miring ke utara. Jadi kayak ditabrak atau bagaimana. Nah ini namun belum disertai dengan dokumentasinya ya. Jadi untuk miring ke utaranya itu yang sisi mananya begitu. Jadi mohon ditambahkan Bapak Mustaqim ya. Jadi biar kita nanti bantu teruskan ke teman-teman di sub untuk dilakukan perbaikan begitu. Kemudian informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Widodo, aktivitas perjalanan pagi kali ini dari Kertosono arah ke Perak Jombang, ini sudah sampai di wilayah Bandar Kedung Mulyo. Lalu lintas pagi kali ini cukup ramai, padat, pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4. Cuaca pagi kali ini dikabarkan cukup cerah Jamal.
1: Lanjut ke Ima.
2: Diinformasikan oleh Pak Kadit, ini melakukan perjalanan dari Madiun menuju ke Jombang, sudah melintas di pertigaan Mangundikaran Nganjuk. Untuk arusnya di sana ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4. Untuk cuacanya juga sudah mulai terik ya ini. Dan diinformasikan selanjutnya oleh Bu Asri, perjalanan dari Trenggalek menuju Kediri sudah sampai di pertigaan Kauman Tulungagung. Untuk arusnya pun ramai lancar, cuaca juga sangat cerah. Pak Ali, perjalanan dari Kediri menuju Tulungagung saat ini sudah sampai di jembatan Ngujang Tulungagung. Untuk arusnya di sana lumayan crowded, macet ya di sana, karena memang mengingat hari ini juga hari Senin dan jembatan Ngujang ini merupakan salah satu jembatan yang dilalui antar daerah juga ya. Dan untuk cuaca di sana juga bersahabat. Mas Faisal, perjalanan dari Lamongan menuju ke Tulungagung melintas di kawasan Tembalang Jombang, menginformasikan untuk arusnya di sana ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk cuaca di sana juga bersahabat. Lalu selanjutnya yang terakhir ada Mas Ajib, ini menanyakan untuk arus informasi untuk arus lalu lintas di kawasan Mengkreng seperti apa, buat pengendara yang melintas di area sana bisa menginformasikan kepada kami Jamal.
1: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya tadi ada Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

106,1 FM Radio Cakra Krisna. Sejauh ini informasi yang masuk ke ruang gatekeeper, beberapa daerah di wilayah Kabupaten Nganjuk masih aman ya seluruh cakra, walaupun juga hari Senin yang biasanya Senin itu lebih pagi aktivitas warga masyarakat ya. Anak-anak yang sekolah juga harus ikut upacara bendera, jadi berangkatnya juga harus lebih pagi. Tapi meski demikian di hari ini masih cenderung aman ya, walaupun ada kepadatan itu juga hanya sesaat saja. Mendekati jam 7 pagi juga informasinya lebih lengang daripada tadi di jam 6:30 begitu ya. Untuk update-nya bisa terus Anda sampaikan seluruh cakra, kira-kira untuk arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur yang Anda lalui untuk hari ini seperti apa? Sampaikan di 0852 9001061. Dan sudah hampir masuk di jam 7 pagi, seluruh cakra, saya Mahbub Jamal bergeser. Sehat selalu dan selamat pagi.

0: semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan